0: peningkatan 7,2% year on year. Dan ini target sesuai dengan target kami itu adalah 49,5% dari total target dalam 1 tahun. Dan yang paling penting adalah kita bisa lihat di sini penyerapan tenaga kerjanya itu mencapai 1.448.862 orang atau kurang lebih peningkatan 15% dibandingkan tahun sebelumnya.
1: Pada triwulan kedua, investasi asing terbesar berasal dari Hong Kong. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir, Hong Kong menempati posisi pertama sebagai sumber investasi terbesar di Indonesia dengan menggeser Singapura. Capaian investasi semakin mempertegas, Indonesia tetap menjadi salah satu tujuan investasi utama di kawasan dengan iklim usaha yang terus diperbaiki, kepastian regulasi yang semakin kuat, dan pemerataan investasi di berbagai daerah. Pemerintah optimistis investasi akan menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan penciptaan lapangan kerja baru. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pendidikan setempat melakukan kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja untuk meningkatkan kualitas pembelajaran vokasi bagi siswa sekolah menengah kejuruan atau SMK. Anika Sanah melaporkan selengkapnya.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemprov Jatim melalui Dinas Pendidikan masif melakukan kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja atau DUDIKA untuk meningkatkan kualitas pembelajaran vokasi bagi SMK. Tujuannya agar lulusan SMK di Jatim mampu bersaing baik di dalam negeri maupun di pasar global. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mendorong lahirnya lulusan SMK yang mandiri melalui konsep gig ekonomi model kerja berbasis proyek. Dengan gaya bahasa sederhana, ia menjelaskan gig ekonomi seperti panggung bagi pekerja untuk memperoleh penghasilan dari setiap proyek yang dikerjakan, bukan gaji bulanan.
4: Ini yang kemudian bisa diterapkan di berbagai jenis keterampilan. Ada yang punya keterampilan fotografi, multimedia, penyelenggaraan event, dan masih banyak lagi yang kemudian dia tidak harus menjadi pegawai, tapi dia bisa bekerja dengan klien. Nah, klien inilah yang kemudian disebut sebagai gig ekonomi tadi. Ada program Millennial Job Center, dan ada program yang sekarang dikembangkan Merdeka Berkarir, supaya mereka tidak harus merasa terpenjara di satu bidang ilmu saja, lalu peluang lain nggak bisa dicari.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jatim Aris Agung Paiwe menjelaskan, pihaknya menyiapkan 3 langkah strategis dalam mengoptimalkan keterserapan tenaga kerja dari lulusan SMK. Langkah ini disusun seiring tingginya minat dan kebutuhan industri, baik dalam negeri maupun luar negeri.
5: Alhamdulillah, implementasinya sudah berjalan. Kita berharap ada kolaborasi yang semakin kuat antara mitra-mitra hebat seperti Archipelago International, Aaron Popan, juga United Tractor, hingga K24 Indonesia. Kita minta ini terus ada penguatan supaya anak-anak kita punya harapan yang besar untuk meningkatkan ekonomi, kesejahteraan keluarganya dengan mereka bisa bekerja secara langsung. Dan saya minta sekolah-sekolah menempatkan kerjasama ini dengan sebaik-baiknya secara maksimal.
3: Sejalan dengan peningkatan kualitas pendidikan vokasi, TPT lulusan SMK pada Februari 2026 tercatat turun menjadi 5,73%. Dengan capaian tersebut, lulusan SMK tidak lagi menjadi penyumbang tertinggi TPT di Jawa Timur. Posisi tersebut kini ditempati lulusan universitas yang tercatat sebesar 6,04%. Ani Hasana melaporkan.
2: Menghadapi ancaman kekeringan di musim kemarau, Dinas Perkebunan dan Pertanian Kabupaten Kediri, Jawa Timur melakukan pemetaan lahan rawan dan memperkuat mitigasi bencana bersama dengan lintas sektor. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
6: Musim kemarau yang mulai berdampak pada sektor pertanian mendorong Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan sebagai langkah mitigasi dini. Sejumlah kawasan pertanian telah diidentifikasi berpotensi mengalami penurunan ketersediaan air, sehingga pemerintah daerah memperkuat berbagai upaya pencegahan agar produktivitas pertanian tetap terjaga. Langkah tersebut juga dilakukan melalui sinergi bersama instansi terkait guna mengantisipasi dampak kekeringan yang diperkirakan meningkat selama musim kemarau berlangsung. Kepala Bidang Pengelolaan Pangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri, Rini Pudiastuti, menjelaskan bahwa hasil pemetaan menunjukkan wilayah Kecamatan Semen dan Kecamatan Mojo menjadi daerah yang memiliki potensi kekeringan lebih tinggi dibandingkan kawasan lainnya.
7: Tindak lanjut di Pemkab bahwa kita

0: dari Dinas PUPR, pengairan, dan lain-lain untuk mengantisipasi misalkan terjadi karhutlah. Kemudian untuk yang dari sisi sektor pertanian, bagaimana mengantisipasi terjadinya kekeringan di lahan pertanian. Dan Dinas Pertanian sendiri sudah mengimbau kepada petani untuk melakukan tanaman yang sifatnya tidak membutuhkan yang banyak.
1: Di sisi lain, BPBD Kabupaten Kediri juga telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh camat agar mengingatkan masyarakat untuk tidak membakar lahan maupun juga membuang puntung rokok dengan sembarangan sebagai upaya mencegah terjadinya kebakaran hutan dan juga lahan selama musim kemarau berlangsung. Ano Kusuma melaporkan.
2: Sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD Kabupaten Sragen menuai sorotan menyusul adanya dugaan pengelolaan SDM yang tidak profesional. Melato menyampaikan laporan selengkapnya.
3: Kan tinggal bupati selalu wasit modal untuk menentukan ya, dan yang paling utama kan kondisi saat sekarang.
4: DPRD Sragen menyoroti sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah BUMD Kabupaten setempat. Rekrutmen pegawai di perusahaan plat merah daerah itu dinilai tidak profesional lantaran syarat dengan praktik nepotisme. Hubungan kekerabatan di dalam internal BUMD dituding menjadi batu sandungan yang menutup pintu bagi talenta luar yang potensial dan dinilai legislatif menyebabkan pengembangan BUMD stagnan. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi 1 DPRD Sragen Indro Supriyadi saat dijumpai di kantornya. Indro mengungkapkan fakta di lapangan menunjukkan banyak posisi pegawai yang saling terkoneksi sebagai anggota keluarga. Pihaknya mendesak Bupati Sragen selaku pemegang otoritas tertinggi untuk segera turun tangan melakukan evaluasi total. Penataan ulang sistem rekrutmen kepegawaian mutlak dilakukan agar BUMD tidak berubah fungsi menjadi perusahaan keluarga. Tak hanya level staff, Indro juga mewanti-wanti agar pengisian pos strategis seperti direksi dan komisaris dilakukan secara objektif dan bebas dari praktik transaksional.
5: Ini sama, harus melakukan proses seleksi secara profesional dan objektif. Jangan sampai terus kemudian terjadi kasus suap menyuap.
6: Lumayan,
5: direktur mesti tidak harus tetap.
4: Terpisah mantan Dewan Pengawas PDAM Sragen Tatak Prabawanto tak menampik tudingan tersebut. Ia menilai jika ada persoalan kepegawaian yang sempat difasilitasi oleh DPRD, hal tersebut harus menjadi bahan evaluasi. Saat ini momentum pembenahan itu ada di tangan Bupati selaku kuasa pemilik model KPM, terutama karena ada dua posisi direktur yang saat ini masih kosong. Terkait kompetensi dan aturan main, Tatak mengingatkan seluruh regulasi rekrutmen dan hak-hak kewajiban pegawai sejatinya sudah tertuang jelas dalam peraturan perundang-undangan. Mantan Sekda Sragen itu juga menunjuk adanya komparasi regulasi mulai dari Permendagri lama hingga regulasi terbaru yakni Permendagri nomor 23 tahun 2024.
3: Kalau terkait kompetensi kan semua sudah ada ketentuannya. Paling tidak mereka sudah mengetahui apa itu syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam pengisian itu. Kalau hal-hal yang terkait dengan kebahagiaan di situ kan ada keterkaitan hak, kewenangan, kewajiban, larangan kan semua sudah diatur. Baik itu Permendagri yang lama maupun Permendagri yang baru kan 23/2024.
4: Tatak Prabawanto menekankan siapapun yang ditunjuk menduduki jabatan di BUMD harus mampu membuktikan kapasitasnya secara profesional. Kunci utama agar BUMD Sragen lepas dari stigma negatif adalah penerapan good corporate governance sehingga menunjukkan bahwa perusahaan daerah tersebut benar-benar profesional. RRI Surakarta Meletusan melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi lainnya. Terima kasih juga Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menegaskan kondisi utang luar negeri Indonesia tetap aman meski nilainya telah menembus 8.000 triliun rupiah. Di mana penilaian kesehatan fiskal disebut tidak diukur dari besarnya utang melainkan rasio utang terhadap pendapatan domestik bruto atau PDB. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
7: Laporan khusus.
8: Jelaskan bahwa meski rasio utang meningkat dari 39,8%.
9: Pemerintah mengklaim PDB, kalau utang luar negeri yang kini tembus 8.000 triliun rupiah masih aman. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai kalau kondisi utang negara tidak mesti dilihat dari nominal, tapi juga memperhatikan ukuran perekonomian nasional. Purbaya mengatakan kalau pemerintah saat ini menggunakan standar internasional Maastricht Treaty, yang mana rasio

0: produk domestik bruto PDB. Jika dibandingkan dengan kondisi sekarang, rasio utang pemerintah Indonesia ada di angka 40%. Purbaya menilai kalau Indonesia masih dipandang bagus dalam mengelola keuangan negara. Berbeda halnya, jika Indonesia dianggap tidak mampu, maka lembaga asing itu bakal menurunkan rating.
1: Pastikan bahwa meski rasio utang meningkat dari 39,81% PDB di tahun 2024 menjadi 40,54% PDB di tahun 2025, posisi ini masih jauh di bawah batas maksimal 60% PDB sesuai undang-undang, sehingga APBN kita tetap aman dan terkendali.
0: Sejak awal tahun, kurs rupiah memang cenderung terus melemah. Berdasarkan data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate, BI nilai tukar rupiah berada di level 18.041 rupiah per dolar Amerika Serikat pada 16 Juli 2026, atau sudah melemah 7,9% dari posisi akhir tahun lalu. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Deni Prakoso, mengatakan salah satu upaya Bank Indonesia menahan pelemahan adalah dengan meningkatkan penerbitan instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI. Ini dilakukan demi menarik kembali investor asing ke pasar keuangan tanah air.
2: Oleh sebab itu tentunya sinergi dari berbagai macam pihak itu sangat diperlukan bersama-sama membawa rupiah kita menguat terhadap US dollar.
0: Sementara anggota Komisi 11 DPR RI Haris Turino menyoroti sejumlah indikator dalam realisasi APBN 2025 yang dinilai perlu mendapat perhatian. Diketahui realisasi penerimaan perpajakan yang hanya mencapai 89% dari target, penurunan penerimaan pajak dalam negeri hingga belanja modal yang turun hampir 48%. Menurut Haris, pemerintah perlu menjelaskan secara rinci apakah pemangkasan belanja modal tersebut memang menyasar belanja yang tidak produktif atau justru berpotensi mengurangi kapasitas pembangunan.
3: Yang menjadi menarik adalah ini penurunan ini disebabkan karena belanja-belanja yang tidak produktif atau karena apa? Kok bisa dipotong sampai mendekati 50%? Dan berapa estimasi potensi penerimaan negara yang hilang akibat dari pengurangan belanja modal ini?
0: Pemerintah menegaskan besarnya nominal utang luar negeri RI tidak bisa dijadikan patokan untuk menilai kondisi keamanan fiskal suatu negara, karena menurutnya penilaian terhadap kesehatan fiskal harus mempertimbangkan ukuran atau kapasitas ekonomi, salah satunya melalui rasio utang terhadap produk domestik bruto PDB. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara.
3: Karena kalau sudah dipotong masih tidak ada dampaknya, maka ini bahaya, berarti yang terjadi adalah pemborosan.
4: Berikut tanggapan sejumlah masyarakat mengenai utang luar negeri Indonesia.
5: Saya Marafli dari Ciledug. Kalau saya sebagai masyarakat sih tentunya angka luar negeri yang udah mencapai sekitar 8.000 triliun ini cukup membuat khawatir ya. Memang pemerintah kan menjelaskan bahwa rasio utang terhadap PDB itu kan masih aman dan masih dalam batas yang terkendali. Tapi kalau menurut saya pribadi sih, masyarakat bukan hanya melihat besar kecilnya rasio, tapi juga ngelihat hasil nyata dari utang yang dirasain atau enggaknya gitu. Kalau berbicara dampak, mungkin enggak langsung terasa gitu dalam kehidupan sehari-hari, tapi utang terus nambah, sementara kondisi ekonomi belum sepenuhnya membaik gitu. Lapangan kerja juga masih terbatas nih sampai saat ini. Lalu harga kebutuhan pokok tuh juga naik, daya beli masyarakat juga melemah. Tentu pasti muncul sih banyak pertanyaan, apa utang tersebut juga udah benar-benar efektif gitu, dimanfaatkan secara efektif.
6: Beban utang luar negeri kita yang terus bertambah ya, kalau nggak salah ya infonya kan sampai 8.000 triliun ya kan. Ya sebenarnya kalau memang pemerintah kita bilang itu masih memenuhi batas standar, ya mungkin mereka punya skala sendiri, tersendiri ya. Tapi kan kita kan mungkin sebagai masyarakat di sini kan terbebaninya kan karena ya pertama mungkin kebutuhan kita sendiri ya mas ya, kebanyakan kan masih impor. Sementara dengan adanya beban utang luar negeri ini kan otomatis juga membebani fiskal kita kan, yang otomatis juga mempengaruhi nilai tukar mata uang kita juga dong. Terlebih kan dengan banyaknya utang, otomatis mungkin juga adanya ketidakpercayaan investor juga berimbas. Karena tidak adanya kepercayaan investor kan otomatis mempengaruhi juga tuh mas. Menyempitnya lapangan pekerjaan, nilai tukar uang kita ke dolarnya jadi jatuh. Sekarang aja kan sudah 18 ribu ya kalau nggak salah.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik utang negara dan tantangan menjaga stabilitas ekonomi. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial.
8: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Utang luar negeri Indonesia kembali menjadi perhatian publik setelah nilainya mencapai sekitar 8 ribu triliun rupiah. Angka yang sangat besar ini tentu memunculkan pertanyaan. Apakah Indonesia sedang menghadapi beban utang yang semakin berat? Atau justru memanfaatkan pembiayaan untuk mempercepat pembangunan? Kekhawatiran itu tentu dapat dipahami, sebab utang berkorelasi pada kewajiban yang harus dibayar, baik berupa pokok pinjaman maupun bunga. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menegaskan posisi utang Indonesia hingga saat ini masih berada dalam batas yang aman. Ukurannya terlihat dari rasio utang terhadap produk domestik bruto yang masih relatif rendah dibandingkan banyak negara lain. Bank Indonesia juga menyampaikan struktur utang Indonesia masih sehat dan terkendali. Artinya, risiko pembayarannya masih dapat dikelola selama kondisi ekonomi tetap terjaga dan kebijakan fiskal berjalan secara disiplin. Kenaikan utang dipengaruhi kebutuhan pembiayaan pemerintah mendukung berbagai program pembangunan. Selain itu juga berasal dari sektor swasta dan bank sentral yang melakukan pembiayaan kebutuhan kegiatan ekonomi. Pemerintah juga mengklaim dana pinjaman tidak digunakan untuk belanja konsumsi, melainkan untuk membiayai APBN, pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, hingga berbagai proyek strategis yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, dalam banyak kasus, utang memang menjadi instrumen pembangunan. Bahkan, negara-negara maju memanfaatkan utang sebagai sumber pembiayaan selama dana tersebut mampu menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih besar dibandingkan biaya yang harus dibayar. Namun tantangan tetap tidak bisa diabaikan. Ketidakpastian ekonomi global, fluktuasi nilai tukar rupiah, dan kenaikan suku bunga internasional dapat meningkatkan beban pembayaran utang, terutama yang menggunakan mata uang asing. Karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa setiap tambahan utang benar-benar digunakan untuk kegiatan yang produktif. Di sisi lain, ketergantungan terhadap utang juga perlu dikurangi secara bertahap dengan memperkuat penerimaan negara melalui reformasi perpajakan, meningkatkan investasi, memperluas ekspor, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tidak kalah penting adalah transparansi pengelolaan utang. Masyarakat berhak tahu bagaimana dana pinjaman digunakan, sehingga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara tetap terpelihara. Yang juga perlu diperhatikan yakni memastikan setiap rupiah dari utang 8.000 triliun rupiah tersebut benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat, memperkuat perekonomian nasional, dan menjaga keberlanjutan fiskal Indonesia pada masa yang akan datang. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Kuwait menyatakan bahwa sebuah pembangkit listrik dan fasilitas desalinasi air menjadi sasaran serangan baru dari Iran pada minggu kemarin. Serangan tersebut merupakan serangan kedua Iran yang menargetkan fasilitas kelistrikan Kuwait, di mana rencana tangkap darurat telah diaktifkan dan pihak berwenang Kuwait segera mengambil langkah untuk mengendalikan dampaknya. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana timnas Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Argentina dengan skor tipis 1-0 melalui gol Ferran Torres pada babak perpanjangan waktu di Stadion New York Amerika Serikat Senin pagi tadi. Pertandingan berlangsung ketat dengan Spanyol tampil dominan sejak awal, tetapi sejumlah peluang Lamine Yamal dan rekan-rekannya mampu digagalkan kiper Emiliano Martinez. Argentina juga beberapa kali mengancam melalui Lionel Messi dan para penyerangnya. Namun babak pertama berakhir tanpa gol memasuki babak kedua. Spanyol terus menekan pertahanan Argentina, sementara Emiliano Martinez tampil gemilang menjaga gawangnya tetap aman. Drama terjadi pada menit ke-90+3 ketika Enzo Fernandez mendapatkan kartu merah setelah menerima kartu kuning yang kedua, membuat Argentina bermain dengan 10 orang. Keunggulan jumlah pemain dimanfaatkan Spanyol hingga Ferran Torres mencetak gol penentu pada menit ke-106 setelah menerima umpan Nico Williams. Argentina berusaha mengejar gol penyama kedudukan pada akhir pertandingan, tetapi Spanyol mampu mempertahankan keunggulan. Kemenangan ini membawa Spanyol meraih gelar Piala Dunia keduanya sepanjang sejarah, setelah sebelumnya menjadi juara pada tahun 2010. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Jamin Pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Johnny.
1: Eh, Mila, tahu nggak sih kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
2: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
1: Iya, kecolongan maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
2: Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh, serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
1: Oh gitu ya Jeng.
2: Oke deh kalau gitu.
3: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

0: Inilah perakiran cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari, bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
1: Pendengar, untuk mengetahui informasi perakiran cuaca untuk hari ini edisi Senin 20 Juli 2026, kita sudah terhubung bersama dengan Kak Enrico dari kantor BMKG Provinsi Lampung. Halo, selamat pagi Kak Enrico.
2: Halo, selamat pagi.
1: Iya, gimana Diana kabarnya pagi hari ini Kak?
2: Alhamdulillah, baik dan semangat untuk Senin pagi ini.
1: Oke, baik. Kak Enrico, terkait dengan informasi perakiran cuaca untuk hari ini Kak, silakan informasi selengkapnya.
2: Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Halo, selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Bandar Lampung. Untuk mengawali aktivitas Anda di pagi hari ini, izinkan kami dari BMKG kembali akan menyampaikan informasi perakiran cuaca Provinsi Lampung yang berlaku untuk hari ini, Senin 20 Juli 2026. Bersama saya, Forecaster Andriko, berikut informasi selengkapnya. Pada pagi hari ini, kami pantau secara umum untuk cuaca di Provinsi Lampung, cerah hingga cerah berawan. Untuk potensi hujan pada pagi hari ini, kami perkirakan akan terjadi hujan ringan di wilayah Lampung Timur, Lampung Selatan, Sawaran, dan Tanggamus. Kemudian untuk siang hingga sore hari, secara umum cerah hingga cerah berawan dengan adanya potensi hujan ringan untuk wilayah Sawaran, Prinsewu, Lampung Timur, Lampung Tengah, Tanggamus, Pesisir Barat, Lampung Barat, Lampung Utara, Wai Kanan, Tulang Buang Barat, Tulang Bawang, dan Mesuji. Lalu pada malam hari, masih dengan cerah hingga cerah berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Bandar Lampung, Kesawaran, Prinsewu, Lampung Tengah, Tanggamus, Pesisir Barat, Lampung Utara, Wai Kanan, dan Mesuji. Kemudian untuk dini hari, secara umum cerah hingga cerah berawan, masih berpotensi hujan ringan untuk wilayah Sawaran, Tanggamus, Pesisir Barat, Wai Kanan, Tulang Buang Barat, Tulang Bawang, dan Mesuji. Untuk angin, pada hari ini secara umum bergerak dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 38 km per jam. Dengan suhu udara pada hari ini berkisar di antara Celsius. Kecuali untuk wilayah Lampung bagian barat, suhu udara berkisar di antara 18 hingga 29 derajat Celsius. Dan kelembapan udara pada hari ini berkisar di antara 10%. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat membantu pendengar dalam merencanakan kegiatan pada hari ini. Informasi yang kami berikan merupakan gambaran secara umum perakiraan dari. Terus ikuti update informasi cuaca terbaru dan lebih mendetail melalui aplikasi Info BMKG yang dapat para pendengar unduh di Play Store dan juga App Store, atau dapat berkunjung ke laman website kami yaitu Lampung. Kami dari BMKG Lampung mengucapkan terima kasih. Kami kembalikan ke Kak Mardiana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Enrico ya untuk informasi perakiran cuaca untuk hari ini. Mudah-mudahan informasi ini akan bermanfaat untuk Anda pendengar di hari ini, edisi Senin 20 Juli 2026. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan kami di 90,9 FM.
0: Demikianlah informasi perakiran cuaca untuk hari ini, bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk beraktivitas.

0: alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
1: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
2: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
3: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan. Serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih ya, Anda masih tetap bersama dengan kami di 90,9 FM Radio Republik Indonesia Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

pendengar dimanapun Anda berada, nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Barat ya, seperti biasa Anda bisa ikuti acara Polisi Menyapa Pro 1 RRI Bandar Lampung, pendengar, yang pagi hari ini akan membahas topik tentang transformasi digital pelayanan Polri melalui aplikasi Siger Lampung Presisi. Pendengar, akan ada narasumber kita di pagi hari ini, ada Kompol Juli dari Ditlantas Polda Lampung. Pendengar, Anda bisa ikut bergabung dalam acara ini melalui telepon di 0721-269-720 ataupun juga melalui WhatsApp dari pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat ya. Menantikan kebersamaan kita dalam acara Polisi Menyapa Pro 1 RRI Bandar Lampung. Kembali rangkaian lagu-lagu kami hadirkan. Selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada. Nah, pendengar, perkembangan teknologi informasi ini sudah mendorong berbagai instansi pemerintah ya, termasuk Polri juga nih, untuk menghadirkan layanan publik yang semakin cepat, mudah, dan transparan. Nah, salah satu inovasi yang dikembangkan Polda Lampung ini adalah aplikasi Siger Lampung Presisi. Pendengar, ini adalah sebuah platform layanan digital yang diharapkan akan mampu memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai informasi dan juga layanan kepolisian, khususnya di bidang lalu lintas. Nah, melalui aplikasi ini, masyarakat juga dapat memperoleh layanan yang lebih praktis tanpa harus selalu datang ke kantor kepolisian, pendengar. Selain itu juga, kehadiran aplikasi digital juga menjadi bagian dari transformasi Polri Presisi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Nah, lalu kira-kira apa aja sih fitur yang tersedia dalam aplikasi Siger Lampung Presisi ini, bagaimana juga cara menggunakannya, dan apa aja manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat melalui layanan digital ini. Pagi hari ini kita sudah kehadiran narasumber kita, ada Bapak Kompol Juli yang merupakan Kasubdit Kamsel Ditlantas Polda Lampung. Selamat pagi Bapak Kompol Juli.
1: Selamat pagi Mbak.
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Semangat ya Pak ya. Ini semalam begadang gak nih nonton bola nih Pak?
1: Ya Alhamdulillah nonton Mbak.
0: Nonton ya, happening banget pokoknya ya. Oke Bapak, kita pagi hari ini akan ngobrol tentang transformasi digital pelayanan Polri ya, melalui aplikasi Siger Lampung Presisi. Mungkin di awal obrolan kita nih Pak, bisa sedikit disampaikan, dijelaskan kepada pendengar kita Pak, apa sih aplikasi Siger Lampung Presisi ini Pak? Silakan.
1: Ya baik, saya dari Direktorat Lalu Lintas Polda Lampung, dari Subdit Kamsel, menjelaskan apa itu aplikasi Siger Lampung Presisi. Aplikasi Siger Lampung Presisi adalah sebuah inovasi pelayanan publik berbasis elektronik yang diluncurkan oleh Kepolisian Daerah Lampung, yang telah mendapatkan penghargaan Nugraha Sakanti oleh Presiden Republik Indonesia pada upacara hari ulang tahun Polri 1 Juli tahun 2006 kemarin.
0: Oke.
1: Aplikasi ini hadir untuk menjawab tantangan zaman dalam memberikan kemudahan layanan kepolisian yang cepat, terintegritas, dan terpercaya bagi masyarakat luas, terutama di Provinsi Lampung.
0: Oke, baik. Nah, kalau boleh tahu sejak kapan nih adanya Siger Lampung Presisi ini, Pak?
1: Lampung Presisi ini adalah apa? Pengembangan, Mbak. Jadi memang kita dimulai dari pelayanan saat operasi Ketupat Krakatau kemarin.
0: Iya.
1: Kemudian ditingkatkan menjadi sebuah pelayanan yang boleh dikatakan ikal presisi.
0: Oke, gitu. Jadi ini berupa pengembangan aplikasi ya.
1: Iya.
0: Nah, tujuan utama dari pengembangan aplikasi ini sebenarnya apa aja sih, Pak?
1: Ya, baik. Jadi tujuan utamanya itu kan kita dari pengembangan terutama fungsi pelayanan Polri di 110, Mbak. Yang selama ini mengoptimalkan kegunaan command center yang di Polda Lampung dengan piket penuh 24 jam.
0: Okay.
1: Kemudian menyajikan visualisasi data identitas pelaku, pelapor, waktu kejadian, hingga lokasi kejadian secara real time, Mbak.
0: Oke.
1: Jadi boleh dikatakan kita pada pelaksanaannya menyajikan yang tadinya 110 itu kan kita hanya by phone, Mbak. Kalau sekarang kita langsung video call kepada operator yang ada di command center Polda Lampung gitu, Mbak.
0: Oke, jadi bisa langsung ngelihat kejadian secara langsung juga kalau misalnya ada pelaporan gitu ya, Pak.
1: Betul sekali, Mbak.
0: Baik. Nah, lalu gimana nih aplikasi ini mendukung transformasi Polri Presisi dalam pelayanan publik, Pak?
1: Ya baik, aplikasi ini merupakan implementasi dari nyatanya transformasi digital Polri Presisi, Mbak. Berimplementasi pada fungsi kepolisian sebagai berikut. Pertama dari preemptif, Mbak. Yaitu sarana menghimbau Kamtibmas melalui fitur-fitur SMS, post notification, atau dan info Polri. Kemudian preventifnya itu pencegahan gangguan Kamtibmas yang terintegritas lewat kiriman data video dan lokasi secara instan. Kemudian represif yaitu penegakan hukum, Mbak. Hasil dari rekaman dan data log panggilan berfungsi sah sebagai bahan pendukung proses penyidikan. Jadi ketika masyarakat itu melapor, misalnya ada suatu kejadian, data itu tersimpan langsung di operator, Mbak. Gitu. Okay. Jadi langsung real time, tidak ada data itu hilang gitu.
0: Gitu, Mbak. Oke. Okay. Nah, kalau boleh tahu keunggulan apa aja sih dari aplikasi ini, Pak?
1: Ya, baik, saya dapat menjelaskan keunggulan aplikasi Siger Lampung Presisi ini antara lain, pertama mudah diunduh dan mudah digunakan.
0: Oke. Okay. Gitu.
1: Kemudian pelayanannya dapat diakses kapan saja. Kemudian yang ketiga, informasi diterima secara real time.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian yang keempat, mempercepat penyampaian laporan masyarakat. Jadi sangat mempercepat gitu prosesnya. Kemudian kelima, mendukung koordinasi petugas kepolisian di lapangan, dan yang keenam, meningkatkan transparansi pelayanan kepolisian gitu.
0: Oke. Nah, kalau untuk fitur-fiturnya nih yang ada pada Siger Lampung Presisi ini, boleh disampaikan nggak, Pak? Apa aja sih fitur-fitur yang tersedia dalam aplikasi Siger Lampung Presisi, Pak?
1: Ya, baik. Aplikasi ini memang kita udah sangat kita kembangkan yang cukup memang sesuai dengan kepentingan zaman saat ini, Mbak. Di mana memang selama ini kita seperti misalnya contoh kita operasi

0: atau tidak begitu, okay, Mbak.
1: Kemudian, jadi,
0: kemudian yang kedua terintegritas oleh equal presisi.
1: Oke.
0: Okay. Nah, equal presisi ini menu respon cepat bagi masyarakat saat mengalami ancaman, kejahatan, kemudian penggunanya cukup memilih kategori utama, yaitu ada dua kategori, Mbak. Ketika kita mempunyai fitur tersebut itu, kita sudah terintegritas ke operator. Jadi ada suatu kejadian, tinggal pilih mau melaporkan tindak pidana atau kecelakaan lalu lintas, seperti itu, Mbak.
1: Okay.
0: Kemudian yang ketiga, terintegritas pada video call. Jadi memang panggilannya tatap muka langsung berhubungan, Mbak,
1: okay,
0: kepada petugas kepolisian yang ada di Command Center Polda. Kemudian fitur pesan blast peringatan dini atau notification, pengiriman pesan massal peringatan keamanan langsung pada pengguna layar, begitu, Mbak.
1: Oke, jadi bisa dibilang aplikasi ini nggak hanya untuk pelaporan aja yang dilakukan oleh masyarakat, gitu ya, Pak ya, tapi juga menyediakan informasi terkait dengan lalu lintas, kecelakaan juga ya, Pak ya.
0: Iya.
1: Kalau kayak arus rekayasa arus kendaraan juga, apakah ada dalam aplikasi ini?
0: Jadi ya memang kita kan melihat langsung, misalnya contoh ada kemacetan atau tidak, kemudian kita memberikan informasi. Suatu contoh misalnya ada kepadatan di, misalnya ada kemacetan di jalan tol di mana satu titik, maka kita menyampaikan informasi harus dialihkan keluar di pintu tol itu, seperti itu, Mbak.
1: Jadi di situ ada semua ya,
0: iya,
1: Pak, Mbak, ya.
0: Siap.
1: Wah, ini cocok banget nih untuk masyarakat yang mungkin akan melakukan perjalanan khususnya ya, Pak, ya.
0: Iya, Mbak.
1: Oke. Nah, Bapak gimana sih caranya nih kalau misalkan masyarakat ingin mengunduh atau juga melakukan registrasi nih pada aplikasi ini, Pak?
0: Oh, ya baik, Mbak. Jadi masyarakat cukup mengunduh aplikasi melalui Play Store. Kemudian melakukan registrasi dengan mengisi data yang diperlukan sesuai petunjuk pada aplikasi.
1: Okay.
0: Prosesnya sederhana, cepat, dan hanya memerlukan beberapa menit hingga akun dapat digunakan. Apakah aplikasi ini dapat digunakan oleh seluruh wilayah Lampung? Iya.
1: Okay.
0: Karena aplikasi Sigar Lampung Presisi dirancang untuk melayani masyarakat di seluruh wilayah hukum Polda Lampung, sehingga masyarakat dari kabupaten manapun dapat memanfaatkan layanan yang tersedia tersebut.
1: Okay.
0: Kemudian bagaimana keamanan data dan penggunaan aplikasi dapat dijaga, ya itu kita ada prosesnya itu, Mbak.
1: Oke, ada prosesnya ya. Nah, ini kan aplikasi Sigar Lampung ini bisa digunakan untuk masyarakat yang ada di wilayah Provinsi Lampung. Lalu bagaimana nih, Pak, kalau misalkan masyarakat yang ada di wilayah Provinsi Lampung ini kan dia sudah mengunduh. Nah, pada saat dia keluar Lampung, apakah aplikasi ini masih bisa tetap diakses, Pak?
0: Ya, kita ke aplikasi ini kan pelayanan sama seperti 110, Mbak. Jadi memang terpusat di Command Center Polda Lampung. Kemudian di seluruh Polres itu diaktifkan juga. Kita kan sedang berproses nih, Mbak. Ada beberapa titik yang sudah mengakses. Kemudian nanti serentak seluruh di wilayah Lampung ini, di mana suatu kejadian itu, maka di Command Center yang terdekat yang akan menerima pelaporan tersebut.
1: Oke. Nah, untuk aplikasi Sigar Lampung Presisi ini, Pak, terkait dengan keamanan data pribadi, ini apakah sudah terbukti pengamanan data pribadi ini benar-benar aman nih, Pak?
0: Ya, baik. Untuk menjaga kepercayaan publik, Polda Lampung menerapkan jaminan keamanan informasi, Mbak. Mencakup 4 aspek.
1: Oke.
0: Kerahasiaan, integritas, kemudian ketersediaan dan akuntabilitas. Data yang diberikan masyarakat saat mengintegrasi aplikasi Sigar Lampung Presisi disimpan dengan aman dalam server milik Polda Lampung. Dan hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat kepolisian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku gitu, Mbak.
1: Oke. Nah, gimana sih, Pak, aplikasi ini bisa gitu untuk mempercepat pelayanan kepolisian kepada masyarakat?
0: Ya, baik. Nanti mungkin Mbak juga setelah saya menjelaskan ini mencoba mendownload aplikasi tersebut dan kita langsung kita praktekkan ya, Mbak, ya. Baik, dengan cara aplikasi ini laporan masyarakat dapat diterima secara langsung oleh petugas. Kemudian sehingga proses verifikasi dan tindak lanjut menjadi lebih cepat. Hal ini memperpendek waktu pelayanan dan meningkatkan efektivitas pengamanan di lapangan, penanganan di lapangan, kemudian, Mbak.
1: Nah, lalu seperti apa Pak untuk antusiasme dari masyarakat sendiri sejak aplikasi Siger Lampung Presisi ini diperkenalkan Pak?

0: Ya baik, saya dapat jelaskan, Mbak. Alhamdulillah sih respon masyarakat sangat positif. Mm-hmm. Semakin banyak masyarakat yang mulai mengenal dan memanfaatkan aplikasi ini mm-hmm. sebagai sarana memperoleh informasi maupun menyampaikan laporan. Tentunya kami akan terus meningkatkan sosialisasi agar pemanfaatannya semakin luas.
1: Oke, baik. Ini menarik ya obrolan kita nih ya, baik, tentang aplikasi Siger Lampung Presisi. Sebelum kita lanjutkan obrolan kita, baik, Bapak, baik. Kita hadirkan dulu ya lagu-lagu untuk menemani Anda pendengar di pagi hari
0: oke,
1: ini.
0: Oke, terima kasih.
1: Jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: Rahman, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus kalau memasang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget, kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya, boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah Man, tunggu apa lagi, langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Selamat pagi untuk Anda pendengar. Terima kasih ya Anda masih tetap bersama dengan kami di 90,9 FM Radio Republik Indonesia Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Kami kembali menemani Anda dalam acara Polisi Menyapa Pro 1 nih pendengar. Kita masih ngobrol ya tentang transformasi digital pelayanan Polri melalui aplikasi Siger Lampung Presisi pendengar. Dan kami juga akan undang Anda yang ingin ikut bergabung, bisa gabung ya melalui telepon di 0721-269-720 ataupun juga bisa nih kirimkan WhatsApp Anda kepada kami di 0811-7207-909. Sekali lagi di 0721-269-720 atau di 0811-7207-909. Kita akan lanjutkan nih obrolan kita bersama dengan Bapak Kompol Juli yang merupakan Kasubdit Kamsel Ditlantas Polda Lampung. Kita kembali lanjutkan obrolan kita ya Bapak Kompol Juli.
1: Oke, Mbak.
0: Nah Bapak mungkin bisa disampaikan juga nih kepada pendengar kita, gimana sih Ditlantas Polda Lampung ini mengenalkan aplikasi ini kepada masyarakat nih Pak?
1: Ya baik Mbak, kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Lampung memang selama ini selalu memberikan sosialisasi ini. Kami melakukan sosialisasi melalui pertama ya media sosial resmi, baik dari akun IG kami, Facebook, WhatsApp dan lain-lain ya. Kemudian kegiatan edukasi kepada masyarakat, Mbak. Penyuluhan di sekolah, di kampus, komunitas, kemudian pelayanan publik, serta berbagai kegiatan kepolisian lainnya agar masyarakat semakin mengenal manfaat ini. Satu contoh misalnya nobar semalam di Adipura tuh. Itu kita tayangkan visualnya tentang Siger Lampung Presisi. Agar masyarakat paham gitu tujuannya gitu Mbak.
0: Jadi di momen-momen atau event tertentu gitu ya, dipasangkan di layar gitu kan ya tentang Siger Lampung supaya masyarakat kenal dan tahu gitu ya Pak ya. Nah, lalu gimana nih kepolisian sendiri mengajak untuk generasi muda untuk memanfaatkan layanan digital kepolisian secara bijak nih Pak?
1: Kepada generasi muda memang merupakan pengguna teknologi nih Pak, yang sangat aktif, dan kami mengajak mereka memanfaatkan layanan digital kepolisian secara positif Mbak. Kemudian menggunakan informasi ini secara bertanggung jawab, tidak menyebarkan berita bohong, serta menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Itu tujuan.
0: Nah, harapan dari Polda Lampung sendiri nih Pak terhadap pemanfaatan aplikasi Siger Lampung Presisi oleh masyarakat nih apa sih Pak?
1: Ya baik, harapan kami dengan hadirnya aplikasi Siger Lampung Presisi menjadi sarana utama pelayanan masyarakat dalam memperoleh layanan informasi lalu lintas dan berkomunikasi dengan kepolisian, sehingga pelayanan menjadi pelayanan cepat, terintegritas, dan terpercaya bagi masyarakat luas di Provinsi Lampung.
0: Nah ada gak pesan kepada masyarakat nih supaya memanfaatkan layanan digital kepolisian secara optimal Pak?
1: Ya baik, kami mengajak masyarakat serta memanfaatkan aplikasi ini secara baik, memberikan informasi yang benar dan dapat bertanggung jawab, serta menggunakan fitur yang tersedia sebagai bentuk partisipasi aktif dalam menciptakan Harkam Tipmas yang tetap kondusif di Provinsi Lampung ini.
0: Baik. Nah, gimana masyarakat ini bisa memberikan kritik Pak, atau mungkin juga saran untuk pengembangan aplikasi?
1: Ya baik, masyarakat dapat menyampaikan kritik dan saran melalui kanal resmi sosial media yang dimiliki di jajaran Polda Lampung. Kemudian masukan dari masyarakat dapat menjadi bagian penting dalam penyempurnaan kualitas pelayanan kami, Mbak.
0: Kalau sampai saat ini Pak, ada gak sih kritik-kritik ataupun juga saran yang disampaikan oleh masyarakat melalui aplikasi Siger Lampung Presisi Pak?
1: Untuk Siger Lampung Presisi sementara memang kita baru berjalan sesuai regulasinya Mbak. Tapi ya banyak saran dan masukan, kritik-kritik yang memang untuk mengembangkan aplikasi ini Mbak. Gitu. Jadi sudah sangat banyak masukan dari masyarakat gitu Mbak.
0: Baik. Nah ini ada WhatsApp yang sudah masuk ya Pak ya, tidak menyebutkan nama. Katanya melalui aplikasi Siger ini apakah bisa kita tahu di mana saja ada apa nih pengecekan oleh kepolisian? Ya dari pendengar kita nih nggak nyebutin namanya Pak, silahkan.
1: Maksudnya pengecekan?
0: Pengecekan ini maksudnya kali kayak pemeriksaan razia kali ya Pak ya.
1: Baik. Jadi begini, sarana ini bukan kegiatan yang rutin kepolisian. Jadi masyarakat itu setelah mendownload aplikasi presisi ini, Mbak, Siger Lampung Presisi ini, kemudian mengisi data. Jadi setelah kita membuka di situ ada aplikasi, ada sarana fasilitas fiturnya itu e-call. Ketika kita klik e-call itu, kemudian tertulis untuk mengisi data dulu. Nah, jadi terasa data kita isi sesuai dengan regulasinya. Itu kita mendapatkan PIN, Mbak. Nah, PIN itu hanya dimiliki oleh kita dan operator. Nah, kemudian itu tidak boleh hilang karena itu PIN satu-satunya, hanya 4 angka. Nah, penggunaannya baru ketika misalnya ini tujuannya begini, kita masyarakat ini melihat ada suatu kejadian, Mbak. Di situ kita fiturnya hanya laka lantas dan tindak pidana. Kita anggap aja kecelakaan lalu lintas. Begitu ada kecelakaan lalu lintas, melapor langsung video call bentuknya, Mbak. Jadi bentuk video call melaporkan ada kejadian laka lantas dan operator sudah tahu posisi kita di mana, kemudian nanti operator menghubungi kepolisian terdekat begitu. Jadi sifatnya melaporkan langsung video call, begitu, Mbak.
0: Jadi ini
1: pelaporan.
0: Bagiannya lebih ke pelaporan dengan juga kayak informasi lalu lintas juga, ya, Pak,
1: betul,
0: ya.
1: Siap.
0: Baik. Nah, kita bacakan lagi nih, ada WhatsApp ya. Selamat pagi RRI, apakah aplikasi ini standby selama 24 jam? Misalnya kita melaporkan kejadian kecelakaan tengah malam, apakah aplikasi ini bisa langsung merespon? Dari Susi di Langkapura nih, Pak.
1: Silakan. Ya, baik, terima kasih Mbak Susi yang di Langkapura. Jadi pertama aplikasi ini kita piketnya siaga 24 jam, Mbak, di Polda. 24 jam untuk siaga pelayanan karena itu berikut dengan pelayanan 110. Jadi memang benar-benar ada 24 jam. Kemudian nanti itu dihubungin, misalnya kalau kejadiannya ada di Kemiling, maka dia akan dikontak Polsek Kemiling terdekat untuk mendatangi TKP kejadian. Dan jangan khawatir, apa yang dihubungkan melalui video call itu akan tersimpan, Mbak, datanya di Polda, database-nya. Jadi bisa dicek ulang nanti masalah lokasi. Jadi juga yang memberikan informasi nggak bisa main-main, Mbak. Gitu. Maksudnya memang akurat, otentik, ini ada suatu kejadian gitu. Real jadi sifatnya.
0: Jadi petugasnya 24 jam nggak ada tanggal merah ya, Pak?
1: Ya, insya Allah nggak ada. Yang piketnya memang udah dibuat oleh Bapak Kapolda memang untuk khusus pelayanan yang memang boleh katakan untuk kemajuan di Polda Lampung.
0: Nah itu tadi ya, mudah-mudahan lebih jelas ya untuk Susi tadi yang sudah ikut bergabung di Langkapura. Dan untuk Anda yang masih ingin ikut bergabung juga, Andina masih akan menantikan kebersamaan Anda nih dalam acara program Polisi Menyapa Pro 1 RRI Bandar Lampung. Anda bisa gabung melalui telepon di 0721-269-720 atau juga melalui WhatsApp di 0811-720-7909. Sekali lagi di 0721-269-720 ataupun di WhatsApp kita di 0811-720-7909. Baik, Bapak Kompol Juli, kita rehat kembali ya. Kita hadirkan lagi rangkaian lagu-lagu untuk menemani Anda di pagi hari ini, pendengar. Selamat menjalankan aktivitas Anda, jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Masih bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi ya pendengar. Kami masih menemani Anda nih dalam acara Polisi Menyapa Pro 1 RRI Bandar Lampung. Kita masih ngobrolin tentang transformasi digital pelayanan Polri melalui aplikasi Siger Lampung Presisi. Bersama dengan narasumber kita ada Bapak Kompol Juli yang merupakan Subdit Kamsel Ditlantas Polda Lampung. Ini kita ngobrol-ngobrol tadi tentang digitalisasi, salah satunya tentang Etle ya Pak ya. Ini seru juga ya ternyata gitu kan ya. Dan banyak banget hal-hal yang tentunya mungkin kita sepelekan, ternyata apa yang kita lakukan di dalam perjalanan ini selalu terekam oleh kepolisian juga gitu ya Pak ya.
1: Iya, Mbak.
0: Oke, baik. Nah, kita kembali ngobrolin tentang aplikasi Siger Lampung Presisi nih Pak. Kalau boleh tahu Pak, untuk Siger Lampung ini apakah hanya ada di Lampung saja kah ataupun juga ada di luar Lampung Pak?
1: Ya baik Mbak, saya dapat jelaskan. Memang ini gagasan pencetusnya ini ada di Polda Lampung Mbak. Pengembangan ya salah satunya dari 110 miliknya Polri. Kalau 110 ini memang bentuk telepon yang sudah seluruh Indonesia nasional. Nah sementara Siger Lampung Presisi ini baru ada di wilayah hukum Polda Lampung. Jadi kalau aplikasi ini memang boleh katakan dapat berkembang peningkatannya menjadi nasional, maka akan dibuka lagi secara nasional gitu.
0: Oke, baik. Jadi kalau misalkan ada daerah lain tertarik juga gitu kan ya, bisa diadaptasi gitu ya Pak ya. Oke, tapi ini pelopornya memang di Provinsi Lampung.
1: Ya, Alhamdulillah insya Allah kita salah satu bagian yang mempromosikan ini Mbak.
0: Oke, luar biasa ya ini ya. Oke Pak, nah kita tadi juga sempat di belakang layar ngobrol-ngobrol ya tentang kelebihan dari Siger Lampung ini, aplikasi ini. Salah satunya adalah pada saat masyarakat menelpon melalui video call gitu kan ya. Itu tidak bisa ditutup teleponnya, hanya kepolisian aja yang bisa menutup. Baik. Mungkin bisa diceritakan, disampaikan kepada masyarakat tentang salah satu kelebihan tersebut Pak, silakan.
1: Ya baik Mbak, kita Siger Lampung Presisi ini bentuknya adalah e-call presisi. Jadi kita menghubungin kepolisian ini langsung bentuknya video call Mbak. Jadi langsung, makanya saya bilang ini real time. Pelapornya ada, kejadiannya memang ada, fakta. Berbeda dengan by phone kan, ini kita langsung video. Nah video ini seandainya saya melaporkan ada suatu kejadian kepada kepolisian, saya untuk menghubunginya adalah membuka dengan PIN kita yang kita milikin dan yang hanya bisa menutup ada di operator. Nah keuntungannya ya itu tadi Mbak, seandainya misalnya kita melaporkan suatu kejadian, kita dapat mendokumentasikan mungkin pelakunya dan lain sebagainya, sehingga kepolisian dapat mudah mengetahui pelaku tersebut gitu Mbak. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika misalnya HP kita ini dirampas, itu tidak bisa dimatikan Mbak. Videonya itu tetap berjalan. Nah, jadi itu keuntungannya. Yang hanya bisa mematikan hanya operator ataupun kita pemilik HP yang mempunyai PIN yang diberikan oleh dari operator itu.
0: Oke, jadi kalau misalkan kejadian nih kita merekam satu tindak kejahatan lalu ada yang merampas HP kita, maka telepon itu tidak akan bisa diputuskan kalau bukan dari kepolisian sendiri yang memutuskan.
1: Betul. Dan, atau kita pemilik handphone sendiri melalui PIN-nya.
0: Oke, jadi apa yang terjadi pada saat itu akan terus terekam oleh kepolisian gitu ya Pak ya. Oke, ini luar biasa ya, keren banget nih aplikasinya ya. Oke, Bapak, untuk target dari Ditlantas Polda Lampung sendiri dalam meningkatkan kualitas pelayanan berbasis digital ini boleh disampaikan nggak Pak, apa aja targetnya nih Pak?
1: Ya baik, target kami adalah menghadirkan pelayanan yang semakin cepat, mudah, transparan, akuntabel dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Itu target kami. Jadi silahkan seluruh masyarakat ini dapat mengakses itu gitu Mbak. Karena ini insya Allah manfaatnya sangat banyak gitu. Kemudian kami juga harus terus mengembangkan inovasi digital ini Mbak, agar pelayanan kepolisian itu semakin modern sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ya mungkin kan kayak kita aplikasi ini kan data-data kan semakin besar, maka kita harus mengembangkan. Karena semakin banyak masyarakat boleh dikatakan yang mendownload, maka semakin kapasitas yang dibutuhkan pun semakin besar.
0: Oke, baik. Nah, terakhir nih Pak, sebelum kita tutup obrolan kita dalam acara Polisi Menyapa, apa mungkin ada ajakan nih kepada masyarakat Lampung Pak untuk bersama-sama mendukung transformasi pelayanan Polri melalui pemanfaatan aplikasi Sigar Lampung Presisi. Silakan Pak.
1: Ya baik, kami Polda Lampung, khususnya dari Direktorat Lalu Lintas Polda Lampung, mengajak seluruh masyarakat Provinsi Lampung, Mbak, untuk bersama-sama mendukung transformasi Polri secara digital dengan memanfaatkan aplikasi Sigar Lampung Presisi. Mari kita memanfaatkan teknologi ini secara positif dan jadilah mitra kepolisian dalam menciptakan keamanan, keselamatan, dan ketertiban kelancaran lalu lintas bersama. Polri akan semakin presisi dalam memberikan pelayanan publik, Pak. Jadi silahkan seluruh warga masyarakat di Provinsi Lampung ini mendownload di Play Store, terutama yang penggunanya masih berbasis Android, Mbak. Jadi mendownload di Play Store tersebut, sehingga nanti kita akan dapat merasakan manfaatnya untuk diri kita sendiri dan untuk masyarakat yang lain.
0: Baik, terima kasih ya Pak Yani sudah meluangkan waktu ya untuk memberikan informasi kepada pendengar kita terkait dengan transformasi digital pelayanan Polri melalui aplikasi Sigar Lampung Presisi. Jadi kalau misalkan belum mendownload aplikasinya, langsung download
1: langsung
0: ya Pak
1: segera,
0: ya. Banyak banget manfaatnya, bisa untuk pelaporan, bisa ya, juga untuk laka lantas ya Pak ya, atau informasi tentang lalu lintas juga bisa ya, di sini ya Pak ya.
1: Siap.
0: Baik, Bapak. Mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Pak ya dalam acara Polisi Menyapa Pro 1. Terima kasih Bapak.
1: Terima kasih Mbak. Dan
0: sehat selalu, semoga Amin. Makin sukses Pak. Assalamualaikum.
1: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, pendengar di manapun Anda berada, demikian ya obrolan kita dalam acara Polisi Menyapa tentang transformasi digital pelayanan Polri melalui aplikasi Sigar Lampung Presisi bersama dengan Bapak Kompol Juli yang merupakan Kasubdit Kamsel Ditlantas Polda Lampung. Dan kami ucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda, jangan pindahkan gelombang radio Anda, tetap dengarkan kami di 90,9 FM. Andina pamit dulu dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan dana bantuan pupuk subsidi dari Kementerian Pertanian, Kementan, tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tautan pada unggahan tidak mengarah ke laman resmi Kementan, melainkan laman yang meminta data pribadi dan nomor telegram aktif Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Ditjen PSP Kementan menghimbau kepada masyarakat untuk mewaspadai penipuan berkedok bantuan pupuk subsidi. Ditjen PSP tidak pernah membuka pendaftaran bantuan alat dan mesin pertanian, pupuk, pestisida atau program lainnya melalui media sosial, tautan atau pesan berantai. Melansir dari akun Instagram resmi Kementan @PSPKementan, seluruh bantuan disalurkan melalui mekanisme resmi berdasarkan usulan e-Benper dari Dinas Pertanian setempat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Padang Cermin Pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakauheni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Ini jalan dari dulu rusak terus, gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget, sampai bikin spanduk di mana-mana.
2: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
3: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2, udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
4: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-7207-909, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada ya. Pukul 9 lebihnya 5 menit waktu Indonesia Barat. Gimana kabarnya pagi hari ini? Atau mungkin Anda saat ini sudah mulai aktivitas Anda nih. Waduh, kalau hari Senin ini biasanya pekerjaan ini banyak banget gitu kan ya. Secara memulai kembali aktivitas gitu kan setelah Anda menikmati waktu liburnya nih. Dan kali ini kami kembali hadir ke ruang dengar Anda menemani Anda dalam acara Halo RRI. Dan seperti biasa dalam acara Halo RRI kami akan undang Anda nih pendengar untuk ikut bergabung. Anda bisa gabung melalui telepon di 0721-269-720 ataupun juga melalui WhatsApp di 0811-720-7909. Sekali lagi di 0721-269-720 ataupun juga melalui WhatsApp di 0811-720-7909. Dalam acara Halo RRI pendengar, Anda bisa menyampaikan ya informasi-informasi kejadian yang terjadi saat ini di sekitar Anda ataupun juga mungkin ingin melaporkan apapun ya. Anda bisa ikut bergabung bersama kami menyampaikan melalui telepon atau WhatsApp ataupun juga yang ingin ikut bergabung melalui Instagram juga bisa ya pendengar. Andina akan menantikan kebersamaan Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti pendengar. Dan tentunya nanti dari pertanyaan yang Anda sampaikan ya, kita akan coba untuk teruskan pertanyaan tersebut ya untuk bisa nanti ditanggapi ataupun juga dicarikan penyelesaian terkait dengan permasalahan-permasalahan tersebut ya pendengar ya. Dan membuka kebersamaan kita pagi hari ini dalam acara Halo RRI, kami akan hadirkan dulu satu lagu yang membuka kebersamaan kita. Jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: 9 bulan aku dikandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
3: Ini jalan dari dulu rusak terus. Gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget. Sampai bikin spanduk di mana-mana.
4: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
5: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak. Jembatannya pohon kelapa 2. Udah lapu pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus. Gak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
6: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
7: Halo RRI.
6: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
8: Halo RRI.

0: Ya, selamat pagi nih untuk Anda. Terima kasih ya Anda masih tetap bersama dengan kami Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya masih menemani Anda dalam acara Halo RRI pendengar. Dan tentunya dalam acara Halo RRI kami akan mengundang Anda nih untuk ikut bergabung pendengar. Anda bisa menyampaikan informasi-informasi terkini yang terjadi di sekitar Anda, ataupun juga untuk Anda yang ingin melaporkan ya tentang peristiwa atau mungkin pelayanan-pelayanan yang ada di sekitar Anda, Anda bisa gabung melalui telepon ataupun juga melalui WhatsApp hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Oke, ini sepertinya sudah ada yang ikut bergabung pagi hari ini ya bersama Pro 1. Kita langsung aja angkat telepon, ada siapakah ini yang ingin ikut bergabung bersama kita? Halo, Assalamualaikum, selamat pagi RRI. Ya, halo, selamat pagi. Dari siapa di mana ini? Oke, tidak ada suaranya ya. Ya, halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Baik, karena gak ada suaranya, kita langsung putus ya teleponnya. Silahkan coba kembali telepon untuk Anda yang ingin ikut bergabung. Langsung standby di teleponnya ya pendengar ya. Nanti kita coba untuk sampaikan tentang peristiwa yang terjadi di sekitar Anda. Dan kita akan coba teruskan juga nanti informasi tersebut kepada pihak-pihak terkait ya, untuk bisa dicarikan solusinya pendengar. Dan saat ini kita sudah ada informasi dari pendengar kita, dari Cantika di Bandar Lampung nih yang ikut bergabung bersama kita dalam acara Halo RRI. Kita dengarkan langsung.
1: Halo RRI, saya Cantika dari Bandar Lampung mau laporan nih. Untuk permasalahan sampah masih menjadi perhatian di sejumlah wilayah kota Bandar Lampung, terutama lokasinya berada di Jalan Untung Suropati Gang Famili 1.
0: Oke, baik. Itu tadi informasi ya tentang sampah di Jalan Untung

Suropati, pendengar. Terima kasih untuk Cantika yang sudah menyampaikan informasi terkait dengan sampah ya, yang ada di Jalan Untung Suropati ya. Mudah-mudahan nanti kita akan coba nanti untuk teruskan pertanyaan ataupun juga informasi ini kepada pihak-pihak terkait ya, supaya ini bisa dicarikan solusinya seperti apa gitu kan ya. Mudah-mudahan bisa segera terselesaikan. Dan untuk Anda juga yang masih ingin ikut bergabung, silahkan kami sampaikan untuk Anda. Anda bisa ikut bergabung, bisa melalui telepon ataupun juga melalui WhatsApp di 0721-269720 atau juga melalui WhatsApp di 0811-1720-7709-09 ya. Sekali lagi di 0721-269720 atau 0811-1720-7709-09. Nah, tadi sudah ada ya informasi dari Cantika di Bandar Lampung. Untuk Anda yang masih ingin ikut bergabung, kami akan masih terus menantikan kebersamaan Anda dalam acara Halo RRI.

Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

0: Ya, pendengar, masih dalam acara Halo RR ini, kami kembali ya undang Anda untuk ikut bergabung bersama kami. Pendengar, Anda bisa gabung melalui telepon ataupun juga melalui WhatsApp hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nih, pendengar. Ya, dan untuk Anda yang ingin ikut bergabung melalui telepon bisa langsung di 0721-269720 ataupun juga melalui WhatsApp ya di 0811-7207-909, sekali lagi di 0721-269720 ataupun juga melalui WhatsApp di 0811-7207-909 nih pendengar. Tadi sudah ada Cantika ya yang menyampaikan informasi tentang sampah yang ada di Jalan Untung Suropati. Dan untuk Anda yang punya informasi-informasi lainnya masih bisa ikut bergabung bersama kami hingga pukul 10 dalam acara Halo RRI. Dan kali ini kami akan hadirkan lagi nih pendengar, informasi dari pendengar kita dari Fitria di Bandar Lampung.
1: Halo RRI, saya Fitria dari Bandar Lampung mau laporan nih untuk fasilitas di Bandar Lampung yang perlu diperbaiki, yaitu aspal yang mengelupas parah. Lokasinya ada di Jalan Refresia, Sukarame, Bandar Lampung.
0: Oke, ini dari Fitria di Bandar Lampung ya, terkait dengan fasilitas yang perlu diperbaiki katanya, seperti aspal ya pendengar, yang katanya ini aspal di daerah Raflesia Sukarame Bandar Lampung ini yang sudah mulai mengelupas katanya nih. Oke, terima kasih ya. Memang kalau kita lihat di daerah Sukarame ini ada beberapa titik yang jalannya masih bisa dibilang sudah rusak gitu kan ya, memang perlu perbaikan untuk kenyamanan masyarakat yang melintas di sana gitu kan ya. Dan bahkan juga ada beberapa titik ataupun jalan yang sudah berlubang-lubang gitu, yang lubangnya lumayan besar dan membahayakan para pengendara ya. Dan untuk Anda yang masih ingin ikut bergabung, masih kami akan terus menantikan kebersamaan Anda pagi hari ini. Ini kita bacakan juga nih ya, ada pendengar kita yang bergabung melalui Instagram RRI BDL pendengar. Ini dari Astrid Syaf nih, katanya bagaimana sih sistem kepolisian ini memastikan laporan tindak pidana atau kecelakaan ini tidak terhambat apabila jaringan internet pengguna di lokasi kejadian sedang tidak stabil katanya nih. Oke, nanti kita coba juga nih untuk menyampaikan informasi ini ya kepada pihak yang terkait. Terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar. Kami akan masih undang Anda untuk ikut bergabung dalam acara Halo RRI hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: terus, gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI.

0: Masih dalam acara Halo RRI, masih bersama Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kami masih menemani Anda. Selamat pagi nih buat Avan ya. Katanya nih baru aja jadi juara ataupun juga sebagai Mekanai Luni Provinsi Lampung 2026. Selamat ya buat Avan, terus berkarya tentunya, sukses selalu buat Avan. Dan untuk Anda juga yang masih ingin ikut bergabung, silahkan bisa gabung melalui telepon ataupun juga melalui WhatsApp hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nih pendengar. Dan kali ini sudah ada yang bergabung lagi melalui WhatsApp ya. Ini dari Cika Girles pendengar, katanya pengen request ya. Oke deh, boleh-boleh aja ya Cika ya. Terima kasih sudah ikut bergabung di pagi hari ini buat Avan dan juga Cika bersama Halo RRI. Dan untuk Anda yang masih ingin ikut bergabung dalam acara Halo RRI, Anda bisa menyampaikan informasi-informasi terkini yang terjadi di sekitar Anda, apakah itu berupa keluhan ataupun juga ada permasalahan-permasalahan lahan yang terkait dengan fasilitas ataupun juga pelayanan publik, Anda bisa sampaikan kepada kami ya. Nanti informasi yang Anda sampaikan akan kita coba teruskan langsung ya kepada pihak-pihak terkait tentunya pendengar, untuk bisa dicarikan solusi terkait dengan permasalahan tersebut ya pendengar. Oke deh, kita akan hadirkan kembali untuk Anda. Ada pendengar kita yang sudah ikut bergabung pagi hari ini, ada Nia di Tulang Bawang ingin menyampaikan informasi nih di pagi hari ini.
1: Halo RRI, saya Nia dari Tulang Bawang. Bantu suarain dong, jalan di Tritunggal Jaya, Kabupaten Tulang Bawang, kondisinya rusak parah, bahaya banget buat warga, butuh segera diperbaiki. Thank you RRI.
0: Terima kasih ya buat Nia di Tulang Bawang. Katanya di daerah Tunggal Jaya nih jalannya rusak parah ya, kembali persoalan jalan nih. Memang persoalan jalan ini ada-ada aja ya informasi-informasinya ya. Oke deh, mudah-mudahan nanti kita coba untuk teruskan lagi informasi dari Nia di Tulang Bawang ya, yang menyampaikan bahwa jalan di Tritunggal Jaya katanya kondisinya rusak parah ya. Dan untuk Anda yang ingin ikut bergabung, Andina akan masih menantikan kebersamaan Anda di kesempatan pagi hari ini ya. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap di 90,9 FM. Kami akan masih menantikan kebersamaan Anda dalam acara Halo RRI.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, tunggu. Saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alamkah kamu sibuk amat masuk kamar keluar lagi?
1: Iya, ya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada. Ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
3: Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi di pagi hari ini ya, masih menemani Anda tentunya dalam program acara Halo RRI. Untuk Anda yang punya informasi-informasi terkini ataupun juga keluhan-keluhan yang Anda alami di hari ini, pendengar, Anda bisa ikut bergabung kembali bersama kami melalui acara Halo RRI. Bisa gabung di 0721 269 720, ataupun juga melalui WhatsApp di 0811 720 909. Sekali lagi di 0721 269 720, ataupun juga melalui WhatsApp kita ya di 0811 720 709 909. Anina akan terus menantikan kebersamaan Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti, pendengar. Oke deh, sudah ada yang ikut bergabung bersama kita ya melalui TikTok RRI ini, katanya mohon bantuannya. Di sini ada di Ogan 5 RT 001 RW 006 Kecamatan Abung Barat, katanya motor saya dipinjam dari pagi sampai sekarang belum balik di alamat pelaku yang saya tulis. Jadi yang minjemnya ini nih alamatnya di Ogan 5 RT 001 RW 006 Kecamatan Abung Barat ya. Ya, mau minjam kendaraan dari Alvan Rival katanya, dari pagi hingga saat ini katanya belum balik nih motornya. Oke deh, terima kasih buat Alvan Rival ya. Mudah-mudahan untuk Anda nih pendengar yang mungkin kenal atau tahu di mana nih saat ini motor dari Alvan Rival, bisa informasikan kepada kami ya. Kami akan teruskan juga nanti informasinya kepada yang bersangkutan. Mudah-mudahan bisa segera gitu kan ya, dapat solusinya. Dan kita bacakan lagi nih WhatsApp yang sudah ikut bergabung kembali dari TikTok ya. Dari Brotowali katanya nih, darurat trotoar katanya, darurat angkutan umum, itulah Bandar Lampung. Oke, terima kasih untuk Brotowali juga yang sudah ikut gabung dalam TikTok kita di pagi hari ini, nyampein tentang darurat trotoar, darurat angkutan umum, katanya itulah Bandar Lampung. Baik, mudah-mudahan nanti akan ada penertiban-penertiban ya, sehingga trotoar bisa digunakan sebagaimana seharusnya ya, ataupun juga angkutan umum juga bisa melintas di jalan lintas yang seharusnya dilewati gitu kan ya, tidak menyebabkan kemacetan mudah-mudahan. Dan ini adik-adik PKL kita nih juga masih menantikan kebersamaan Anda, masih mengecek-ngecek nih siapa lagi yang ikut bergabung bersama kita dalam acara Halo RRI melalui WhatsApp ataupun juga Instagram ya. Masih ada waktu kebersamaan kita lebih kurang 19 menit hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Silahkan untuk Anda yang masih ingin ikut bergabung, Anda hadirkan dulu rangkaian lagu-lagu menemani Anda dalam beraktivitas.

0: Mayday, mayday. Deteksi makhluk lapar di area sekolah.
1: Aduh, lapar. Mau belajar aja pusing.
0: Tenang, pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
1: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah, semuanya bergizi dan gratis.
0: Benar, dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
1: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.
2: Ini jalan dari dulu rusak terus. Gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget. Sampai bikin spanduk di mana-mana.
3: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
2: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2. Udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
4: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
6: Halo RRI.

0: Dimanapun Anda berada, 48 menit berlalu nih dari pukul 9 waktu Indonesia Barat ya. Kami kembali undang Anda untuk ikut bergabung dalam acara Halo RRI Pendengar. Untuk Anda yang ingin ikut bergabung melalui telepon ataupun juga melalui WhatsApp ya, Andina akan terus menantikan kebersamaan Anda nih hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar bisa langsung telepon kami di 0721-269-720 ataupun juga melalui WhatsApp di 0811-7207-909. Sekali lagi di 0721-269-720 atau melalui WhatsApp di 0811-7207-909. Oke, tentunya sudah banyak yang ikut bergabung bersama kita pagi hari ini ya. Tadi ada Cantika dari Bandar Lampung yang menyampaikan tentang jalan di Untung Soropati yang katanya rusak gitu kan ya. Oke, kita angkat dulu penelpon pagi hari ini yang ingin ikut bergabung bersama Pro 1. Halo, selamat pagi RRI. Ya, halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Oke, tidak dijawab ya. Kita putus teleponnya. Untuk Anda yang ingin ikut bergabung ya, standby ya. Jadi pada saat kita sapa Anda, Anda bisa langsung ikut bergabung pagi hari ini. Halo, selamat pagi RRI. Ya, dengan siapa di mana? Halo. Oke, sudah terputus. Silahkan telepon kembali ya. Andina akan masih menantikan kebersamaan Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Oke deh, sembari menantikan kebersamaan ke Anda juga, pagi hari ini sudah ada yang ikut bergabung bersama kita menyampaikan informasinya. Ada Rizka dari Waikanan.
1: Halo RRI, saya Rizka dari Waikanan, ingin melaporkan jalan yang rusak. Lokasinya ada di Negeri Agung Waikanan. Perlu segera diperbaiki agar masyarakat dapat berkendara dengan aman dan nyaman.
0: Oke, baik. Terima kasih untuk Rizka yang ada di Waikanan. Katanya jalan rusak di Negeri Agung ya. Pagi hari ini banyak benar informasi yang menyampaikan tentang jalan rusak di beberapa tempat. Tadi ada yang menyampaikan tentang informasi jalan rusak di Jalan Untung Soropati. Ada juga yang menyampaikan tentang jalan rusak di daerah Raflesia Karame Bandar Lampung ya. Oke, kita angkat lagi untuk Anda yang ingin ikut bergabung melalui telepon. Halo, selamat pagi RRI. Ya, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Halo. Ya, ini enggak ada suaranya ya pagi hari ini ya. Oke, untuk Anda yang sudah terhubung nih silakan. Halo, selamat pagi RRI. Ya, dari siapa di mana? Apa bisa dengar suara kita di studio? Baik, terima kasih ya yang sudah ikut bergabung pagi hari ini. Tapi gak ada suaranya. Silahkan telepon kembali di 0721-269-720 ataupun juga melalui WhatsApp di 0811-7207-909. Oke, ada juga yang sudah gabung melalui TikTok kita pagi hari ini dari Lesti Court ya. Katanya Sultan Agung itu trotoarnya jadi tempat dagang katanya. Oke, terima kasih ya untuk Lesti Court yang sudah ikut bergabung pagi hari ini. Dan untuk Anda yang masih ingin ikut bergabung, Andina akan masih terus menantikan kebersamaan Anda. Jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama dengan kita ya di 90,9 FM. Nah, terkait dengan pertanyaan dari pendengar kita yang tadi sudah ikut bergabung melalui Instagram ya, ada Astrid Syafni yang nanyain, gimana sih sistem kepolisian memastikan laporan tindak pidana atau kecelakaan ini tidak terhambat jika jaringan internet pengguna di lokasi kejadian sedang tidak stabil. Terkait dengan hal tersebut, kita sudah dapat nih tanggapan dari Bapak Kompol Juli yang merupakan Kasubdit Kamsel Ditlantas Polda Lampung ya. Seperti apa tanggapan beliau, langsung saja kita dengarkan di pagi hari ini.
2: Izin Bang, selama masih terhubung dan jaringan internet, maka aplikasi tersebut boleh katakan masih bisa terconnecting, karena memang aplikasi kita kan terhubung dengan jaringan internetnya. Jadi memang kendala-kendalanya kalau jaringan tersebut belum atau tidak ada ya akan terhambat sementara itu.
1: Ya, mendengar dimanapun Anda berada, demikian ya terkait dengan pertanyaan dari Astrid tadi terkait dengan jaringan internet ya, terkait dengan pelaporan ya dari Kompol Juli Kasubdit Kamsel Ditlantas Polda Lampung. Dan saat ini sudah pukul 9 lebihnya 58 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, terima kasih ya Anda masih tetap bersama dengan kami di 90,9 FM Radio Republik Indonesia Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Masih banyak sebenarnya nih ya WhatsApp yang sudah ikut bergabung, diantaranya ada Cuek. Gimana nih bacanya ya? Katanya yang lebih parah nih di Jalan Raden Intan, sebagai jalan utama di Bandar Lampung, trotoarnya udah penuh pedagang, gak ada kepedulian dari pemerintah untuk menertibkan katanya nih. Lalu ada juga dari Tony Fisher nih, katanya ada peningkatan juga untuk peredaran Sinte di kalangan pelajar ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah ikut bergabung bersama kami nih melalui WhatsApp, TikTok, telepon ataupun juga melalui Instagram pagi hari ini ya. Dan nanti informasi yang Anda sampaikan kita akan coba untuk langsung teruskan kepada pihak-pihak terkait ya, untuk pertanyaan-pertanyaan belum kita carikan jawabannya. Kita masih coba untuk menghubungi narasumber yang terkait, pendengar. Dan gak kerasa kebersamaan kita juga dalam acara Halo RRI harus kita sudahi dulu sampai di sini. Andina ucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat kembali melanjutkan aktivitas Anda. Andina pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: didengerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-7207-909. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

90,9 FM, program 1 RRI Bandar Lampung. Selamat pagi menjelang siang pendengar. Waktunya Indra Julianta yang akan menemani pendengar semua di siang hari ini. Dan sesaat lagi juga kita akan sama-sama jelang rapat paripurna DPRD Kota Bandar Lampung. Dan kamu masih mendengarkan program 1 RRI Bandar Lampung.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

0: program Satu RRI Bandar Lampung bersama dengan Indra Julianta. Dan di siang hari ini pendengar, kami akan sama-sama membahas tentang sebuah tema, yaitu pengaruh setamaan gender. Dan terbayang tidak bagaimana gender itu selalu menjadi sebuah problem di semua komunitas, bagaimana ini menjadi sebuah diskriminasi terhadap gender tertentu, terutama minoritas begitu ya, yang mana memang ada beberapa gender-gender yang sudah digambarkan atau didefinisikan sebagai gender-gender yang mempunyai predikat sebagai pemimpin, ataupun gender-gender yang memiliki kedekatan-kedekatan dengan posisi-posisi tertentu. Nah, kali ini pendengar, kita akan sama-sama mendengarkan sebuah pengantar dari penggiat pengaruh setamaan gender bernama Nadia Jakubski dengan tema mengapa ada ketidaksetaraan gender. Dan ini dia pembahasan dari Nadia Jakubski.
1: Saat ini sudah banyak perempuan yang berpendidikan dan bekerja. Sepertinya mereka sedang maju. Tetapi tahukah Anda bahwa di seluruh dunia rata-rata perempuan hanya mendapat 70% dari rata-rata gaji laki-laki. Saat ini juga banyak perempuan yang bekerja di pemerintahan, parlemen, perusahaan hingga partai politik. Tetapi tahukah Anda bahwa hampir semua dari mereka itu tidak duduk di posisi pengambil keputusan. Maka melihat kenyataan ini, benarkah telah terwujud kesetaraan gender di antara perempuan dan laki-laki? Jawabnya adalah belum. Lalu mengapa masih ada kesenjangan? Kesetaraan gender tidak bisa diwujudkan hanya dengan membuka kesempatan bagi perempuan. Masalah yang menghambatnya pelik dan mendasar. Ini menyangkut cara pandang dan pola pikir. Istilah gender sendiri diciptakan untuk membedakannya dari jenis kelamin secara biologis. Jenis kelamin mengacu pada kriteria fisiologis dan biologis seperti alat kelamin, hormon, serta kromosom. Sementara itu, gender mengacu pada konstruksi sosial atas peran, perilaku, aktivitas, serta atribut yang ditentukan masyarakat dan dianggap tepat untuk jenis kelamin tertentu. Nah, dalam masyarakat patriarki, gender secara tradisional digambarkan sebagai sesuatu yang berganda dan polar. Tingkah laku dan kepatutan ditandai sebagai yang khas laki-laki dan yang khas perempuan. Ada pemisahan dan pengkutuban. Dalam masyarakat patriarki, laki-laki ada di posisi atas, memimpin, mengambil keputusan. Sementara itu, perempuan di bawah mengikuti apa yang telah diatur. Di dunia kerja, laki-laki adalah bos dan perempuan sekretaris. Ketika laki-laki menjadi pilot, perempuan sebatas menjadi pramugari. Posisi hierarki terutama terjadi di rumah tangga. Laki-laki ada di depan sebagai kepala keluarga, sementara perempuan di belakang. Gambaran kita tentang perempuan dan laki-laki serta apa yang seharusnya mereka lakukan adalah produk dari pandangan masyarakat di mana kita tinggal. Di sini terjadi proses yang dinamakan sebagai doing gender atau melakukan gender. Kita melakukan gender ketika menempatkan jenis kelamin sebagai dasar dan pembeda. Saat bayi lahir, hal pertama yang dilakukan dokter adalah melihat alat kelaminnya. Tindakan ini tidak ada hubungan dengan kepentingan medis, melainkan bagian dari doing gender tadi. Setelah bayi diklasifikasi, giliran orang tua melakukan doing gender. Mereka mengidentikan bayi dengan warna-warna gender. Apa yang disebut normal adalah bayi perempuan memakai baju pink dan bayi laki-laki biru. Warna menjadi simbol sekaligus pembeda. Setiap individu selalu doing gender. Mereka selalu melakukan atau menyimpang dari performa yang diterima secara sosial atas stereotip-stereotip. Dengan melakukan gender, kita memperkuat keyakinan bahwa hanya ada dua kategori gender yang saling berlawanan dan pada dasarnya berbeda. Kita terus-menerus dievaluasi oleh orang lain dengan menggunakan parameter gender. Karena itu, gender dikatakan omnirelevan, yang berarti orang selalu menilai perilaku kita untuk menjadi baik laki-laki atau perempuan. Dalam interaksi individual, masyarakat belajar apa yang diharapkan, melihat apa yang diharapkan, serta bertindak dan beraksi dengan cara yang diharapkan. Dengan demikian, secara serempak kita dikonstruksi dan dipertahankan atas perintah gender. Stereotip tentang kekhasan laki-laki dan perempuan diperkuat imaji yang muncul di media, berita, materi pendidikan, dan sebagainya. Laki-laki harus memerankan hal-hal yang maskulin. Untuk kelas mapan, laki-laki ideal adalah seorang bos, bekerja di kantor, memiliki rumah, mobil, istri, dan dua anak. Persis di iklan-iklan. Sementara bagi perempuan, mereka harus memerankan hal-hal yang feminin, seperti melayani anak-anak dan suami, menjadi ibu rumah tangga, menjadi cantik. Ini juga persis dengan gambaran dalam iklan-iklan produk rumah tangga, semisal sabun cuci, bumbu masak, alat pembersih rumah tangga, hingga iklan kosmetik. Feminitas dan maskulinitas sebetulnya adalah majemuk, banyak bentuknya. Apa yang didefinisikan sebagai perbedaan antara maskulin dan feminin ditentukan oleh faktor-faktor seperti etnis, agama, kelas, budaya bangsa, orientasi seksual, serta berbagai faktor sosial lainnya. Apa yang dimaknai sebagai maskulinitas dan feminitas dinilai oleh kultur yang berbeda. Ekspresi serta peran maskulin dan feminin sesungguhnya merugikan semua pihak, baik laki-laki, perempuan, dan juga anak-anak. Hidup kita menjadi dibelenggu keharusan-keharusan, tuntutan-tuntutan, dan bukan atas dasar kebebasan dan ekspresi pribadi. Kenyataan juga menunjukkan sifat laki-laki dan perempuan tidak berada pada dua kutub yang berseberangan. Ada gradasi, pencampuran, dan juga variasi. Kehadiran kelompok transgender dan interseksual misalnya adalah realitas yang ada di masyarakat dan tidak dapat diakomodasi cara pandang patriarki. Proses melakukan gender termasuk hubungannya dengan subordinasi perempuan telah mencengkeram kuat, dilegitimasi peraturan dan undang-undang, ilmu pengetahuan, kebijakan, serta nilai-nilai yang diciptakan masyarakat. Dalam struktur sosial ini, tujuan gender adalah membangun perempuan sebagai kelompok yang berada di bawah laki-laki. Norma-norma gender dan harapan-harapan yang ditegakkan melalui sanksi informal atas perilaku gender yang dianggap tidak pantas oleh kelompok, serta melalui hukuman secara formal oleh pemilik otoritas. Maka kita paham kesenjangan gender bukan akibat dari jenis kelamin, fisiologi, hormon, dan kecenderungan genetik. Ketidaksetaraan gender adalah produk dari konstruksi sosial di masyarakat. Ia tidak bisa diselesaikan sebatas dengan memberi kesempatan. Cara pandang kita harus berubah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
4: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
3: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
4: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
3: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
5: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

90,9 FM, program 1 RRI Bandar Lampung, Indra Julianta, pendengar yang masih menemani Anda semua sambil menantikan detik-detik menjelang rapat paripurna DPRD Kota Bandar Lampung. Kita juga masih akan membahas tentang ketidaksetaraan gender dan kenapa hal ini terjadi. Dan yang pasti pendengar, kita tahu bahwa tadi yang sudah dijelaskan melalui pemaparan oleh Nadja Jakubski, yaitu seorang penggiat kesetaraan gender. Dia mengatakan bahwa ternyata jenis kelamin bersifat biologis, seperti ada hormon kromosom, dan sementara itu gender adalah konstruksi sosial mengenai peran, perilaku, dan atribut yang dianggap pantas oleh masyarakat untuk jenis kelamin tertentu. Kayak misalnya kenapa sih pertanyaannya tuh pilot selalu laki-laki begitu kan, sedangkan perempuan hanya sebatas di pramugari. Dan yang pasti juga ini adalah timbul dari budaya patriarki yang banyak juga terjadi di masyarakat, di mana peran gender dikutubkan secara hierarkis dan laki-laki ditempatkan di posisi atas seperti pemimpin, kepala keluarga, bos, dan perempuan selalu ada di posisi bawah, yaitu mengikuti ibu rumah tangga, sekretaris, dan lain-lain. Nah, ini juga bisa menjadi konsep doing gender nih pendengar, di mana sejak lahir individu juga dikondisikan untuk melakukan gender melalui simbol seperti warna baju, seperti pink untuk perempuan, biru untuk laki-laki, dan proses ini juga terus dievaluasi oleh masyarakat sehingga memperkuat stereotip maskulin dan feminim yang kaku. Dan media dan juga iklan itu turut memperkuat citra ideal ini, sehingga kenapa akhirnya kesetaraan gender itu bisa terjadi. Pendengar, kalau kita perhatikan di sekitar kita saat ini memang sudah semakin banyak ya perempuan hebat yang berpendidikan tinggi dan ternyata menduduki posisi penting di dunia kerja maupun pemerintahan. Namun pernyataannya, apakah kesetaraan gender yang sesungguhnya sudah benar-benar terwujud?

Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan, agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama, tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita, karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
4: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
3: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
4: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
3: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
5: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: hatiku, tapi tidak mimpi-mimpiku.
1: Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: terbuka bagi seluruh pengguna jalan. Nobar akan dilaksanakan pada Senin 20 Juli 2026 mulai pukul 00 waktu Indonesia Barat hingga pertandingan selesai dengan menjanjikan laga final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina.
1: Untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Senin 20 Juli 2026 bersama saya Safir Amalia.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2020. Spanyol meraih gelar kedua Piala Dunia setelah mengalahkan Argentina 1-0 di Stadion New York, New Jersey dini hari tadi. Selengkapnya Nur Riansyah melaporkan.
1: Pedro Porro, Williams,
2: let's play football.
3: Famos España. Seluruh dunia bersorak-sorai ketika Spanyol berhasil mengalahkan Argentina 1-0 dalam laga final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Satu gol yang dicetak oleh Ferran Torres pada babak tambahan menit 106 menjadi penutup manis dominasi tim berjuluk La Furia Roja tersebut. Penguasaan bola hingga 65%, 20 total tendangan dengan 12 tepat sasaran serta 4 peluang besar tercipta sepanjang pertandingan menunjukkan ketangguhan skuad asuhan Luis de la Fuente di lapangan. Sebaliknya, sepanjang 90 menit waktu normal, Albi Celeste, julukan Timnas Argentina, tidak mencatatkan satupun tembakan. Mereka baru bisa melepaskan tembakan dengan total hanya 3 tendangan di babak extra time kedua setelah tertinggal 0-1. Akan tetapi, usaha Argentina cukup mengesankan meski belum berhasil. Terlihat pada saat itu serangan demi serangan, termasuk dari Messi, berkesempatan besar untuk membawa bola bersarang di gawang. Sementara, Roya, Spanyol memecah kebuntuan pada menit 106 berkat gol Ferran Torres. Argentina, kendati demikian, tidak menunjukkan rasa ingin menyerah sambil berusaha mendobrak pertahanan Spanyol sampai akhir pertandingan. Sedangkan Spanyol berjuang mempertahankan keunggulannya hingga peluit panjang dibunyikan. Messi dan kawan-kawan belum mampu membawa Argentina membalikan keadaan. Kemenangan akhirnya berpihak pada Spanyol setelah pertandingan berakhir dengan skor 1-0. Selesai pertandingan, kepala pelatih Spanyol, Luis de la Fuente, mengatakan bahwa para pemainnya merupakan tokoh utama sejati dalam kisah Piala Dunia 2026.
4: Los auténticos protagonistas de esta historia, pero toda la gente.
3: Para pemain adalah tokoh utama sejati dalam kisah ini, serta semua orang yang telah bekerja sama bersama mereka agar mereka semakin baik setiap harinya. Apa yang bisa kami rasakan di sana? Baru-baru ini seseorang mengatakan kepada saya bahwa setelah semifinal pasti akan ada sesuatu yang mirip dengan kebahagiaan. Kebahagiaan pasti seperti itu. Namun di atas segalanya, lebih dari itu, yang kami rasakan adalah kebanggaan, kepuasan serta pengakuan terhadap orang-orang luar biasa, para pesepak bola yang istimewa. Saya tekankan, mereka adalah sekelompok manusia yang akan menorehkan sejarah dan merupakan suatu kehormatan bisa bekerja bersama mereka, jadi merupakan sebuah kebahagiaan.
4: Felicidad, muchas gracias.
3: Di sisi lain, kepala pelatih Argentina, Lionel Scaloni, mengatakan bahwa rasa sedih menyelimuti timnya karena gagal menjadi juara Piala Dunia 2026.
5: No pudimos llevar la copa. Agradecimiento enorme.
3: Kami sedih karena tidak berhasil memenangkan Piala Dunia. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua penggemar, kepada semua orang yang telah memberi kami sedikit tenaga yang masih tersisa. Mereka telah mendorong kami untuk terus berjuang hingga akhir saat pertandingan masih terbuka. Sayangnya, hal itu tidak mungkin terwujud. Mereka memang tim yang lebih unggul. Itulah kenyataannya. Kami harus mengakui keunggulan mereka. Sebenarnya tidak banyak yang bisa kami katakan. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih kepada para pemain saya serta semua orang yang telah memberikan dukungan besar agar kami bisa mencapai final Piala Dunia lagi. Spanyol menutup Piala Dunia 2026 dengan pencapaian sempurna setelah meraih gelar sekaligus mendominasi penghargaan individu. Kemenangan di Piala Dunia 2026 ini memberi mereka gelar kedua setelah 16 tahun penantian sejak gelar pertama pada tahun 2010 lalu. Sementara itu, 3 pemain La Furia Roja membawa pulang penghargaan utama usai kemenangan. Kapten Spanyol Rodri dinobatkan sebagai pemain terbaik dengan meraih Golden Ball Piala Dunia 2026. Lalu pemain muda terbaik diberikan kepada bek berusia 19 tahun Pau Cubarsí serta kiper Unai Simon sukses membawa pulang penghargaan Golden Glove. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pol 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, para pemain timnas Spanyol mengaku masih belum percaya dengan pencapaian mereka sebagai juara baru Piala Dunia. Gelar juara pada Piala Dunia 2026 terasa masih seperti mimpi yang menjadi kenyataan bagi para pemain. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Pedro Porro, Williams, and thundering for Spain by Fer-

0: lain, timnas Spanyol mengaku masih belum percaya dengan pencapaian mereka sebagai juara baru Piala Dunia. Gelar juara Piala Dunia 2026 terasa masih seperti mimpi yang menjadi kenyataan bagi para pemain. Setidaknya, hal ini yang disampaikan oleh Pedro Porro usai upacara penghargaan pemenang Piala Dunia 2026 setelah Spanyol mengalahkan Argentina di final yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Pemain Tottenham Hotspur ini mengaku akan membutuhkan waktu beberapa hari ke depan untuk beradaptasi dengan kenyataan bahwa kini mereka adalah juara dunia yang baru.
1: Rasanya tentu saja sangat bahagia, tapi juga masih tidak percaya. Saya rasa beberapa hari ke depan juga mungkin saya akan tetap merasa tidak percaya dengan pencapaian ini. Tapi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang sudah mendukung kami sejak awal. Karena saya bahkan tidak bisa membayangkan hasil hari ini tanpa dukungan mereka. Untuk keluarga saya, baik yang datang kemari atau yang ada di Spanyol, karena tanpa mereka, saya tidak akan ada di sini.
0: Melalui kesempatan yang sama,

0: panjang dan rekan setimnya berhamburan di lapangan.
1: Bueno, todavía masih mirándolo un poco.
2: Sejujurnya saya sendiri tidak terlalu bisa berekspresi atas kemenangan ini secara utuh hingga wasit meniup peluit panjang. Jadi dari sana saya menyadari kami sudah menyelesaikan pertandingan dan rekan-rekan saya menghampiri saya. Baru dari sana saya menyadari pencapaian besar yang telah kami dapatkan untuk Spanyol.
1: De la locura que hemos hecho.
0: Spanyol resmi dinobatkan menjadi juara Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Argentina di partai final dengan skor 1-0. Gol kemenangan La Furia Roja dibukukan oleh Ferran Torres di menit ke-106 setelah kedua tim bermain imbang di waktu normal. Selain gelar juara, tiga pemain Spanyol juga mendapatkan penghargaan individu. Di antaranya Rodri sebagai pemain terbaik, Unai Simon sebagai kiper terbaik, dan Pau Cubarsí sebagai pemain muda terbaik. Dari Jakarta, Ira Abdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dengan kemeriahan final Piala Dunia 2026 juga terasa di Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan LPP TVRI menggelar acara nonton bareng bertajuk Festival Rakyat Bola Gembira di Lapangan Banteng Jakarta tadi malam. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno yang turut hadir menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya siaran Piala Dunia yang bisa dinikmati seluruh masyarakat Indonesia. Menurutnya, TVRI telah berhasil memberikan layanan penyiaran terbaik kepada masyarakat melalui siaran Piala Dunia. Hal ini tidak hanya dibuktikan dengan jangkauan siaran yang luas, namun juga banyaknya kegiatan nonton bareng yang digelar di berbagai titik di Indonesia.
1: Oke, malam ini malam terakhir kita untuk bahagia, tapi artinya untuk menjelang pertandingan ini kita menghadapi dengan sukaria. Maka itu hari ini istilahnya Festival Rakyat Bola Gembira. Memang final sepak bola, tapi dikemas dalam Festival Rakyat. Ini menandakan bahwa rakyat Indonesia memang kalau soal bola sudah jangan ditanya. Itu memang pilihannya. Nah, mudah-mudahan dari semua titik sekarang ada nobar, mudah-mudahan hasil yang terbaik ini adalah memang hasil dari sebuah seleksi yang sangat ketat. Nah, ini kolaborasi kerjasama kita antara TVRI, Pemda DKI, dengan TNI, dengan Polri, segala macam, dan unsur Kadin. Ini menandakan bahwa kebersamaan di Jakarta itu memang sangat luar biasa. Intinya malam ini adalah itu.
0: Festival Rakyat Bola Gembira.

0: Kegiatan Bola Gembira yang digelar RRI Bogor bekerjasama dengan pemerintah desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, sukses menghibur ratusan warga setempat. Selain nonton dan dengar bareng final Piala Dunia 2026, kegiatan itu juga dimeriahkan dengan berbagai hiburan, berupa pertunjukan tari-tarian daerah setempat. Yofri Haryadi dari RRI Bogor menyampaikan laporannya.
1: Hiburan rakyat Bola Gembira yang berlangsung di lapangan Sakura, Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, meriah dipadati warga. Hiburan rakyat sekaligus menonton bersama pagelaran puncak pertandingan sepak bola internasional memperebutkan trofi tahta tertinggi di dunia itu pun diawali dengan penampilan seni tari tradisional. Sedikitnya 15 penampil naik ke atas panggung memeriahkan suasana di hadapan ribuan masyarakat yang memadati lapangan Sakura. Pada kesempatan itu pun, Kepala Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Ratna Wulansari memberikan apresiasi dan dukungannya dalam kegiatan dimaksud.
2: Apresiasinya, Ibu bersyukur, berterima kasih banyak pada RRI dari Bogor ya, karena masih diberi kesempatan ya Desa Kota Batu terpilih kembali ya lapangan Sakura ini. Keberkahan dan Ibu harapkan hari semua masyarakat Desa Kota Batu, tidak hanya Desa Kota Batu ya, di luar Desa Kota Batu terlihat sekali banyak ramai mengunjungi. Terutama adalah musik-musik tradisional memang kita harus kita angkat. Jawa Barat itu punya seni ya, kita harus benar-benar melestarikan seni ini. Alhamdulillah semua suka sambil menunggu jam 2.
1: Tidak hanya pagelaran tari saja, kemeriahan hiburan rakyat Bola Gembira juga dilanjutkan dengan hiburan musik dangdut dan diakhiri dengan pembagian door prize. Tidak hanya memberikan hiburan gratis bagi warga, hiburan rakyat yang digelar RRI Bogor juga mendongkrak usaha para pelaku UMKM yang berjualan di sekitar lapangan Sakura. Salah seorang di antaranya penjual bakso dan cumi goreng, Pak Supri.
3: Supri ya,
4: Supri ya, gimana kan acara ini, Pak? Jualan laris ya,
3: kan? Alhamdulillah, kan ini kan baru mulai pada datang ya. Jadi antusias warga sini mah emang bagus sih, mah. Mudah-mudahan ramai kedepannya. Alhamdulillah udah. Ya bersamanya, kalau gue mah satu keranjang kalau buat ini mah cukuplah. Bakso sama cumi bakar.
1: Selain Pak Supri, ada Pak Nurdin, penjual kacang rebus. Khusus di acara Bola Gembira, mengeluarkan stok hingga 100 kg kacang rebus untuk menemani saat menonton bersama Latan Akbar, sepak bola tahta tertinggi di Jakarta Raya ini.
5: Pak Nurdin, jual kacang rebus. Bagus. Mantap. Ya. Alhamdulillah, buat persiapan nonton bola, kurang lebih 100.
4: Iya, luar biasa. Benar.
5: Argentina.
1: Ya. Tanpa hadir di tengah kerumunan warga yang menyaksikan hiburan rakyat Bola Gembira, anggota Dewan Pengawas LPP RRI Endriman Butar-Butar. Meski dibayang-bayangi gemericik hujan, kegiatan yang berlangsung di lapangan Sakura Kota Batu itu pun berlangsung aman, tertib, dan meriah.

0: Sementara itu pendengar nonton bareng atau nobar final, final Piala Dunia 2026 yang digelar dalam penutupan Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 memberikan dampak positif terhadap geliat ekonomi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Ribuan warga yang memadati lokasi kegiatan turut mendorong meningkatnya aktivitas ekonomi selama festival berlangsung. Selengkapnya, laporan Sofian dari RRI Palu.
1: Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 yang berlangsung sejak 14 Juli resmi ditutup pada Senin dini hari. Penutupan festival yang digelar oleh Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Sulawesi Tengah bekerjasama dengan Kodam 23 Palakawira dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah itu ditandai dengan kegiatan nonton bareng partai final Piala Dunia 2026 di Lapangan Immanuel Kota Palu. Ribuan masyarakat memadati kawasan tersebut sejak dini hari untuk menyaksikan laga final yang berlangsung mulai pukul 3 hingga setengah 6 pagi. Ketua Kadin Sulawesi Tengah Gufran Ahmad mengatakan, tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan semangat kebersamaan, sekaligus menjadi dorongan positif bagi pelaku UMKM yang ikut ambil bagian dalam festival tersebut.
2: Ya, alhamdulillah pada penutupan kali ini luar biasa, masyarakat Kota Palu dan Sulawesi Tengah ikut menonton bareng Piala Dunia kali ini. Kami juga dari panitia memberikan apresiasi lah buat masyarakat, begitu juga antusiasnya dan tertibnya. Saya kira ini hal yang memang perlu kita pertahankan untuk menjaga, tapi ini luar biasa, menjaga kebersamaan dalam suasana kegembiraan Piala Dunia.
3: Ya. Pak, ada catatan dari Kadin sendiri untuk geliat

0: geliat pendapatan dari UMKM selama festival ini, Pak?
1: Saya kira sampai sekarang sih belum ada laporannya, cuman memang melihat ini mungkin juga cukup bagus begitu ya, dengan peningkatan ekonomi untuk UMKM.
2: Selain menjadi ruang hiburan bagi masyarakat, Festival Rakyat Nusantara juga menghadirkan ratusan pelaku UMKM yang memasarkan beragam produk kuliner, fashion, hingga kerajinan lokal. Ramainya pengunjung selama penyelenggaraan festival, terutama saat nonton bareng semifinal hingga final Piala Dunia, turut meningkatkan transaksi penjualan para pelaku usaha. Salah seorang pelaku UMKM, Rahman, mengaku pendapatannya meningkat dibanding hari-hari biasa. Menurutnya, kegiatan seperti ini menjadi kesempatan bagi pelaku usaha kecil untuk memperkenalkan produk sekaligus memperluas pasar.
3: Penghasilannya lebih meningkat pesat lah, karena adanya kegiatan nobar, terus ada expo untuk UMKM, jadi membuat pelaku usaha itu ya sedikit ada kemajuan lah daripada yang kemarin-kemarin. Semoga setiap tahun perlu diadakan seperti ini agar UMKM itu bisa berkembang.
2: Kadin Sulawesi Tengah berharap kegiatan serupa dapat terus terlaksana pada masa mendatang dengan melibatkan lebih banyak pelaku UMKM. Selain memperkuat kebersamaan masyarakat melalui berbagai kegiatan publik, festival tersebut juga diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi daerah, serta membuka peluang yang lebih luas bagi perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di Sulawesi Tengah. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sofyan Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One, di mana pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengukuhkan posisinya di puncak klasemen sementara Formula One musim 2026 usai menjuarai Grand Prix Belgia di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kimi Antonelli will see the checkered flag first. Kimi Antonelli wins the Belgian Grand Prix, chased all the way home.
2: Kimi Antonelli kembali naik podium tertinggi usai menjuarai Formula One Grand Prix Belgia 2026 di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Pembalap Mercedes itu meraih kemenangan ke-6 musim ini, sekaligus yang pertama sejak GP Monaco pada awal Juni lalu. Antonelli sempat kehilangan posisi terdepan dari Max Verstappen selepas tikungan pertama, namun mampu merebutnya kembali sebelum putaran pembuka berakhir. Pembalap Italia itu kemudian memimpin balapan hingga pit stop pertama, sebelum kembali kehilangan posisi akibat strategi virtual safety car yang menguntungkan pembalap Ferrari Charles Leclerc. Meski demikian, Antonelli berhasil menyalip Leclerc pada 10 lap terakhir menjelang finish dan mempertahankan keunggulannya hingga garis akhir. Leclerc finish di urutan kedua, sementara Verstappen menyusul di tempat ketiga. Usai balapan, Antonelli mengaku senang dengan kemenangan yang diraihnya.
3: Very happy, it was a great result, great teamwork.
4: Saya sangat senang, ini hasil yang luar biasa, kerja sama tim yang hebat. Balapan berlangsung sangat sengit karena Ferrari tampil cepat. Apalagi hari ini efek slipstream sangat kuat, sehingga sulit melepaskan diri dari mereka. Namun kami berhasil bertahan dan membawa pulang kemenangan. Tahun lalu merupakan momen tergelap saya sepanjang musim. Sedangkan tahun ini terasa seperti sebuah penebusan. Rasanya menyenangkan bisa kembali berdiri di podium tertinggi. Namun masih ada satu balapan lagi sebelum jeda musim panas. Dan kami ingin meraih kembali hasil bagus agar bisa memasuki jeda musim panas dengan perasaan bahagia.
2: Sementara itu, pembalap Ferrari Charles Leclerc finish kedua setelah sempat memimpin balapan berkat strategi pit stop saat virtual safety car. Meski gagal meraih kemenangan, Leclerc mengaku tetap puas dengan performa yang ditampilkan mobilnya.
5: Yeah, it was quite an eventful race, but
4: ya, balapan ini cukup penuh kejadian, tetapi saya cukup puas dengan hasilnya. Sejujurnya, di sirkuit seperti ini yang kami perkirakan akan menyulitkan, hasil ini bukan sesuatu yang sudah pasti. Pada hari Jumat, kami menghadapi cukup banyak masalah yang harus diperbaiki. Di latihan bebas ketiga, kami masih belum benar-benar berhasil mengatasinya. Namun saat kualifikasi, kami akhirnya menemukan solusi. Sejak saat itu, akhir pekan kami berjalan cukup mulus. Saya masih terus belajar dan berusaha memahami mobil ini dengan lebih baik, sekaligus mencoba mengeluarkan performa maksimal darinya.
2: Kemenangan di GP Belgia membuat Kimi Antonelli semakin kokoh memimpin klasemen pembalap dengan keunggulan 45 poin atas Lewis Hamilton di posisi kedua. Sementara itu, George Russell turun ke posisi ketiga dengan 154 poin setelah gagal finish akibat insiden dengan Hamilton pada lap pembuka. Sedangkan Charles Leclerc masih tertahan di peringkat keempat dengan mengantongi total 126 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, dari lintasan balap sepeda, Remco Evenepoel menjuarai etape 15 Tour de France 2026 usai mengalahkan Tadej Pogacar dalam sprint di tanjakan finish Plateau de Solajon kemarin. Ketiganya bersama Isaac Del Toro menjadi grup terdepan setelah Pogacar melancarkan serangan di pendakian terakhir. Kemenangan ini menjadi kemenangan etape jalan raya pertama Evenepoel di Tour de France. Usai balapan, pembalap sepeda asal Belgia itu mengaku senang atas hasil yang diraihnya tersebut.
1: Oh, it's amazing. I'm literally trembling from emotions.
2: Rasanya luar biasa. Saya benar-benar gemetar karena haru. Hari ini sangat berat, start juga sangat sulit. Saya sempat merasa sangat buruk di awal, tetapi kondisi saya terus membaik sepanjang balapan. Kalian harus paham, saya berlomba melawan pembalap terbaik yang pernah ada. Dia tampil luar biasa saat menaklukkan tanjakan untuk memenangi etape bersama Isaac. Bagi saya, bisa mengikuti kecepatannya adalah langkah besar karena ritmenya benar-benar sangat tinggi. Saya juga sering mendapat kritik bahwa saya tidak mampu bertahan di tanjakan curam. Karena itu, kemenangan ini terasa sangat berarti bagi saya dan semua orang di sekitar saya.
0: Hasil ini sekaligus mengangkat Remco Evenepoel ke posisi kedua klasemen umum setelah Jonas Vingegaard mundur akibat kecelakaan. Sementara Tadej Pogacar tetap kokoh di puncak klasemen Tour de France 2026.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis, di mana pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri mengakhiri penantian setelah menjuarai Jepang Terbuka 2026 dengan mengalahkan pasangan nomor 1 dunia. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil menjuarai Jepang Terbuka 2026 setelah mengalahkan ganda nomor 1 dunia asal Korea Selatan, Kim Won-ho, Seo Seung-jae, di partai puncak minggu kemarin. Bertanding di Tokyo Metropolitano Gymnasium, Fajar Fikri menang 2 game langsung dengan skor 21-19, 21-17 dalam waktu 45 menit. Ini adalah gelar pertama mereka setelah hampir 1 tahun sejak juara di Cina Terbuka 2025. Usai laga, Fajar merasa sangat bersyukur mampu membawa pulang gelar ini ke tanah air.
2: Ya, pertama-tama alhamdulillah bersyukur ya diberikan kelancaran dan juga gelar di Jepang Open ini setelah 1 tahun lamanya gelar di China Open. Dan di Jepang ini kami bisa juara lagi. Ya, semoga ini awal dari kebangkitan kami untuk bisa meraih gelar-gelar berikutnya.
1: Selain itu, Fikri mengakui Kim Seo memiliki kemampuan bertahan yang sangat baik. Namun kali ini mereka mampu mengantisipasi kumpulan lawan dengan lebih disiplin.
3: Pasti mereka bukan lawan yang mudah ya, bermain sangat baik. Cuman tadi di lapangan mungkin kita lebih solid aja di dalam lapangan. Lebih bisa dominan melakukan strategi dengan tepat, komunikasi dengan partner, dengan pelatih pun sangat berjalan baik. Jadi intinya strateginya tadi berjalan dengan baik dan dilanjutkan dan enak.
1: Hasil ini menjadi kemenangan kedua mereka dalam 5 pertemuan melawan Kim Seo setelah sebelumnya menang di perempat final Cina Terbuka 2025. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke lapangan voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia finish sebagai runner-up CV Cup 2026 usai kalah 2-3 dari Kamboja pada partai final di Filipina kemarin. Indonesia tertinggal 2 set lebih dulu sebelum bangkit memenangi set ketiga dan keempat hingga memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Namun, Kamboja kembali tampil solid pada set kelima dan menutup laga dengan kemenangan 15-11 sekaligus merebut gelar juara leg pertama. Asisten pelatih Nurwidianto menilai start yang lambat membuat mental Kamboja meningkat. Sementara serangan dan penerimaan bola pertama Indonesia belum maksimal. Nur juga menyoroti pertahanan Indonesia yang masih mudah ditembus saat mengantisipasi pola serangan lawan. Selanjutnya, ajang CV Cup 2026 akan berlanjut ke leg kedua yang berlangsung di Indonesia pada 22 hingga 26 Juli mendatang.

Kabar terakhir pendengar datang dari arena basket, di mana tim nasional bola basket U18 Putri Indonesia meraih peringkat ketiga FIBA U18 Women's Asia Cup Division B 2026 usai mengalahkan India 70-50 di Bangkok, Thailand kemarin. Kemenangan itu sekaligus menjadi ajang balas dendam setelah Indonesia sebelumnya kalah telak dari India pada fase grup. Sempat tertinggal pada babak pertama, Indonesia bangkit lewat dominasi di kuarter ketiga dan mempertahankan keunggulan hingga akhir pertandingan. Pelatih Freddy menyebut timnya telah mengevaluasi kekalahan sebelumnya dengan meningkatkan tekanan terhadap penguasaan bola lawan dan mengamankan rebound. Strategi tersebut terbukti efektif hingga membawa Indonesia menutup turnamen dengan medali perunggu. Hasil ini juga menjadi penebusan setelah langkah Indonesia terhenti di semifinal akibat kekalahan dari Lebanon.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: polisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: 90,9 FM program 1 RRI Bandar Lampung. Dan pendengar, saat lagi kita akan sama-sama mendengarkan siaran langsung dari rapat DPRD di Kota Bandar Lampung, yaitu rapat paripurna. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Bandar Lampung. Dan reporter kali ini sudah ada Tria yang ada di sana. Halo, selamat siang Tria.
1: Halo, selamat siang.
0: Ya, silakan Tria.
1: Baik, pendengar, selamat siang. Hari ini RRI Bandar Lampung melalui program 1 akan menyiarkan secara langsung jalannya rapat paripurna istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dalam rangka lanjutan pembicaraan tingkat 1 penyampaian jawaban Gubernur Lampung atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Lampung terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Lampung tahun anggaran 2025.

0: Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali.
1: Baik pendengar, dapat kami informasikan bahwa paripurna pada hari ini dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar. Baik, selanjutnya kita akan mengikuti pembukaan rapat paripurna DPRD Provinsi Lampung yang dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar.
2: Tahun anggaran 2025. Dengan ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Yang terhormat Saudara Gubernur Lampung Insinyur Rahmat Mirzani Jausal, STMT. Yang terhormat Saudari Wakil Gubernur Lampung Dr. Jihan Nurlela. Yang terhormat pimpinan dan Ibu Kostiana, Pak Ispetroni, Bu Maulida, Pak Naldi Rinara, dan segenap anggota DPRD Provinsi Lampung. Yang kami hormati Forkopimda Provinsi Lampung, Panglima Komando Daerah Militer 21 Raden Intan, yang diwakili oleh Asrendam, Saudara Kolonel Aji Prasetyo, Kepala Kepolisian Daerah Lampung, diwakili oleh Kasubdit Politik Intelkam, Saudara AKBP Vicky Zulkarnain. Komandan Korem 043 Gatam, diwakili oleh Kasilok, Saudara Agung Budi Laksono. Komandan Pangkalan Angkatan Laut, diwakili oleh Palaksa, Saudara Mayor Laut Firman Fitriadi. Komandan Brigif 4 Marinir, melalui Zoom, Komandan Pangkalan Angkatan Udara diwakili oleh Kalambang Saudara Kapten Lek Sugiarjo. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung diwakili oleh Korbit Pemulihan Aset Saudara Hartawan SHMH. Kepala Badan Intelijen Daerah diwakili oleh Saudara Letkol Raya. Komandan Polisi Militer diwakili oleh Wakil Komandan 23 Lampung, Saudara Mayor CPM Kurinci. Yang kami hormati Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Lampung, Kepala BNN Provinsi Lampung, Kepala BPKRI Provinsi Lampung, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung, Kepala OJK Provinsi Lampung, Kepala Ombudsman RI Provinsi Lampung, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Lampung, para pejabat pimpinan tinggi Pratama dan pejabat administrator pemerintah Provinsi Lampung, Kepala Kantor Wilayah dan Instansi Vertikal se-Provinsi Lampung, Ketua KPU Lampung, Ketua Bawaslu Provinsi Lampung, Ketua KPID Provinsi Lampung, Ketua KI Provinsi Lampung. Yang kami hormati para Rektor Universitas Negeri dan Swasta se-Provinsi Lampung, Ketua Organisasi Kemasyarakatan se-Provinsi Lampung, Bapak-bapak para perintis kemerdekaan, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat. Yang kami hormati rekan-rekan media massa, para pimpinan partai politik, pimpinan organisasi wanita, organisasi pemuda, senat mahasiswa, serta seluruh tamu undangan yang mulia. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya kita semua masih diberikan kekuatan lahir dan batin sehingga bersama-sama dapat mengikuti jalannya rapat paripurna pada kesempatan hari ini. Rapat paripurna dewan dan hadirin yang kami hormati, sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Provinsi Lampung pada hari Senin tanggal 20 Juli 2026 akan disampaikan jawaban gubernur atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPR Provinsi Lampung. Untuk itu, kepada saudara yang terhormat, Saudara Gubernur Lampung, kami persilahkan untuk menyampaikan jawaban.
1: Baik pendengar, baru saja kita mengikuti pembukaan rapat paripurna DPRD Provinsi Lampung yang dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar. Baik, selanjutnya sesuai agenda rapat, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal akan menyampaikan jawaban pemerintah Provinsi Lampung atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Lampung tahun 2025. Mari ikuti bersama jalannya penyampaian jawaban Gubernur tersebut.
3: Ibu Dr. Jihan Nurlela, yang terhormat Ketua DPRD Provinsi Lampung, Bapak Haji Ahmad Giri Akbar, SEMBA, beserta pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Lampung, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Bapak Dr. Insinyur Marindo Kurniawan, STMM, Pangdam 21 Raden Intan, yang diwakilkan Asrendam 21, Kolonel ARH Aji Prasetyo Nugroho Esos MM, Kapolda yang diwakili oleh Dir Intelkam AKBP Vicky Zulkarnain MM, Kajati yang diwakili oleh Koordinator Bidang Pemulihan Aset Bapak Hartawan SHMH, dan Rem yang diwakili oleh Kasilok Korem Kolonel Infanteri Agung Budi, dan Nanal yang diwakili oleh Palaksa Lanal Mayor Laut Firman Fitriadi, dan Brigif atau yang mewakili, dan Lanut yang diwakili oleh Kalam Bangja Kapten Lex Sugiarjo, Kabinda yang diwakili oleh Letkol Raya, Ketua Pengadilan Tinggi atau yang mewakili, Ketua Pengadilan Tinggi Agama atau yang mewakili, para pejabat pimpinan tinggi pertama di lingkungan pemerintah Provinsi Lampung, para pimpinan instansi vertikal atau yang mewakili, para pimpinan BUMN, BUMD atau yang mewakili, Rektor Perguruan Tinggi Seprovinsi Lampung, tokoh masyarakat, tokoh adat, rekan-rekan pers, tokoh pemuda dan mahasiswa, juga seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta hadirin yang berbahagia. Mengawali sambutan ini, marilah kita senantiasa menghaturkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas rahmat dan hidayahnya. Hari ini kita dapat berkumpul bersama guna menghadiri rapat paripurna lanjutan pembicaraan tingkat 1 DPRD Provinsi Lampung dengan agenda jawaban Gubernur Lampung terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Lampung atas rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Lampung tahun anggaran 2025. Pimpinan dan anggota dewan yang kami hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, atas nama pemerintah Provinsi Lampung, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh fraksi DPRD Provinsi Lampung atas perhatian, masukan, kritik, saran, dan pandangan yang telah disampaikan terhadap rancangan peraturan daerah ini. Kami meyakini bahwa seluruh pandangan tersebut adalah bagian penting dari mekanisme check and balance dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Lebih dari itu, berbagai masukan dan yang disampaikan merupakan wujud kepedulian dan komitmen bersama agar tata kelola pemerintahan semakin baik, pembangunan semakin tepat sasaran, dan pelayanan kepada masyarakat terus meningkat dari waktu ke waktu. Pimpinan dan anggota DPRD yang kami hormati, menjawab berbagai pandangan yang telah disampaikan oleh masing-masing fraksi, izinkan kami menyampaikan beberapa pokok tanggapan secara umum. Sedangkan penjelasan yang lebih rinci terhadap setiap pernyataan, pendapat, saran, dan masukan telah kami tuangkan dalam buku jawaban Gubernur Lampung yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari materi sambutan ini. Pimpinan dan anggota Dewan yang kami hormati, terkait laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Lampung tahun anggaran 2025, secara garis besar dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, kami mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan kepada pemerintah Provinsi Lampung atas keberhasilan mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang ke-12 kali secara berturut-turut. Tentunya capaian ini bukanlah keberhasilan pemerintah Provinsi Lampung semata, melainkan hasil kerjasama bersama seluruh pemangku kepentingan, termasuk DPRD Provinsi Lampung yang selama ini selalu menjalankan fungsi pengawasan secara konstruktif. Namun demikian, bagi kami, WTP bukanlah tujuan akhir. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana tata kelola keuangan yang baik mampu menghadirkan pemerintah yang semakin efektif, pelayanan publik yang semakin berkualitas, pembangunan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kedua, capaian indikator makro harus menjadi ukuran utama efektivitas APBD Provinsi Lampung. Pada 2025, ekonomi Lampung tumbuh di 5,28%. IPM kita mencapai 73,98. Kemiskinan turun menjadi 9,66. Gini rasio 0,287. Inflasi 1,25. Menempatkan Lampung menjadi provinsi terendah kedua inflasi secara nasional. Dan tingkat pengangguran terbuka 4,21%. Namun, indeks demokrasi Indonesia Lampung, indeks demokrasi Indonesia Lampung menurun dari 78,37 pada 2023 menjadi 72,62 pada 2024. Meskipun meningkat kembali menjadi 77,83 menjadi pada tahun 2025. Kondisi ini tentunya menjadi tantangan dan pekerjaan rumah bersama yang harus kita kawal oleh pemerintah Provinsi Lampung dan DPRD. Karena itu, setiap rupiah APBD harus menghasilkan manfaat yang terukur, memperluas lapangan kerja, mengurangi ketimpangan, meningkatkan kesejahteraan, juga memperkuat demokrasi melalui sinergi pemerintah provinsi dan DPRD yang secara inklusif, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Ketiga, pemerintah Provinsi Lampung juga terus melakukan evaluasi dan perbaikan kualitas pengelolaan keuangan daerah melalui optimalisasi pendapatan. Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran kinerja, percepatan pelaksanaan program, serta penguatan pengendalian dan evaluasi. Kedepan, setiap program pembangunan akan terus diarahkan untuk menghasilkan manfaat yang terukur, mengurangi kesenjangan antar wilayah, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai prinsip value for money. Sehingga setiap rupiah APBD tidak hanya akuntabel, tapi juga memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Keempat, terhadap pendapatan daerah yang terrealisasi sebesar 86,70% dari target APBD tahun anggaran 2025, bila dibandingkan dengan realisasi APBD 2024, memang secara persentasi mengalami peningkatan sebesar 0,37%. Namun secara optimal, realisasi tahun anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar 738 miliar dibandingkan tahun anggaran 2024. Hal ini jika berlakukannya skema option pajak pada jenis pendapatan PKB dan BPNKB di tahun anggaran tahun 2025 menjadi salah satu penyebab penurunnya pendapatan asli daerah. Menyikapi hal ini, pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya untuk mengoptimalkan potensi-potensi pendapatan. Kami juga berkomitmen untuk terus melakukan inovasi dalam pengelolaan pendapatan daerah, memperluas kolaborasi dengan pemerintah kabupaten kota, instansi vertikal, dan para pemangku kepentingan, sehingga potensi pendapatan daerah dapat dioptimalkan secara berkelanjutan. Sebagai salah satu upaya memperkuat kapasitas fiskal daerah, guna mendukung pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kelima, pada sisi belanja daerah, pemerintah Provinsi Lampung pada tahun anggaran 2025 merealisasikan sebesar 85,57% dari total anggaran. Meskipun realisasi belanja daerah belum mencapai 100%, pemerintah Provinsi Lampung telah berupaya optimal melaksanakan berbagai macam program pembangunan yang telah direncanakan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Kami menyadari bahwa ukuran keberhasilan belanja daerah bukanlah semata-mata tingginya angka serapan anggaran. Yang lebih utama adalah memastikan setiap program terlaksana dengan baik, tepat sasaran, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, dan tetap memenuhi prinsip akuntabilitas dan kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan daerah. Pada saat yang sama, pemerintah Provinsi Lampung tetap berkomitmen memenuhi seluruh aspek yang menjadi belanja wajib sebagaimana telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pimpinan dan anggota dewan yang kami hormati serta hadirin yang berbahagia. Demikian beberapa pokok jawaban yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Terhadap hal-hal yang akan masih memerlukan penjelasan lebih lanjut akan disampaikan secara langsung oleh masing-masing perangkat daerah pada rapat-rapat pembahasan di tingkat komisi dan badan anggaran. Kami meyakini bahwa proses pembahasan ini bukan sekadar memenuhi tahapan pembentukan peraturan daerah, tetapi merupakan ruang bersama untuk menyempurnakan kebijakan agar semakin akuntabel, efektif, dan bermanfaat untuk masyarakat Lampung. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dapat memberikan kontribusi yang positif bagi kemajuan pembangunan Provinsi Lampung yang sama-sama kita cintai. Sebelum mengakhiri sambutan ini, izinkan saya menyampaikan pantun. Indah tapis karya pengrajin, dibawa pulang dari Kemiling. Pemerintah dan DPRD berjalan dengan yakin mewujudkan Lampung maju yang berdaya saing. Mari kita terus menjaga semangat kolaborasi antara pemerintah dan DPRD Provinsi Lampung, karena pada akhirnya yang ingin kita wujudkan bukan hanya sekedar laporan keuangan yang baik, tetapi pembangunan yang semakin merata, pelayanan publik yang semakin berkualitas, dan kesejahteraan yang nyata untuk masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya, baik pendengar, baru saja Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal menyampaikan pandangannya atau jawabannya atas rapat paripurna dalam rangka lanjutan pembicaraan tingkat 1. Penyampaian jawaban Gubernur Lampung atas pemandangan umum dari fraksi DPRD Provinsi Lampung terkait raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Lampung tahun anggaran 2025. Dan di mana dalam pandangannya tadi, Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi di DPRD Provinsi Lampung atas perhatian, masukan, dan juga kritik serta pandangannya terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Nah, mendengar kita ikuti kembali sambutan dari Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar.
2: Sampai dengan 29 Juli 2026, yaitu pembahasan tingkat komisi-komisi, laporan Ketua Komisi-komisi kepada Badan Anggaran dengan tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Lampung bersama Kepala Organisasi Perangkat Daerah, pimpinan Dewan dengan Badan Anggaran dan Ketua Fraksi-fraksi pada tanggal 30 Juli 2026 Rapat Paripurna DPR Provinsi Lampung pembicaraan tingkat 2 dalam rangka laporan Badan Anggaran, keputusan Dewan, penandatanganan persetujuan bersama terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Lampung tahun anggaran 2025 dan sambutan Gubernur Lampung. Untuk itu kami berharap agar jadwal pembahasan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan yang telah kita harapkan. Rapat paripurna Dewan, hadirin yang kami hormati. Akhirnya perkenankan kami atas nama pimpinan dan anggota DPR Provinsi Lampung mengucapkan terima kasih kepada seluruh undangan yang telah mengikuti jalannya rapat paripurna ini baik hadir maupun melalui video conference. Dengan mengucap alhamdulillahirrabbilalamin, rapat paripurna kami tutup. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya, pendengar, baru saja Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar menutup jalannya rapat paripurna pembicaraan tingkat 1 dalam rangka penyampaian jawaban Gubernur Lampung atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Lampung terkait pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Lampung tahun anggaran 2025. Yang mana Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar tadi menyampaikan bahwa pembicaraan atau pembahasan raperda ini masih akan terus dilanjutkan hingga pada akhir Juli 2026 mendatang, dan nantinya akan dilanjutkan kembali rapat paripurna pembicaraan tingkat 2 masih dalam rangka penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Lampung tahun anggaran 2025. Dan pendengar, dengan telah berakhirnya rapat paripurna pada siang hari ini, maka berakhir pula siaran langsung kami dari gedung DPRD Provinsi Lampung. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pada siang hari ini, saya Galih Priantoro dan rekan Siti Triani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita kembalikan ke studio.
5: Ya, terima kasih Galih dan juga Siti Triani langsung dari rapat paripurna DPRD Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Kita kembali ke program 1 RRI Bandar Lampung.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
4: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
5: Pak, masih di kantor?
4: Iya, masih di kantor ini.
5: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
4: Iya.
5: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
4: Iya, papa mau pulang.
3: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
4: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
6: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Gagar, tahukah Anda? Sejarah buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum Masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.

0: Beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

92,9 FM program 1 RRI Bandar Lampung. Indra Julianta, pendengar yang masih menemani siang Anda sambil menikmati semua santap makan siang dan juga sambil beristirahat pastinya. Kita masih akan menghadirkan informasi-informasi dari Lampung dan sekitarnya, dan juga untuk Anda semua nanti akan ada berita dari daerah Lampung di Berita Lampung Siang. Dan yang pasti juga informasi-informasi ini akan bisa Anda dengerin di deming dengan lagu-lagu yang bisa bikin makan siang Anda menjadi lebih lebih menyenangkan gitu ya. Cuaca sekarang sudah mulai agak sedikit hujan di beberapa titik di wilayah Provinsi Lampung. Jadi lebih hati-hati, dan memang agak-agak menuju sore begitu ya. Mendung juga kemarin di akhir pekan di sekitaran Bandar Lampung juga masih diguyur hujan, pendengar. Jadi mungkin barangkali buat Anda semua hati-hati ya yang ingin beraktivitas di luar, terutama apalagi juga untuk memperhatikan perakiran cuaca dari BMKG, karena ini penting sekali untuk keberlangsungan aktivitas dan juga semua kegiatan-kegiatan Anda.

Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

0: 9 bulan aku dikandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Kita lihat makanan gratis di sini MBG. Jadi luar dugaan, ternyata kita cicip juga tadi makanannya banyak yang enak juga. Mungkin nanti koordinasinya saja nanti.
2: Sudah terbentuk untuk fisik bangunannya saat ini per 13 Juli 2026. Ini ada progres per minggu ya. Sudah 1103 gerai yang sudah selesai pembangunannya.
0: Selamat siang pendengar Berita Daerah Lampung Siang edisi Senin 20 Juli 2026 dengan topik berita. Pemerintah Provinsi Lampung bersama pemerintah kabupaten dan kota terus mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG sebagai upaya meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus memperkuat pemanfaatan produk pangan lokal. Dan program ini juga dinilai masih dibutuhkan untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada di daerah. Dan topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung siang hari ini, di samping berita lain yang telah diimpun oleh tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung siang ini juga akan dirilai di stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Indra Julianta. Pemerintah Provinsi Lampung bersama pemerintah kabupaten dan kota terus mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG sebagai upaya meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus memperkuat pemanfaatan produk pangan lokal. Program ini dinilai masih dibutuhkan untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah. Berikut laporan Nuriyah Novasari selengkapnya.
3: Program makan bergizi gratis atau MBG terus menjadi perhatian pemerintah sebagai salah satu upaya memperbaiki kualitas konsumsi masyarakat khususnya bagi peserta didik. Selain memastikan makanan yang disajikan memenuhi kebutuhan gizi, pemerintah juga terus memperkuat pengawasan terhadap proses pengolahan makanan hingga distribusinya kepada penerima manfaat. Pemanfaatan bahan baku lokal juga menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program tersebut karena dapat mendukung petani, peternak, dan pelaku usaha pangan di daerah. Pemerintah berharap keberadaan dapur MBG tidak hanya memberikan manfaat dari sisi pemenuhan gizi, tetapi juga mampu menggerakkan perekonomian masyarakat sekitar. Berbagai evaluasi terus dilakukan agar kualitas makanan yang diberikan semakin baik dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan pemerintah. Wali Kota Bandar Lampung, Eva Diana, mengatakan koordinasi lintas sektor terus dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan dengan baik dan pengawasan dapat dilakukan secara optimal.
1: Kita lihat makanan gratis di sini MBG. Jadi luar dugaan, ternyata kita cicip juga tadi makanannya banyak yang enak juga. Mungkin nanti koordinasinya saja nanti. Kalau koordinasinya sudah kita lakukan dengan baik, karena nanti kalau pemerintah sudah turun langsung, jaksa, polisi, semua TNI sudah, insya Allah makanan sudah ada, tidak lagi yang katanya tidak enak, yang mentah, ada yang kurang baik, insya Allah ke depan, insya Allah akan lebih lagi. Lagi udah mulai ini ya, kantin-kantin ya yang megang, insya Allah.
4: Oke, terima kasih.
3: Evodian menjelaskan, pemerintah kota terus melakukan pembenahan agar kualitas makanan yang diberikan kepada penerimaan manfaat semakin baik dan sesuai standar yang ditetapkan. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal menilai program makan bergizi gratis masih sangat dibutuhkan mengingat konsumsi protein masyarakat perlu terus ditingkatkan sebagai bagian dari upaya membangun sumber daya manusia yang berkualitas.
5: Ya, tadi kan dilihat, ternyata konsumsi protein kita, konsumsi protein kita nomor 2 di bawah SDM kita sosial kebutuhan. Dan juga kita produksi pangan, itu mungkin bisa menyerap kepada pangan kita.
3: Rahmat Mirzani menambahkan, program tersebut juga berpotensi memperkuat sektor pangan daerah melalui pemanfaatan hasil produk lokal untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dapur MBG. Melalui penguatan kualitas gizi dan pemanfaatan produk lokal, program MBG diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat sekaligus mendukung pembangunan sumber daya manusia di Lampung. Dari Bandar Lampung, Nur Novasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Lampung menyatakan dari total 2.650 koperasi desa, Kelurahan Merah Putih atau KDKMP yang telah terbentuk di seluruh wilayah di Lampung, sebanyak 1.103 gerai rampung dibangun dan siap diresmikan secara serentak bersama daerah lain yang ada di Indonesia. Berikut laporan Ikhwan Wijaya selengkapnya.
6: Dari 2.650 yang
2: sudah terbentuk untuk
6: Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung Evi Fatmawati mengatakan program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Provinsi Lampung terus menunjukkan perkembangan yang positif. Menurut Evi, hingga 13 Juli 2026 sebanyak 1103 gerai KDKMP telah rampung dibangun dan siap diresmikan secara serentak bersama dengan daerah lain di Indonesia. Setelah gerai selesai dibangun, nantinya akan diresmikan secara serentak oleh Presiden yang diperkirakan dilakukan pada Agustus mendatang. Dia menjelaskan, meskipun aktivitas usaha di bangunan fisik belum dilakukan, namun aktivitas usaha koperasi sudah mulai berjalan. Sebab dari total 2.650 KDKMP, sebanyak 150 gerai sudah menjalankan bisnisnya, 59.802 orang tercatat sebagai anggota, dan 1.178 koperasi sudah melakukan RAT.
2: Untuk Koperasi Merah Putih di Lampung, dari 2.650 yang sudah terbentuk, untuk fisik bangunannya saat ini, per 13 Juli 2026, ini ada progres per minggu ya, sudah 1.103 gerai yang sudah selesai pembangunannya. Nanti setelah pembangunan ini akan dilakukan peresmian oleh Presiden secara serentak nasional, diperkirakan bulan Agustus. Nanti Agustus, saat ini bisnis yang sudah berjalan dari 2.650 itu ada 154 ya, dia sudah berjalan. Kemudian yang anggotanya udah 59.802, RAT yang sudah dilakukan 1.178. Jadi memang KDKMP ini saat ini semuanya sudah progres jalan.
6: Evi Fatmawati menambahkan, selain memperkuat ekonomi desa, keberadaan KDKMP juga diharapkan mampu mendukung berbagai program pemerintah, termasuk pemenuhan kebutuhan masyarakat desa hingga distribusi program makan bergizi gratis atau MBG. Kendati begitu, Evi mengaku pembangunan KDKMP tidak lepas dari tantangan, terutama keterbatasan lahan di wilayah perkotaan seperti di Kota Bandar Lampung. Oleh karena itu, pemerintah telah menyiapkan desain baru pada tahap kedua pembangunan yang lebih fleksibel, yakni lahan baru tidak harus seluas 1.000 meter persegi. Dalam mendukung operasional KDKMP, Pemprov Lampung juga menyiapkan pendampingan terpadu. Sebanyak 34 pendamping koperasi di tingkat provinsi, serta 266 tenaga sarjana yang tergabung dalam Project Management Office atau PMO dan Business Assistant atau BA telah disebar ke seluruh kabupaten kota. Dengan pendampingan itu, Epi optimistis koperasi desa dapat berkembang dan menjadi penggerak utama ekonomi masyarakat desa. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Waituba menerapkan standar higien dan juga sanitasi pangan yang sangat ketat di area dapur. Langkah komprehensif ini dilakukan untuk memastikan seluruh makanan bergizi yang diproduksi terjamin aman, sehat, dan berkualitas tinggi hingga didistribusikan. Berikut laporan Rio Tanjung.
7: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Waituba menerapkan standar higienis dan sanitasi pangan secara ketat. Langkah tersebut memastikan makanan bergizi diproduksi dengan aman, sehat, dan berkualitas. Seluruh petugas wajib memakai alat pelindung diri selama bertugas. Perlengkapan meliputi celemek, penutup kepala, masker, dan sarung tangan sesuai kebutuhan. Koordinator Wilayah Kecamatan Waituba, Adi Nurjana Resma, kepada RRI mengatakan, setiap tahapan produksi diawasi secara menyeluruh. Pemeriksaan dimulai sejak penerima bahan baku hingga makanan siap didistribusikan. Dirinya menjelaskan, bahan makanan diperiksa kualitasnya sebelum diolah. Seluruh bahan kemudian dicuci menggunakan air bersih dan dimasak hingga matang sempurna.
8: SPPG di wilayah Kecamatan Waituba menerapkan standar higien dan sanitasi pangan secara ketat. Seluruh petugas atau relawan diwajibkan menggunakan APD atau alat pelindung diri seperti celemek, penutup kepala, masker, dan sarung tangan sesuai dengan kebutuhan. Proses produksi diawali dengan pemeriksaan kualitas bahan baku, pencucian bahan baku dengan air bersih, serta pengolahan makanan hingga matang dengan sempurna. Peralatan dan area kerja dibersihkan secara berkala sebelum, selama, dan setelah proses produksi. Kemudian dilakukan juga pengendalian suhu penyimpanan bahan makanan, pemisahan bahan makanan mateng dan mentah, serta pengambilan sampel atau food sample sebagai bagian dari pengawasan mutu dan keamanan pangan.
7: Lebih lanjutnya, peralatan serta area kerja dibersihkan secara berkala setiap hari. Pembersihan dilakukan sebelum, selama, dan setelah proses produksi berlangsung. Selain itu, SPPG mengendalikan suhu penyimpanan bahan makanan dan memisahkan bahan mentah dengan makanan matang. Pengambilan sampel makanan juga dilakukan sebagai bagian pengawasan mutu dan keamanan pangan. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyuluh pertanian di Kabupaten Waikanan mendorong petani untuk mengembangkan padi gogo sebagai alternatif mempertahankan produksi pangan. Langkah tersebut dinilai lebih realistis dibanding mengembalikan lahan perkebunan menjadi sawah yang membutuhkan biaya besar. Berikut laporan Bayu Satria selengkapnya.
9: Petani di Waikanan didorong mengembangkan budidaya padi gogo sebagai alternatif mempertahankan produksi pangan. Langkah tersebut ditempuh karena semakin banyak lahan sawah yang telah beralih fungsi menjadi kebun kakao dan kelapa sawit. Penyuluh pertanian Kabupaten Waikanan, Galuh Eka Mulyanto, mengatakan pengembalian lahan perkebunan menjadi sawah membutuhkan biaya yang relatif besar. Kondisi itu membuat banyak petani memilih mempertahankan tanaman tahunannya. Menurutnya, pembersihan pada lahan sawit maupun kakao memerlukan biaya tinggi. Selain itu, lahan masih harus melalui proses pengolahan sebelum kembali menjadi sawah konvensional. Dia menegaskan akan memberikan pendampingan kepada para petani yang ingin menerapkan penanaman padi gogo. Meski demikian, keputusan tetap berada di tangan petani sebagai pelaku usaha tani.
10: Jadi masalah lagi ketika yang sudah ganti lahan. Kalau jagung mungkin masih berpotensi ya, kembali lagi menjadi sawah. Tapi kalau yang sudah jadi kebun kakao, kebun sawit, itu kayaknya hampir mustahil berubah lagi menjadi sawah. Cuma ya terkendala kewenangan yang jelas sama terkendala anggaran. Cuma aspirasi petani ya ditangkap, seandainya masih mau nanam ya dimanam padi diarahkan ke padi gogo. Kembali lagi, petani sebagai pelaksana, kalau kami penyuluh yang mengikuti instruksi Kementerian Pertanian, mengarahkan, menghimbau, tapi di lapangan kembali lagi kesediaan petani seperti apa.
9: Lebih lanjut, ia menjelaskan, aspirasi petani terkait pengembalian fungsi lahan telah beberapa kali disampaikan kepada Kementerian Pertanian. Namun pelaksanaannya tetap bergantung pada kesiapan petani serta dukungan anggaran yang tersedia. Dirinya berharap pemerintah kampung juga turut berperan mendorong peningkatan kembali tanaman pangan di wilayah masing-masing. Dukungan tersebut dinilai penting untuk menjaga produktivitas pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah. Dari Waikanan, Bayu.

0: Atur Ketua Umum MD Kahmi Waikanan periode 2026-2031. Ditemui usai pelaksanaan musda, Thaiful Mukarrom langsung membeberkan sejumlah program prioritasnya. Langkah pertama yang akan ia ambil dalam program 100 hari kerja adalah menyusun struktur kepengurusan yang solid, efektif, efisien, dan produktif. Dia menjelaskan kepengurusan akan diisi oleh para alumni HMI yang telah berpengalaman. Terkait fokus program kerja, Taufikul mengatakan komitmen Kahmi Waikanan untuk berkontribusi nyata bagi pembangunan daerah. Ia menyoroti dua isu yang akan menjadi perhatian utama, yakni ketahan pangan dan hilirisasi.
1: Mungkin struktur yang terutama menjadi fokus kami untuk 100 hari ke depan. KOP, Himpunan Mahasiswa Islam, itu adalah orang-orang yang sudah berpengalaman atau pernah berorganisasi di Himpunan Mahasiswa Islam. Tentunya cara kita mengakomodirnya juga akan mudah dengan mungkin angkatan, teman basic ataupun dari cabang-cabang asal mereka dulu pernah berproses di HMI sendiri. Itu yang terutama, struktur itu sesuai dengan tupoksi. Jadi bagaimana kita menyusun suatu program kerja tentunya dengan tupoksi yang sesuai dengan passion mereka masing-masing.
0: Langkah yang akan diambil adalah melalui pendekatan langsung ke masyarakat dan menyinkronkan program kami dengan program pemerintah daerah atau Pemda Waikanan. Pihaknya berharap dapat bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan di Kabupaten Waikanan. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, pendengar, Tekap 308 Polsek Baradatu ringkus seorang pelaku yang mencuri sepeda motor di tambal ban. Berikut laporan Romadona selengkapnya.
3: Menyampaikan terkait penangkapan satu orang yang diduga sepeda motor.
4: Polsek Baradatu Polres Waikanan meringkus pelaku kasus tindak pidana pencurian di salah satu bengkel tambal ban di Kampung Gedung Pakuwon, Kecamatan Baradatu. Kapolsek Baradatu AKP Sunaryo kepada RRI mengatakan, tersangka berinisial MZ 18 tahun berdomisili di Dusun Tebat Kangkung, Kampung Gunung Katun, Kecamatan Baradatu, di mana menurut keterangan kronologis kejadian oleh Kapolsek, korban atas nama Sumartono sedang berada di bengkel tambal ban Gedung Pakuwon, Kecamatan Baradatu. Tiba-tiba korban didatangi oleh pelaku dengan modus untuk meminjam sepeda motor milik korban, namun korban tidak memberikan sepeda motor tersebut. Beberapa waktu saat korban tidak melihat, diduga pelaku langsung membawa kabur sepeda motor milik korban yang diparkir di teras bengkel tambal ban dengan kunci kontak sepeda motor masih dalam posisi terpasang di motor milik korban. Atas kejadian tersebut, korban mengalami kerugian satu unit sepeda motor dengan nomor polisi BE3373FO jika dinominalkan dengan uang senilai 13 juta rupiah. Melihat kejadian tersebut, lalu korban melaporkan ke Polsek Baradatu guna ditindaklanjuti. Dengan mendapatkannya laporan, tim Tekap 308 Presisi Polsek Baradatu dan Polres Waikanan bergegas melakukan penyelidikan dan petugas berhasil melakukan penangkapan terhadap diduga tersangka dan penyitaan terhadap barang bukti di Dusun Tebat Kangkung, Kampung Gunung Katun, Kecamatan Baradatu.
3: Mohon izin menyampaikan terkait penangkapan satu orang yang diduga telah melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor. Kronologi kejadian, pada saat korban sedang menambal sepeda motornya, saat itu korban karena merasa ada di lokasi sehingga kunci sepeda motor tidak dicabut. Selesai korban menambal ban, kemudian menerima telepon dan tidak melihat ke sepeda motor atau ada pelaku yang dengan modus pura-pura nambal ban bersama dengan satu orang rekannya, tapi pada saat korban lengah, sepeda motor tersebut dibawa oleh pelaku karena posisi kunci sepeda motornya masih menempel.
4: Lebih lanjut, tersangka dan barang bukti saat ini telah diamankan dan dibawa menuju Mako Polsek Baradatu guna untuk dilakukan penyelidikan. Atas perbuatannya, Kapolsek mengatakan pelaku dapat diancam dalam pasal 476 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan kurungan maksimal 5 tahun penjara. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Baik, pemirsa, dimanapun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia,
6: Lintas Lampung Olahraga.
2: Suasana nonton bareng atau nobar final Piala Dunia di kawasan Tugu Adipura Bandar Lampung Senin 20 Juli 2026 dini hari dipenuhi antusiasme masyarakat yang datang dari berbagai daerah. Ribuan penggemar sepak bola memadati lokasi untuk menyaksikan laga puncak sambil menikmati atmosfer kebersamaan. Berikut laporan M. Priambudi selengkapnya.

0: That's what a corner.
1: Yeah, he was just on the edge of offside, but flag didn't go up. Well timed then.
2: Kemenangan Spanyol atas Argentina dengan skor 1-0 pada final Piala Dunia 2026 disambut antusias ribuan warga yang mengikuti nonton bareng atau nobar di kawasan Tugu Adipura Bandar Lampung Minggu malam. Meski Argentina gagal meraih gelar juara, para supporter tetap menikmati atmosfer pertandingan yang berlangsung meriah hingga peluit panjang dibunyikan. Salah satu seorang penonton, Irsan, warga Kalianda Lampung Selatan, mengaku sengaja datang bersama teman-temannya ke Bandar Lampung untuk merasakan suasana nobar Piala Dunia. Irsan yang merupakan pendukung Argentina mengaku tetap bangga dengan perjuangan tim favoritnya, meski harus mengakui keunggulan Spanyol di partai puncak.
3: Saya dari Kalianda nih, jauh-jauh ke Tugu Adipura, mau nonton pertandingan final Argentina sama Spanyol, saya dukung Argentina. Harapannya sih Argentina juara, soalnya saya ngefans sama Messi. Kesini 5 orang, tadi udah berangkat dari rumah itu jam 8. Ramai banget di sini di Adipura nih ternyata.
2: Selain menjadi ajang berkumpul para pencinta sepak bola, kegiatan nobar juga membawa berkah bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM di sekitar lokasi. Ramainya pengunjung membuat penjualan pedagang meningkat dibandingkan hari biasa. Salah seorang pedagang kue, Wahyu, mengaku dagangannya laris selama berlangsungnya nobar. Menurutnya banyaknya penonton membeli makanan ringan dan minuman sebelum maupun saat pertandingan berlangsung.
4: Ya, selama Piala Dunia ini berlangsung ya dagangan saya ya laris manis, Pak. Ya sekitar 70% sampai bahkan 100%, Pak, untuk selama Piala Dunia ini berlangsung.
2: Sementara itu, nobar di kawasan Tugu Adipura berlangsung tertib dan penuh semangat. Usai pertandingan berakhir, para pendukung Spanyol merayakan keberhasilan timnya menjadi juara dunia. Sementara supporter Argentina tetap memberikan apresiasi atas perjuangan tim Tango sehingga mencapai partai final. Kegiatan tersebut sekaligus memberikan dampak positif terhadap perputaran ekonomi masyarakat, khususnya para pelaku UMKM di sekitar lokasi acara. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian berita daerah Lampung siang hari ini. Pendengar, selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi melalui website di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program berita Warta Belajar Sumba pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Indra Julianta undur diri dari berita siang dan selamat mengikuti acara selanjutnya.

90,9 FM program 1 RRI Bandar Lampung. Terima kasih Anda masih bersama kami. Bersama dengan Indra Julianta di sini dengan sekarang program 100% Indonesia yang akan menemani pendengar semua untuk mendengarkan lagu-lagu Indonesia yang bisa Anda request sendiri di WhatsApp kami di 0811-720-909, sekali lagi di 0811-720-709 atau telepon di 0721-269720. Sekali lagi request di situ atau melalui Instagram juga boleh di @RRIPro1BandarLampung. Requestan-requestan kamu akan kami tunggu untuk menemani siang Anda dengan lagu-lagu dari 100% Indonesia.

0: Nih, pakai jas hujannya Binu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan, agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama, tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita, karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.
4: Ma, bantuin Marvel yuk.
5: Boleh, emang Marvel mau dibantuin apa sih?
4: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
5: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
4: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
5: Emang sustainable living itu apa sih?
4: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Yang pastinya untuk masa depan kita.
5: Oh, terus caranya gimana?
4: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
5: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
4: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga. Agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, teliti-teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
4: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borodale, Inggris pada tahun 1564, yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.

92,9 FM program 1 RR Bandar Lampung bersama dengan Indra Julianta. Pendengar, di mana siang hari ini kita juga masih akan menyuguhkan lagu-lagu Indonesia yang bisa Anda request langsung dari website kami ya, atau WhatsApp kami, kemudian juga dari telepon ataupun dari Instagram. Dan di siang hari ini ada Pak Bambang di Kemiling yang katanya bilang dititip salam buat teman-teman driver ojol yang lagi mangkal di depan Mall Bumi Kedaton. Jangan lupa makan siang biar kuat cari rezekinya. Puterin lagunya Sila on Seven yang melompat lebih tinggi. Kemudian ada Ibu Ratna di Sukarame, salam hangat buat ibu-ibu PKK RT 05 yang lagi persiapan posyandu besok pagi sambil masak, mau dengerin lagunya Rosa yang Hati yang Kau Sakiti. Wow, sakit banget Bu ya. Kemudian ada juga Doni di Panjang, buat kru gudang di pelabuhan tetap semangat ya Bro, biarpun cuaca lagi agak panas, lagu requestnya Slang yang Terlalu Manis. Ada juga Yudi di Raja Basa, mau sapa keluarga besar yang ada di Lampung Barat, semoga sehat-sehat di sana, tolong diputerin lagunya Gigi yang Perdamaian. Serta ada Murni di Teluk Betung, salam buat sahabat karibku Nisa yang lagi sibuk beresin toko kue, tetap semangat, request lagunya Tulus yang Manusia Kuat. Nah, requestan-requestan kamu pendengar ya, bisa langsung di chat aja ke kami ya, melalui WhatsApp kami. Yang pastinya ada di Instagram juga bisa, di Pro1BDL, Pro1 Bandar Lampung. Atau di WhatsApp di 0811-7207-909. Dan ini dia tadi satu lagu yang udah di request oleh pendengar kita ya. Ada Murni di Teluk Betung, mau dengerin lagunya Tulus yang Manusia Kuat.

0: Mayday, mayday. Deteksi makhluk lapar di area sekolah.
1: Aduh, lapar. Mau belajar aja pusing.
0: Tenang, pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah. Dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
1: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah, semuanya bergizi dan gratis.
0: Benar, dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
1: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.
2: Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.

0: jadi ikutan depo nggak? Buruan deh, kamu nggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah, ya udah, ya nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak, kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Lihat deh Din, anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
4: Mister Capreng nih.
3: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
5: Iya lagian. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
3: Wah, apa aja tuh?
5: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
3: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
5: Jadi tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
6: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.

0: Mas, lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti nggak?
1: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
0: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Gak usah arogan.
1: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
0: Ya tapi ganggu orang, Mas. Gak usah arogan, Mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir, Mas.
1: Ah, udah pergi kamu sana.
2: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 / 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

0: Judul lagu Bisa ini menjadi lagu yang membawa kita ke memori di masa-masa itu ya. Buat pendengar milenial terutama yang memang tumbuh dan besar dengan lagu-lagu dari Flanella di setiap lika-liku cintanya barangkali. Dan ingin sekali juga request lagu-lagu yang bisa membangkitkan memori-memori baik atau hal-hal yang manis ya, sebelum kita mengenal bagaimana kesusahan hidup begitu kan ya, dan juga beratnya kenyataan. Yang pasti pendengar bisa langsung request di WhatsApp kami di Pro 1 RRI Bandar Lampung ataupun di Instagram, silakan DM. Dan sudah beberapa pendengar yang masuk, ada Pak Malik di Kedaton. Selamat sore Pro 1, salam rindu buat istri tercinta yang lagi nunggu di rumah. Mau dengar lagu kenangan kita yaitu Krisye, Kisah Kasih di Sekolah. Ada juga Gendis di Y Halim. Sore RRI, titip salam buat teman-teman komunitas sepeda Lampung yang sore ini mau riding bareng. Dan request lagunya Padi yang Sobat. Ada juga Om Jeffrey di Natar. Salam untuk seluruh pendengar setiap Pro 1 Bandar Lampung dari ujung ke ujung. Nemenin sore yang mendung ini puterin lagu Dewa 19, Kangen katanya ya. Wow, di Natar sepertinya agak mendung ya. Kemudian ada juga Tante Linda di Tanjung Karang. Titip salam buat anak gadisku yang baru pulang kuliah. Hati-hati di jalan ya nak, macet, kata dia ya. Lagunya maunya Melly Goeslaw yang Gantung. Ada juga Iwan di Gedung Tataan. Salam sore buat teman-teman di Counter Pulsa. Biar gak sepi, request lagunya Armada yang Pergi Pagi Pulang Pagi. Baik, requestan-requestan Anda semua pendengar siap kami putarkan di siang menjelang sore ini hanya di Pro 1 RRI Bandar Lampung.
1: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya.

0: ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
4: Duh, Sid, pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk, rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi. Waktu 24 jam rasanya kurang.
5: Makanya, Bud, hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI alias Artificial Intelligence.
4: AI? Kecerdasan buatan itu? Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
5: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simpel dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis, atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam, beres dalam hitungan menit.
6: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
7: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
8: Saatnya UMKM naik kelas.

90,9 FM program 1 RRI Bandar Lampung. Dan lagu dari Kisah Kasih di Sekolah yang udah di request oleh pendengar melalui WhatsApp kami, menjadi lagu terakhir kita di 100% Indonesia bersama saya Indra Julianta. Dan selanjutnya pendengar, Anda akan ditemani oleh Novita Vira yang akan sama-sama berbincang dengan seorang penggiat UMKM yang luar biasa bisnisnya. Jadi kalau Anda penasaran, jangan kemana-mana dan tetap bersama kami di program 1 RRI Bandar Lampung. Indra Julianta undur diri, wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Selamat siang pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat berjumpa kembali bersama kami RRI Programa 1, kanal informasi dan juga inspirasi. Obrolan UMKM kali ini akan hadir menemani Anda di sore hari ini, di hari ke-20 di bulan Juli 2026, bersama saya Novita Fira, dan narasumber kita yang juga akan berbagi pengetahuan dan juga informasi mengenai gempuran ya membangun UMKM di tengah persaingan. Nanti kita akan berbincang bersama narasumber kita yaitu Ibu Fitri ya. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di RRI Programa 1, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Caranya gimana?
1: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
0: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
1: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga. Agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.

0: Pendengar RRI Pro 1 di mana saja ada berada, usaha mikro, kecil dan juga menengah atau juga UMKM memiliki peran penting ya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga menciptakan lapangan kerja. Namun semakin banyaknya pelaku usaha yang juga membuat persaingan ini semakin ketat, maka mampu bertahan juga sekaligus berkembang, maka UMKM perlu memiliki strategi yang tepat dan terus beradaptasi dengan perubahan pasar. Nah, salah satu rahasia utama UMKM yang juga mampu bertahan adalah memahami kebutuhan pelanggan. Untuk narasumber kita yang satu ini akan berbagi cerita kepada kita tentunya mengenai tema yang juga sangat menarik sekali untuk kita perbincangkan, yaitu rahasia UMKM bertahan dan juga berkembang di tengah persaingan, bersama Ibu Fitriah, yaitu selaku dari owner Pempek Asia, yang juga akan memberikan informasi dan juga berbagi ilmu kepada kita semua ya. Langsung saja kita akan sapa kepada Ibu Fitri. Halo, selamat sore Ibu Fitri.
1: Selamat sore Kak Novita.
0: Iya, bagaimana kabarnya sore hari ini, sehat ya?
1: Alhamdulillah
0: sehat ya. Baik, Bu Fitri, ini kan owner dari Pempek Asia ya. Sebelum kita berbincang mengenai pertumbuhan ekonomi UMKM dan juga rahasianya sehingga terus bisa bertahan di tengah gempuran persaingan UMKM saat ini, sebenarnya bisa diceritakan terlebih dahulu gak sih Bu, kenapa sih memilih usaha untuk kuliner? Spesifikasinya di sini adalah Pempek Asia ya. Iya, silahkan diceritakan Ibu.
1: Jadi awal mulanya tuh ya, kemana aja tuh saya tuh ikut orang tua ya. Jadi mama saya tuh dimanapun yang dicari tuh selalu pempek. Nah, jadi di situ awal mula saya membangun usaha pempek yang pelan-pelan. Awalnya tuh cuma pempek adaan ya yang saya bisa, tapi makin kesini makin pelan-pelan saya belajar, terus mengikuti pelatihan-pelatihan, akhirnya terciptalah banyak-banyak varian pempek gitu.
0: Oke, pempek adaan itu menjadi awal dan juga cikal bakal dari usaha Pempek Asia ini, sehingganya banyak sekali varian yang saat ini muncul dan juga terproduksilah itu beberapa jenis di Pempek Asia ya. Nah, sebenarnya di tengah gempuran persaingan ada rahasia dong ya dari Pempek Asia sendiri gitu untuk bisa menghadapi pelaku UMKM di tengah persaingan yang juga semakin ketat. Apa sih tantangan yang juga Pempek Asia hadapi?
1: Jadi tantangan terbesar adalah persaingan yang semakin ketat ya. Saat ini hampir setiap hari muncul produk baru. Karena itu UMKM tidak cukup hanya mengandalkan rasa yang enak, tapi juga harus menjaga kualitas, memberikan pelayanan terbaik, dan terus berinovasi.
0: Oke, baik. Jadi itu ya salah satu tantangan yang juga dihadapi oleh Pempek Asia ya. Nah, ada nih rahasia utama ya dari Pempek Asia sehingga bisa bertahan jangka panjang sampai di tahun 2026 sampai saat ini, yang tentunya sebelumnya merintis dari dari resep ibu ya. Tentunya, dan sampai saat ini masih terus berkembang. Apa sih rahasianya Pempek Asia?
1: Menurut saya ada 3 hal ya. Yang pasti kita harus konsisten, harus menjaga kualitas, terus belajar dan gak mudah nyerah. Karena tantangan pasti ada, tetapi jika kita mau terus berkembang, peluang juga akan selalu ada.
0: Oke, peluang akan selalu ada. Tapi kalau dengar-dengar nih ya dari cerita di offer tadi nih pendengar,

0: daerah. Jadi Bu Fitri ini rajin banget ikut berbagai pelatihan yang juga diadakan oleh kementerian, kemudian Dinas Koperasi dan juga Perdagangan atau juga Disperindak, terus binaan-binaan dari berbagai perusahaan BUMN gitu ya. Sehingga Pempek Asia ini gak cuma dikenal melalui media sosial, Instagram, TikTok dan lain sebagainya, tapi juga dari instansi yang juga sering banget nih order gitu ya Pempek Asia, karena emang udah dikenal dari berbagai binaan dinas gitu kan ya. Nah, gimana sih bisa menemukan keunggulan yang juga dimiliki oleh Pempek Asia sehingga orang-orang tuh bisa bedain nih antara produk Pempek Asia dengan UMKM dan para pesaing lainnya gitu?
1: Jadi kita tuh harus kenalin dulu menjadi kekuatan usaha kita itu apa di Pempek Asia. Karena kami fokus pada cita rasa yang otentik ya, gitu. Bahan bakunya harus berkualitas dan pelayanan yang ramah sehingga pelanggan merasa puas dan ingin kembali gitu.
0: Oke, cita rasa bener banget. Wah, ini mendengar. Kebetulan lagi ini Pempek Asia kali ini membawa berbagai produk yang juga dipunya gitu kan ya, dan nantinya akan juga kita cicipi dan gimana sih rasa otentik yang juga dihasilkan dari dapur Pempek Asia gitu kan ya. Nah, ada nih strategi yang juga bisa menentukan harga pasar. Pastinya kalau Pempek ini kan sering banget kita jumpai gitu kan ya. Ada yang orang-orang tuh jual seribuan, ada yang 2.000, bahkan ada yang 3.500. Nah, di tengah gempuran harga nih, strategi untuk menentukan harga supaya tetap kompetitif dan juga balik lagi sesuai dengan HPP. Jadi gak chaos gitu kan ya, untuk bisa menentukan harga di pasaran supaya tetap untung gitu. Ini gimana nih?
1: Jadi kita tuh harus ngitung HPP dulu ya. Jadi harga harus dihitung berdasarkan biaya produksi, keuntungan yang wajar dan nilai yang diterima oleh pelanggan. Jadi jangan hanya bersaing dengan harga murah, tetapi berikan kualitas yang sepadan.
0: Wah, itu tadi ya, yang penting adalah benar-benar sesuai ya, ada rupa ada harga sih, iya kan kalau sekarang tuh bilang gitu ya. Nah, untuk strategi harga tadi juga sudah diungkapkan. Nah, untuk peran dari pelanggan untuk bisa membangun loyalitas konsumen, pasti kan kalau yang ada bisa dibilang tuh pelanggan pastinya akan repeat order terus. Aduh, kayaknya cocok nih di lidah kita, bakal order lagi di Pempek Asia gitu kan ya. Itu gimana sih cara ngebina terhadap pelanggan yang loyal gitu?
1: Jadi kita tuh selalu aktif ya, kayak mereka sering buat status sosial media. Jadi kita tuh harus membuat kesan yang, oh, kakak ini ternyata inget ya sama kita kalau kita tuh pelanggannya gitu. Jadi kita selalu follow up ke konsumen-konsumen agar konsumen tuh selalu ingat gitu. Jadi kita tumbuhin brand kita di mereka gitu sih.
0: Oke, baik. Wah, ini kalau bicara soal penjualan pasti tadi udah diceritain ada tantangan ya, dan juga meningkatkan loyalitas terhadap para pelanggan gitu. Nah, ada kesalahan yang juga pernah dilakukan para pelaku UMKM gitu kan ya, kalau menghadapi persaingan, aduh, ada yang perang harga gitu kan ya. Ada yang biasanya tuh ada yang ada di pedagang baru kemudian banting harga jual lebih murah. Itu kayaknya pedagang yang lamanya kayak ada yang, aduh, kayaknya gak mungkin ini, jangan jatuhin pasar dong gitu kan ya. Pernah gak sih nemuin kayak gitu Bu Fitri?
1: Ya pasti kita pernah ya. Mereka kayaknya kalau Pempek ini udah pasar berdarah-darah. Jadi memang beneran udah banyak yang bahkan ngejatuhin harga tuh benar-benar murah gitu ya. Tapi kan kita belum tahu ya kualitas. Nah, di situ Pempek Asia itu gimana caranya selalu menjaga kualitas gitu.
0: Menjaga kualitas itu sih yang paling penting ya. Tapi kalau dilihat dari packagingnya tuh memang keren dan juga unik ya. Unik mulai dari yang isi 10 pieces. Ada berapa aja sih itu kalau yang packaging?
1: Jadi ada isi 10, isi 20 gitu. Jadi untuk T1 frozen juga kita ada. Jadi ada 500 gram sama 1 kilo. Itu aja sih.
0: Oke, baik. Jadi memang sudah ada harga yang juga ditentukan di dalam packaging yang sudah dibuat ya. Nah, bisa ceritain gak sih kenapa bisa sekeren itu packagingnya? Otomatis ini melalui proses packaging dan rebranding yang juga cukup panjang ya, sehingga menemukan packaging yang pas banget dari warnanya, terus juga dari huruf atau juga font supaya orang tuh menarik gitu. Nah, ini gimana, bisa ceritain gak Pempek Asia supaya teman-teman juga bisa apa ya, mungkin menduplikasi ya ilmu yang satu ini. Silakan.
1: Untuk saat ini sih, jadi Pempek Kesia itu selalu ngikutin pelatihan ya, Kak, dimanapun gitu. Jadi awal mulanya kita tuh dapet pelatihan desain kemasan. Nah, di situ kita tuh udah mulai belajar nih, apa sih yang harus tonjol di kemasan gitu. Contohnya di kemasan nih, label halalnya harus ada, informasi nilai gizinya, terus saran penyajiannya tuh bukan hanya kecil tetapi juga terlihat gitu ya. Nah, jadi benar-benar desainnya itu membuat konsumen tuh jadi ingat gitu.
0: Oke, jadi ingat, dan juga memang ini cuman dipunya oleh Pempek Kesia. Packagingnya khasnya tuh berwarna biru dan juga pink, ya nggak sih? Biru dan
1: logo,
0: juga pink.
1: Logo.
0: Mungkin kalau teman-teman atau juga pendengar yang pernah datang ke event RRI kemarin, RRI Fest, Pempek Kesia juga buka stand di situ ya, dan juga udah menjadi best partner RRI. Gitu ya, best partner. Nanti kalau misalnya kita punya event-event, nanti Pempek Kesia bisa buka booth lagi bareng kita ya. Oke, baik. Nah, ini sebelum kita memahami yang namanya rebranding dan juga cara strategi penjualan gitu ya, seberapa penting sih kebutuhan dari konsumen gitu ya untuk bisa mengembangkan usaha gitu kan ya, dan juga hal ini berkaitan dengan pemasaran Pempek Kesia yang juga dihasilkan itu seperti apa?
1: Jadi kita tuh harus kolaborasi ya. Jadi sangat penting dengan kolaborasi bersama komunitas, pemerintah atau pelaku UMKM lain. Jadi kita saling belajar dan memperluas jaringan. Jadi Pempek Kesia saat ini sih sudah ada di beberapa toko oleh-oleh frozen, dan juga ada yang siap makan juga gitu.
0: Oke, wah itu dia ya, siap makan dan gak perlu lagi proses untuk merebus atau juga menggoreng ya. Harus ada yang udah jadi juga. Nanti kita akan kasih tahu lagi setelah azan asar yang juga akan dikumandang sesaat lagi, ini outlet-outlet mana aja yang bisa kita dapetin untuk bisa mengkonsumsi Pempek Kesia. Oke, tetaplah bersama kami pendengar, masih di acara UMKM Berbicara bersama saya Novita Vira dan juga Pempek Kesia ya, dengan tema kali ini yaitu rahasia bertahan dan juga membangun UMKM di tengah persaingan. Tetaplah bersama kami di RRI Programa 1 Kanal Informasi dan juga inspirasi, karena sesaat lagi kita akan dengarkan kumandang azar asar untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saatnya sholat asar untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wassarapa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Pendengar, kembali lagi di UMKM kali ini ya. Tentunya obrolan UMKM kali ini bersama narasumber kita, yaitu owner Pempek Asia, selaku pelaku usaha dari pempek campur yang juga memproduksi berbagai varian pempek yang selain tadi disebutkan ada adaan, kemudian pempek telur, pempek selem, tekwan, dan lain sebagainya. Ini merupakan resep cita rasa legendaris dari sang pewaris gitu kan ya. Dan berbicara mengenai membangun UMKM di tengah persaingan dan juga tadi tengah diungkapkan berbagai pelatihan dan juga binaan dari beberapa perusahaan BUMN dan juga dinas-dinas terkait, itu diikuti oleh owner Pempek Asia ini, sehingga juga terbentuklah branding yang juga kuat dan juga bisa membangun jejaringnya di sini ya. Dan kalau tadi juga melihat produk yang juga tetap konsisten sehingga menimbulkan packaging yang juga sangat luar biasa. Kita akan berbincang lagi bersama Ibu Fitri ya. Baik, Ibu Fitri, tadi kan sudah dibilang ya mengenai kualitas produk yang juga tetap konsisten. Nah, gimana sih cara atau juga strategi yang juga paling efektif untuk bisa mempertahankan supaya pelanggan itu juga tetap setia untuk bisa membeli pempek Asia dan bakal repeat order terus nih? Gimana nih Bu Fitri?
1: Jadi kalau pelanggan kita biar setia itu ya, kita itu harus tetap konsisten menjaga kualitas produk agar konsumen itu, pelanggan-pelanggan tuh balik lagi ke kita. Itu sih, jadi tidak mengurangi kualitas walaupun harga bahan baku yang terus menaik, naik-naik dan terus naik. Jadi kita harus tetap konsisten melayani pelanggan dengan ramah dan juga dengan kualitas rasa yang konsisten.
0: Oke, baik. Nah, ini ya owner Pempek Asia atau juga Bu Fitri, saat ini kan memang semuanya strategi pemasaran selain dilakukan secara offline tapi juga online dan melibatkan media sosial juga tentunya. Nah, gimana sih Pempek Asia gitu ya supaya bisa bertahan terus eksistensinya dan juga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi bisnis dan juga pemasarannya. Seperti apa nih, Bu?
1: Jadi saat ini pemasaran kita tuh melalui sosial media ya. Jadi lewat Instagram, TikTok, kita coba live, juga kita udah naruh siap makan itu ada di Karang Indah Mall. Juga untuk yang frozen kita ada di Aska Jaya, juga sama anaknya Aska Jaya ada Mahan Siwa. Jadi kita baru naruh di situ sih. Tapi insya Allah kedepannya kita bisa naruh di outlet-outlet selanjutnya gitu.
0: Oke, baik. Jadi pempek Asia ini juga bisa ditemui di outlet-outlet oleh-oleh ya. Yeah. Dan juga bisa dimakan langsung di Karang Indah Mall. Itu juga bisa jajan di sana dan bisa beli langsung pempek Asia. Yeah. Ada yang bisa dibilang penting nih dalam membangun jaringan dan juga kolaborasi dengan pelaku usaha lain. Ini gimana caranya pempek Asia untuk membangun jaringan itu?
1: Jadi kita kayak selalu ngikutin pelatihan, kita kolaborasi dengan teman-teman UMKM lainnya, juga dengan instansi, pemerintah. Ya kita selalu upgrade ilmu ya untuk itu. Selain itu juga kita punya nilai jual ya untuk produk kita. Gimana caranya membangun pempek Asia ini tidak hanya dikenal enak, tapi juga ownernya ramah gitu.
0: Oh, ownernya ramah ya, dan juga suka berbagi. Bagi, ya. Nggak juga berbagi pempek, tapi juga berbagi ilmu, berbagi juga jaringan dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk mengelola keuangan, pastinya Pempek Asia ini sering banget ikut pelatihan dong ya. Gimana cara mengelola keuangan, mengatur HPP, untung rugi, laba, omset dan sebagainya. Itu gimana sih Bu Fitri supaya usaha ini tetap sehat gitu ya di tengah persaingan dan juga tetap menghasilkan keuntungan yang juga didapat dan bisa menambah penghasilan lah gitu ya. Ini seperti apa?
1: Jadi kalau untuk saat ini sih ya, kita tuh harus benar-benar menghitung harga jual pokok produk kita. Terus juga kita tuh harus terus berinovasi, kurangnya produk kita tuh apa. Jadi kita tuh selalu menerima saran-saran dari pelanggan. Apa sih yang kurang dari produk kita, apa yang perlu diperbaiki. Dan jangan pernah puas gitu loh sama produk kita tuh. ngerasa dibilang orang enak terus kita selalu puas gitu. Jangan, kita harus terus belajar, terus mengikuti tren ya. Karena tren digitalisasi itu penting.
2: Betul sekali, tren digitalisasi itu penting. Nah, untuk pelatihan pastinya ada peranan ya, yang juga dalam hal ini ikut terlibat gitu, untuk mengembangkan keterampilan bagi pemilik maupun juga tim dari UMKM. Itu yang dirasakan oleh PMPK Asia, gimana sih sering ikut pelatihan ini?
1: Jadi kalau kita ikut pelatihan-pelatihan itu ya, kita tuh jadi tahu kesalahan-kesalahan apa yang ada di usaha kita, terus legalitas apa yang belum ada di usaha kita, itu aja sih. Jadi kita harus penuhi nih syarat-syarat PMP ini untuk masuk ke toko oleh-oleh tuh apa ya gitu. Contohnya kayak kita harus punya halal, BPOM, barcode yang dimana untuk mempermudah toko untuk scan ini kita, produk kita, itu aja sih.
2: Oke, baik. Tentunya untuk melewati dari proses itu juga menemui kesulitan nggak sih Kak dalam hal proses pembuatan PRT, kemudian juga halal, BPOM. Pasti teman-teman UMKM di rumah tuh juga ada yang mau mulai usaha, aduh kayaknya ribet deh untuk mulainya, kayaknya aduh nanti disurvey dulu kalau di rumah, nanti tanyain-tanyainnya ternyata dapurnya belum siap gitu, ini gimana Kak?
1: Ya pasti kita ini dulu ya, mempersiapkan diri dulu ya, untuk mencari tahu, lihat UMKM yang lain yang sudah BPOM, gimana caranya kita nyiapin dapur produksi, terus kira-kira kurangnya itu apa. Gak perlu dari uang yang besar ya, kita mulai usaha kan rumahan, jadi kita pelan-pelan memperbaiki usaha kita dari yang kecil dulu, yang ada dulu dipergunakan gitu.
2: Oke, dari yang kecil dipergunakan terlebih dahulu ya. Benar banget, karena dari hal yang kecil itu juga akan menghasilkan sesuatu yang besar. Oke, baik ya. Nah, gimana sih PMPK Asia untuk bisa jaga konsisten? Karena banyak banget pelaku usaha yang kayaknya tuh kayak musiman aja, lagi rame tuh, yang lagi viral ikutan gitu kan ya. Sehingganya ketika permintaan pasar menurun, viralnya abis, dia juga berhenti total untuk ngebangun usahanya gitu. Nah, sedangkan PMPK Asia ini kan terus konsisten gitu kan ya, bahkan bertumbuh terus gitu. Seiring dengan mengikuti pelatihan terus, kemudian juga mengupgrade skill dan juga produk gitu kan ya. Ini gimana Kak untuk tips cara menjaga semangat dan juga konsistensi ini dalam menjalankan usahanya?
1: Jadi kalau menurut saya sih ya, pempek ini kan makanan sehari-hari yang selalu dicari ya, seperti betul. Gorengan. Jadi memang kalau kita selalu berganti-ganti terus berinovasi boleh, tapi memperbaiki produk kita ya, kesalahan pada produk kita. Tapi kalau kita selalu berganti-ganti makanan, orang bingung, Mbak ini jualan apa gitu ya kan. Jadi lebih baik kita bertumbuh pelan tetapi terus berkembang gitu.
2: Oke, tetapi terus berkembang ya. Nah, ada nih gimana kalau untuk bisa diminta memberikan satu tips ya untuk para pendengar gitu, yang paling penting untuk pelaku UMKM supaya bisa sukses menghadapi persaingan ini seperti apa nih tips dari PMPK Asia gitu kan ya, silakan.
1: Jangan takut memulai, jangan cepat menyerah, dan jangan pernah berhenti belajar.
2: Luar biasa, itu kayak quote sore hari ini ya. Kuat sore hari ini. Bisa berbagi pengalaman gak sih, atau juga cerita gimana sih PMPK Asia itu pertama kali gitu tergabung sama UMKM di Provinsi Lampung ini? Kayaknya kalau binaan Disperindak ada PMPK Asia, binaan ruang UMKM ada PMPK Asia gitu kan. Ini gimana caranya bisa bertumbuh di mana-mana gitu?
1: Jadi saya tuh tidak kuliah ya. Jadi kepingin punya usaha yang besar, tetapi mulai dari zero ya, dari nol banget. Nah, saya pengen tahu apa aja sih pelaku UMKM yang terus tumbuh tuh gimana caranya? Oh, mereka selalu mengikuti pelatihan dari setiap dinas. Jadi kira-kira, jadi kalau ada di instansi mana yang ada pelatihan, kita tuh selalu ikut. Jadi setiap itu pasti ada pelajaran-pelajaran yang mungkin PMPK Asia tuh belum tahu. Nah, jadi kita tuh selalu ngikutin pelatihan itu. Sama kayak kalau kita belum ada NIB, nah itu kita udah bisa tuh buat NIB sendiri lewat OSS, kan bisa. Tapi kita kan nggak tahu OSS itu apa, cara NIB itu gimana. Nah itulah kita ikut pelatihan dari instansi-instansi tersebut.
2: Oke, nantinya juga bakal diarahkan ya oleh petugas yang juga mendampingi gitu kan ya, dari pelaku usaha UMKM untuk terus bertumbuh. Tapi gak cuma instansi juga loh, dari berbagai pihak swasta. Contohnya kalau teman-teman pengen menjual produknya di platform media sosial gitu, seperti Shopee Food, terus juga Grab Food gitu kan ya, dan lain sebagainya, itu juga ada pelatihan ya.
1: Iya, betul.
2: Itu biasanya setahun berapa kali itu, Kak?
1: Jadi itu tuh kalau dari Shopee itu, kita tuh di Shopee Seller Center-nya tuh sudah ada tuh kampus UMKM. Jadi kita udah tuh bisa ngikutin belajar itu kapan aja. Jangan sampai tunggu ada pelatihan baru kita belajar gitu. Jangan ya. Jadi kita selalu lihat tuh pelatihannya apa, kapan, terus usaha kita tuh kurangnya apa, butuhnya apa gitu. Jadi kita terus belajar aja. Jangan jangan nunggu dikasih tahu orang baru kita tuh jalan gitu, tapi kita yang mencari kebutuhan usaha kita tuh apa. Contohnya kayak pempek kita kan baru, kenapa sih baru 2 toko? Kadang orang selalu bertanya gitu ya. Jadi karena kan konsinyasi ya, kita di toko tuh kan konsinyasi. Jadi kita masih butuh modal yang besar untuk keliling toko yang besar gitu.
2: Oke, Kak, pernah gak sih mengalami retur atau juga kegagalan ya pada saat produksi dan hasil produksinya itu gak sesuai dengan standar yang juga diinginkan? Ah, ini kualitas dari ikannya gak bagus, jadi gagal untuk dijual gitu. Pernah gak kayak gitu?
1: Jadi kita tuh pernah buang ikan sampai 4 kilo. Jadi kita tuh kan belum paham ya ikan yang benar-benar ikan untuk pempek atau bukan. Jadi kita itu beli, terus kita buat. Jadi ketika direbus, dia tuh membal kayak karet.
2: Membal?
1: Iya. Jadi sempat bingung, ini ikan atau apa? Jadi dia benar-benar kayak karet, dan kalau dimakan tuh dia narik. Beneran karet gitu deh. Nah, jadi akhirnya kita tuh di situ udah mulai tahu ya, oh ternyata di pasar tuh nggak semua orang tuh jujur gitu ya. Jadi benar-benar kita yang harus peka terhadap lingkungan kita. Pada saat kita membeli itu beneran ikan atau bukan. Jadi kenapa pempek Kesha itu selalu menunggu pada saat kita beli ikan, pada saat mereka menggiling kita tungguin, karena sudah ada trauma-trauma yang di masa lalu gitu ya. Pernah dapat ikan yang kayak karet, memang bener-bener gak bisa dimakan itu.
2: Oke, dan juga mengenali jenis dari ikan supaya tetap konsisten rasanya dan gak berubah gitu kan ya. Oke, dan yang terakhir nih Kak, sebelum kita menutup perbincangan kita di sore hari ini, harapan ke depan untuk pempek Kesha gitu kan ya, supaya terus eksis dan juga hits, dikenal oleh masyarakat sehingga nantinya akan go nasional dan go internasional. Amin ya Rabbal Alamin. Akan ekspor ke luar negeri terus gitu. Nah, seperti apa nih harapannya? Silakan Kak.
1: Jadi harapannya sih pempek Kesha semoga semakin bertumbuh ya, bisa dikenal luas oleh pelanggan-pelanggan di luar sana. Terus kita juga lagi ngikutin program-program pelatihan ekspor. Semoga nanti kita bisa berkesempatan untuk ekspor.
2: Amin, didoakan sukses ya. Oke, itu aja ya. Pastinya memiliki harapan yang juga cukup apa ya, cukup luas lah ya, untuk berkembang dan juga untuk terus bertumbuh gitu kan ya. Baik, sukses terus untuk pempek Kesha, dan terima kasih Kak, atas kesempatan dan juga atas waktunya sudah hadir di sini dan juga berbagi ilmu serta pengetahuan untuk para pendengar semua mengenai pelaku usaha ya. Di tengah gempuran persaingan ini memang harus benar-benar terus konsisten supaya tetap bisa bertahan. Oke, jangan kapok ya, nanti datang kesini lagi ya Kak.
1: Terima kasih banyak ya Kak.
2: Iya, next bisa berbincang lagi bersama kita dan mengikuti event-event RRI yang juga sering kita lakukan di sini. Oke, terima kasih pempek Kesha. Oke, baik pendengar, demikian tadi perbincangan kita di UMKM Bicara bersama Ibu Fitria selaku owner pempek Kesha dengan tema kita di sore hari ini, yaitu mengenai UMKM, rahasia bertahan dan juga membangun UMKM di tengah persaingan. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami karena jelang pukul 16 waktu Indonesia para nanti kita akan mendengarkan siaran Warta Belajar Sumba bersama RRI Jambi. Tetaplah bersama kami di RRI Program A1, Kanal Informasi dan juga Inspirasi.

0: mini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, berutang hoy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Pendengar, tahukah Anda? Teh berasal dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Sennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Triangle Stelsel pada masa tanam paksa.

Pendengar, selanjutnya bersama akan kita ikuti Warta Belajar Sumba bersama RRI Jambi. Tetaplah bersama kami di RRI Program 1, Kanal Informasi dan juga Inspirasi.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.
2: Di Bengkulu memang sudah masuki musim kemarau ya. Kondisi cuacanya, kalau dari kita di Stasiun Meteorologi Fatmawati Bengkulu, memperkirakan cuaca di Bengkulu polanya masih didominasi oleh angin-angin dari tenggara, yaitu angin-angin Australia, monsun Australia.
3: Informasi yang kami dapatkan dari BMKG Provinsi Lampung bahwa musim kemarau di Kabupaten Waikanan di bulan Juli hingga Desember, kita perlu meningkatkan kewaspadaan kita. Dengan rendahnya curah hujan akan terjadi kekeringan, juga potensi kebakaran hutan dan lahan.
0: Itulah diantaranya informasi yang kami hadirkan sore hari ini Senin 20 Juli 2026 yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya Esi Armisi, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Pendengar, kami awali Warta Belajar Sumba hari ini dari Bumi Rafflesia, Bengkulu.

0: Pendengar, puncak kemarau Bengkulu masih disertai hujan ringan. Warga diimbau bijak manfaatkan air. Laporan disampaikan Bisri, RRI Bengkulu.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG Stasiun Klimatologi Bengkulu menyebutkan Provinsi Bengkulu telah memasuki puncak musim kemarau yang diperkirakan berlangsung pada Juli hingga Agustus tahun 2026. Meski demikian, masyarakat diimbau tidak beranggapan bahwa musim kemarau berarti hujan tidak akan turun sama sekali. Prakirawan Klimatologi BMKG Stasiun Klimatologi Bengkulu, Fajar Handoyo, mengatakan bahwa musim kemarau di Bengkulu dipengaruhi oleh angin monsun Australia yang membawa massa udara lebih kering. Dengan kondisi tersebut, menyebabkan curah hujan menurun dibandingkan pada kondisi normal. Menurutnya, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang masih berpotensi terjadi di sejumlah wilayah di Provinsi Bengkulu secara tidak merata, di mana terdapat di Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Rejang Lebong, dan Kabupaten Bengkulu Utara. Sementara itu, Kota Bengkulu masih berpeluang mengalami hujan ringan karena dipengaruhi oleh karakteristik wilayah pesisir.
2: Update rilis terakhir dari BMKG Pulau Bayi Bengkulu kemarin, di Bengkulu memang sudah masuki musim kemarau ya. Kondisi cuacanya, kalau dari kita di Stasiun Meteorologi Fatmawati Bengkulu, memperkirakan cuaca di Bengkulu polanya masih didominasi oleh angin-angin dari tenggara, yaitu angin-angin Australia, monsun Australia. Dan cuacanya di Bengkulu bukan berarti musim kemarau tidak ada hujan, Mas ya. Ini mesti persepsi kita juga, kita harus kita luruskan juga bahwa musim kemarau bukan berarti tidak ada hujan sama sekali. Mungkin ada, tapi intensitasnya lebih kurang daripada normalnya.
1: Fajar menegaskan hujan yang turun sesekali tidak mengubah status musim kemarau karena penetapannya berdasarkan kriteria klimatologis. Ia menambahkan dominasi angin monsun Australia juga mengurangi pasokan uap air sehingga kelembaban udara menjadi lebih rendah. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi berbagai sektor, terutama pertanian dan sisi ketersediaan sumber daya air. BMKG Stasiun Klimatologi Bengkulu mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat mengantisipasi berkurangnya pasokan air selama puncak musim kemarau dengan langkah mitigasi yang diperlukan agar dampak terhadap sektor pertanian dan kebutuhan air dapat diminimalkan. RRI Bengkulu, Bisri Mustofa melaporkan.
0: Dari Bengkulu kami menuju RRI Sungai Liat.

0: 2027, puncak kemarau diprediksi Agustus hingga September. Laporan disampaikan Ahmad Dwi Cahyo, RRI, Sungai Liat.
1: Puncak dari musim kemarau sendiri akan berpotensi terjadi di bulan Agustus sampai dengan September nanti.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Pangkal Pinang memperkirakan musim kemarau tahun ini akan berlangsung lebih panjang seiring adanya potensi fenomena El Nino yang diprediksi masih bertahan hingga awal tahun 2027. Hal tersebut disampaikan prakirawan BMKG Pangkal Pinang Slamet Supriyadi berdasarkan hasil monitoring kondisi iklim terbaru. Slamet mengatakan peluang terjadi El Nino masih cukup besar sehingga berpotensi memperpanjang durasi musim kemarau termasuk di wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Ia menjelaskan puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September 2026. Pada periode tersebut curah hujan prediksi semakin berkurang sehingga masyarakat diimbau untuk mulai mengantisipasi dampak kekeringan, terutama terkait kesediaan air bersih dan potensi kebakaran hutan maupun lahan atau karhutla.
1: Menyampaikan hasil monitoring berdasarkan peluang terjadinya El Nino, kemungkinan akan berpulang terjadi sampai awal tahun 2027. Jadi kemarau akan diperkirakan sampai nanti awal tahun. Sedangkan untuk puncak dari musim kemarau sendiri akan berpotensi terjadi di bulan Agustus sampai dengan September nanti.
2: Sementara itu untuk potensi hujan BMKG Pangkal Pinang memperkirakan curah hujan berada dalam kategori rendah selama periode puncak musim kemarau. BMKG mengimbau masyarakat agar tetap mewaspadai dampak musim kemarau yang lebih panjang, menggunakan air secara bijak serta tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran hutan dan lahan. Masyarakat juga diharapkan terus memantau informasi cuaca dan iklim resmi dari BMKG sebagai acuan dalam beraktivitas. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Wicahyo, RRI, Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Liat kita menuju ke RRI Jambi.

0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat di Jambi terkait hewat air menyikapi potensi kekeringan di musim kemarau saat ini, yang dirangkum reporter Rizky Amalia.
1: Untuk mengantisipasi dari dampak El Nino ini, yang pertama mungkin kita harus ada pengelolaan air, yang mana kan pada saat itu air kan sangat susah untuk didapatkan. Maka dari itu kita harus pintar-pintar untuk menyimpan air atau memanfaatkan air, yang mana kita bisa menyiapkan tandon ataupun embung-embung yang lain. Terus saya juga untuk bisa menjaga lahan ataupun hutan, karena kan pada saat itu rentan sekali terjadinya kebakaran hutan, kebakaran lahan, yang disengaja maupun yang tidak sengaja. Yang selanjutnya kesehatan, yang mana dari dampak El Nino ini pasti akan mengakibatkan terjadinya penyakit-penyakit, contohnya seperti ISPA, dehidrasi, dan yang lainnya. Maka dari itu kita harus menjaga kesehatan untuk kedepannya.
2: Ya, saya sebagai masyarakat untuk menghadapi fenomena El Nino ini, sepertinya musim kemarau diprediksi lebih panjang dan lebih kering dari biasanya ya. Nah, tentunya saya sebagai masyarakat harus bisa hemat air dan juga harus panen air hujan. Barangkali sebelum ada fenomena El Nino ini, saya harus mungkin ya menampung air hujan. Dan selanjutnya saya sebagai masyarakat dan juga sebagai warga sekitar harus mencegah kebakaran hutan dan juga lahan, karena kan kondisi udara yang sangat kering ini meningkatkan risiko kebakaran secara drastis.
3: Menurut saya untuk menghadapi El Nino yang untuk saya pribadi mungkin akan memakai air secukupnya. Terus di Jambi ini kan sering terjadi kebakaran hutan. Mungkin saya juga akan membeli beberapa masker untuk menghindari asap kalau misalnya terjadi kebakaran hutan.
4: Mengantisipasi dampak El Nino, memperkuat kesehatan masyarakat, terus penguatan stok dan pangan.
0: Dari Jambi kami menuju ke RRI Palembang.

0: untuk mengetahui bagaimana kondisi kekeringan di Sumatera Selatan dan dampaknya bagi lingkungan, berikut kita simak wawancara singkat Muhammad Irfan bersama Kepala Stasiun Meteorologi SMB 2 Palembang, Siswanto.
1: Ya. Baik, terima kasih Bung Irfan. Sebelumnya kami ucapkan kepada seluruh pendengar setia RRI Palembang dimanapun berada, barangkali izinkan kami mewakili dari BMKG Palembang untuk memberikan gambaran mengenai kondisi dampak dari musim kemarau yang ada di Sumatera Selatan, khususnya terhadap pantauan musim kemarau dampaknya terhadap kebakaran tanahan. Barangkali sesuai dengan rilis yang disampaikan oleh teman-teman dari Stasiun Klimatologi Sumatera Selatan, bahwa Sumatera Selatan saat ini, khususnya di bulan Agustus hingga Juli hingga Agustus sendiri. Nah, tentunya beberapa dampak yang perlu diwaspadai untuk beberapa kabupaten kota, salah satunya adalah yang ada di wilayah atau Kabupaten Ogan Komering Ilir, kemudian Banyuasin, Musi Banyuasin, Lahat, Prabu Mulih, Ogan Ilir, dan Musi Rawas Utara. Ini adalah beberapa kawasan yang memang kita warning untuk kondisi kemarau-nya ini sangat berdampak atau memiliki potensi terhadap bahaya kebakaran hutan lahan. Barangkali itu, Bang.
2: Baik, Pak Siswanto, apa sih Pak yang menjadi faktor utama ya, Pak, yang menyebabkan dampak kekeringan ini, Pak? Apakah ada pengaruh dari fenomena global, Pak?
1: Ya, yang pertama tentunya karena memang saat ini Sumatera Selatan sedang berada di musim kemarau, bahkan sedang masuki di puncak musim kemarau sendiri. Di samping itu, saat ini juga sama-sama kita ketahui bahwa musim kemarau yang sedang berlangsung di sebagian besar wilayah Indonesia, termasuk Sumatera Selatan, ini juga dipicu atau di-trigger oleh adanya fenomena global yaitu berupa El Nino. Bagaimana dengan dampak El Nino? Tentunya musim kemarau yang kita ketahui sudah berdampak kepada penurunan jumlah curah hujan. Tentunya dengan adanya fenomena global El Nino, ini akan memperparah kondisi kekeringan maupun penurunan jumlah hujan di beberapa wilayah atau kabupaten kota yang di Sumatera Selatan. Barangkali untuk beberapa wilayah ada yang sudah musim kemarau kemarin itu mengalami kemajuan atau awal-awal musim kemarau itu datang lebih awal, bahkan ada beberapa kabupaten kota yang musim kemaraunya itu mengalami masa-masa musim kemarau itu lebih lama atau lebih panjang dari kondisi normalnya. Barangkali itu, Bang.
2: Baik, Pak Siswanto, apa saja sih Pak yang perlu diwaspadai oleh masyarakat Pak di wilayah yang berpotensi kekeringan ini Pak?
1: Iya, tentunya beberapa dampak musim kemarau berkepanjangan karena dipicu oleh adanya fenomena global El Nino ini, tentunya masyarakat harus mewaspadai beberapa ancaman atau dampaknya. Yang pertama adalah dampak kekeringan terhadap kebakaran hutan dan lahan. Tentunya masyarakat harus lebih aware dan lebih waspada lagi, jangan melakukan aktivitas pembukaan lahan, membuka atau perkebunan itu dengan cara membakar. Meskipun barangkali masyarakat melihatnya atau menilai bahwa dengan cara membakar barangkali secara efisiensi anggaran dan waktu itu lebih murah.

0: kekeringan, Pak. Ini lebih parah dibandingkan tahun sebelumnya, Pak.
1: Ya, barangkali untuk potensi keringan, tentunya ini kita melihat kondisi musim kemarau ini yang dipicu oleh adanya fenomena global El Nino. Kami melihat bahwa fenomena ini atau tahun 2026 ini itu periode ulangnya hampir mirip dengan siklus 4 atau 7 tahunan, karena memang ada dipicu oleh adanya fenomena El Nino tadi. Artinya di tahun 2026 kami melihat dampaknya itu bisa mirip dengan tahun di 2023 atau di 2019 atau bahkan barangkali yang ada di 2017 atau 2015. Nah, artinya kalau kita bandingkan dengan tahun 2025 barangkali ini akan lebih ekstrim ya. Tetapi kami tidak kepingin mengatakan bahwa ini lebih ekstrim atau tidak lebih ekstrim, tapi kami imbau pada masyarakat tentunya harus terus meningkatkan waspadanya. Jangan sampai ketika kita mengatakan bahwa oh ini lebih tahun ini lebih ekstrim atau tidak ekstrim, barangkali ini malah akan berdampak atau memberikan persepsi kepada masyarakat malah mereka akan menjadi lengah atau tidak meningkatkan waspadanya, barangkali itu, Bung.
0: Baik, Pak Siswanto, di sosial media kan saat ini lagi viral, Pak, di mana Sungai Musi itu sempat surut, Pak. Apakah itu juga salah satu pengaruh dari kekeringan ini, Pak?
1: Iya benar, tentunya beberapa aliran atau muka air sungai yang berada di beberapa wilayah Sumatera Selatan, khususnya Sungai Musi ya, tentunya ini juga menjadi dampak nyata dari kekeringan yang berlangsung saat ini. Tentunya beberapa aliran sungai, khususnya wilayah Sungai Musi, termasuk beberapa anak sungainya yang mengalir di wilayah Sumatera Selatan, ini juga terdampak adanya penurunan muka level air sungainya. Tentunya inilah yang perlu diwaspadai, sehingga ini barangkali masih akan terus berlangsung setidaknya sampai dengan bulan Agustus, karena puncaknya antara bulan Juli dan Agustus. Tentunya masyarakat harus terus meningkatkan kewaspadaan khususnya dalam penggunaan air bersih, begitu, Bang.
0: Pak Siswanto, langkah apa sih, Pak, yang dilakukan BMKG dan juga stakeholder yang lain, Pak, untuk mengantisipasi dampak kekeringan ini?
1: Baik, barangkali untuk beberapa langkah atau upaya mitigasi yang perlu diperhatikan, yang pertama, kami barangkali sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kami di BMKG, tentunya kami akan terus memonitor beberapa perkembangan kondisi dinamika atmosfer khususnya dari wilayah yang ada di Sumatera Selatan. Tentunya nanti beberapa kondisi yang memang sangat ekstrim akan segera kami sampaikan kepada masyarakat. Tentunya masyarakat harus tetap aware dan bagaimana untuk bisa terus mendapatkan update informasi perakhiran cuacanya, tentunya dengan terus melihat di beberapa media platform yang dimiliki oleh kami, pertama yang berada di web, yaitu web www.bmkg.go.id tentunya, kemudian di aplikasi Play Store, di Info BMKG, dan media sosial kami yang ada di Info Cuaca Sumsel, baik yang ada di Facebook maupun Instagram. Barangkali itu, Bung.
0: Baik, Pak Siswanto, terakhir, Pak, pesan ataupun himbauan kepada masyarakat, Pak, untuk mengantisipasi dampak kekeringan ini, Pak, untuk menghemat air seperti apa, Pak?
1: Ya, terakhir himbauan kami kepada seluruh masyarakat, tentunya yang pertama, karena memang Sumatera Selatan saat ini sudah berada di musim kemarau, bahkan berada di puncak musim kemaraunya hingga bulan depan, tentunya masyarakat harus lebih waspada untuk mengantisipasi lebih dini, khususnya yang pertama, jangan melakukan aktivitas pembakaran hutan maupun lahan, maupun kegiatan pembukaan lahan dengan cara membakar. Kemudian yang kedua, kami himbau kepada seluruh masyarakat untuk bijak dalam penggunaan air bersih, tentunya ini untuk mengantisipasi kondisi cuaca kering yang masih akan berlangsung sampai dengan bulan depan, barangkali itu, Bung.
0: Baik, Pak Siswanto, terima kasih atas informasi dan juga edukasi kepada pendengar RRI. Selamat melanjutkan aktivitas, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Siswanto.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kembali, terima kasih, Bung.

BMKG Raden Intan II Lampung mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi dampak musim kemarau, terutama terkait ketersediaan air bersih dan potensi gangguan kesehatan. Antisipasi sejak dini dinilai penting agar aktivitas masyarakat tetap berjalan dengan baik selama periode kemarau berlangsung. Berikut laporan Nuriyah Novasari selengkapnya.

0: lingkungan dan kesehatan perlu menjadi perhatian masyarakat di berbagai wilayah Lampung. Selain berkurangnya curah hujan, kondisi cuaca yang lebih panas berpotensi mempengaruhi ketersediaan air bersih, terutama di daerah yang mengandalkan sumber air tanah. Masyarakat juga dihimbau untuk menggunakan air secara bijak serta mulai menyiapkan langkah-langkah penghematan guna mengantisipasi penurunan pasokan air selama musim kemarau. Di sisi lain, meningkatnya suhu udara dapat memicu berbagai gangguan kesehatan, termasuk infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA yang kerap muncul saat kondisi udara lebih kering. Potensi kebakaran hutan dan lahan juga menjadi salah satu resiko yang perlu diwaspadai, khususnya di wilayah yang memiliki area vegetasi kering dan aktivitas masyarakat yang berpotensi memicu kebakaran. Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Raden Inten 2 Lampung, Rudi Haryanto mengatakan, musim kemarau tahun ini diperkirakan masih berada dalam kategori normal jika dibandingkan rata-rata kondisi iklim selama 30 tahun terakhir.
1: Kalau dampaknya yang signifikan itu seperti kekeringan dan ketersediaan air bersih yang mungkin air tanah juga menipis, sehingga dan juga potensi untuk kebakaran hutan maupun lahan karena musimnya yaitu kemarau, dan juga kesehatan masyarakat perubahan dari musim penghujan ke musim kemarau, biasanya kan dari suhu yang biasanya dingin berubah ke suhu yang panas, dan juga penyakit ISPA perlu diwaspadai juga.
0: Rudi Haryanto menjelaskan, meski tergolong normal, kondisi kemarau tahun ini diprediksi lebih kering dibandingkan tahun lalu yang dipengaruhi fenomena kemarau basah, sehingga dampaknya perlu tetap diantisipasi masyarakat. BMKG menghimbau masyarakat terus memantau informasi cuaca dan iklim dari sumber resmi agar dapat menyesuaikan aktivitas sekaligus mengurangi resiko yang ditimbulkan selama musim kemarau berlangsung. Dari Bandar Lampung, Nurana Fasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Bandar Lampung kami menuju stasiun produksi Belitung.

0: Argentina gagal di partai final FIFA World Cup 2026, Bupati Belitung terima dengan sikap sportivitas. Laporan disampaikan Arif Juliantoro.
1: Kecewa sih ya. Ya, tapi apa boleh buat lah. Inilah sepak bola. Semua harus bisa menerima ini.
2: Kekalahan Argentina dari Spanyol pada partai final Piala Dunia FIFA 2026 disambut dengan sikap sportif oleh Bupati Belitung Joni Alamsyah Hidayat. Meski mengaku kecewa karena tim favoritnya gagal meraih gelar, ia menilai hasil pertandingan merupakan bagian dari sepak bola yang harus diterima. Spanyol memastikan dirinya menjadi juara Piala Dunia FIFA 2026 setelah menaklukkan Argentina dengan skor 1-0 melalui babak perpanjangan waktu. Gol semata wayang dicetak oleh Ferran Torres pada menit ke-106 sekaligus mengakhiri upaya Argentina mempertahankan gelar juara dunia. Pernyataan itu disampaikan Joni usai mengikuti nonton bareng nobar final Piala Dunia bersama masyarakat di Bundaran Satam, Tanjung Pandan pada Senin 20 Juli 2026 dini hari. Menurut Joni, suasana nobar berlangsung meriah meski para penonton memiliki tim favorit yang berbeda. Namun, semangat persaudaraan dan sportivitas tetap menjadi hal utama yang ditunjukkan masyarakat selama menyaksikan pertandingan.
1: Memang rata-rata penonton malam ini punya fan masing-masing ya. Media juga sudah tahu, saya sebagai bupati juga punya fan ya. Tapi sportivitas tetap kita tonjolkan ya, persaudaraan kita tonjolkan. Sejarah dunia berubah sepak bola di 2026 ini ya. Spanyol kemungkinan udah pasti dialah juara dunianya.
2: Ia juga mengucapkan selamat kepada Spanyol yang berhasil menorehkan sejarah sebagai juara dunia pada tahun 2026. Selain itu, Joni mengaku cukup kecewa dengan hasil yang diraih Argentina. Namun, menurutnya kekalahan merupakan bagian yang tidak terpisah dari sebuah pertandingan. Sementara itu, salah seorang pendukung Spanyol, Putri, mengaku puas dengan hasil akhir laga final ini. Ia menilai Spanyol tampil lebih efektif sepanjang pertandingan hingga akhirnya berhasil mengangkat trofi Piala Dunia 2026.
3: Kami tentu senang karena Spanyol akhirnya menjadi juara dunia. Perjuangan mereka sepanjang turnamen ini terbayarkan dengan hasil terbaik di partai final.
2: Penan Belitung Arif Juliantoro RRI terus mudara untuk Indonesia.
4: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dari Belitung kami menuju stasiun produksi Waikanan.

0: Penyiar Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Waikanan menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi kekeringan selama musim kemarau. Himbauan tersebut disampaikan menyusul perakiraan BMKG Lampung yang memprediksi musim kemarau berlangsung hingga akhir tahun. Laporan Bayu Satria, RRI SP Waikanan.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Waikanan mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi kekeringan selama musim kemarau. Imbauan tersebut disampaikan menyusul perakiraan BMKG Lampung yang memprediksi musim kemarau berlangsung hingga akhir tahun. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Waikanan, Sufrianto, mengatakan masyarakat perlu mengantisipasi dampak musim kemarau sejak dini. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi risiko bencana maupun kerugian yang ditimbulkan. Menurutnya, musim kemarau tidak hanya berpotensi menyebabkan kekeringan, tetapi juga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Karena itu, masyarakat diminta tidak membuka lahan dengan cara membakar. Ia juga mengimbau masyarakat menggunakan air secara bijak untuk menjaga ketersediaan selama musim kemarau. Penghematan air dinilai menjadi salah satu langkah sederhana dalam menghadapi potensi kekeringan. Dia juga meminta para petani menyesuaikan jadwal tanam dengan kondisi cuaca dan ketersediaan air. Langkah tersebut diharapkan dapat meminimalkan risiko gagal panen akibat dampak musim kemarau.
2: Informasi yang kami dapatkan dari BMKG Provinsi Lampung bahwa musim kemarau di Kabupaten Waikanan di bulan Juli hingga Desember kita perlu meningkatkan kewaspadaan kita. Dengan rendahnya curah hujan akan terjadi kekeringan juga potensi kebakaran hutan dan lahan. Itu kami menghimbau pada masyarakat untuk melakukan penghematan terhadap penggunaan air maupun tidak melakukan pembakaran dengan sembarangan yang dapat memicu terjadinya kebakaran. Dan kepada seluruh petani yang ada di Kabupaten Waikanan untuk bisa menyesuaikan jadwal penanaman dengan kondisi cuaca yang ada sehingga tidak mengalami kerugian ataupun kesalahan dalam masa tanam.
1: Lebih lanjut, dirinya menegaskan akan terus berkoordinasi dengan BMKG dan instansi terkait untuk memantau perkembangan cuaca selama musim kemarau. Masyarakat diharapkan segera melaporkan apabila menemukan indikasi kebakaran atau kondisi yang berpotensi menimbulkan bencana. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Waikanan kami menuju ke Sungai Penuh.

0: Bupati Parbo Kerinci memperkirakan hujan ringan hingga sedang masih berpotensi mengguyur Kabupaten Kerinci. Laporan disampaikan Desi Hermila, RRI, SP Sungai Penuh.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Depati Parbo Kerinci memperkirakan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang masih berpotensi mengguyur wilayah Kabupaten Kerinci selama 3 hari ke depan. Masyarakat dihimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi dampak cuaca terutama pada sore hingga malam hari. Kepala BMKG Depati Parbo Kerinci Kurnianingsih mengatakan, kondisi atmosfer saat ini masih mendukung pertumbuhan awan hujan di wilayah Kerinci. Karena itu, hujan diperkirakan masih terjadi di sejumlah wilayah dengan intensitas ringan hingga sedang. Meski belum diprediksi terjadi hujan lebat secara merata, BMKG mengingatkan masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi jalan licin, genangan air, serta meningkatnya debit sungai di daerah yang sering diguyur hujan.
2: Nah, kondisi cuacanya untuk 3 hari ke depan untuk wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh itu masih berpotensi terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang pada sore dan malam hari. Namun potensinya seminggu ke depan itu sudah kering lagi.
1: BMKG juga menghimbau masyarakat untuk terus memantau informasi cuaca melalui kanal resmi BMKG, serta menyesuaikan aktivitas di luar ruangan dengan perkembangan kondisi cuaca. Pemerintah daerah dan instansi terkait diharapkan tetap siaga guna mengantisipasi dampak yang mungkin ditimbulkan selama periode cuaca tersebut. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh kami akhiri Warta Belajar Sumba hari ini dari RRI Bintuhan.

0: Destita Hairilisani mengajak masyarakat dan wisatawan untuk mengeksplor keindahan wisata yang ada di Kabupaten Kaur. Laporan disampaikan Rohil Minata, SP Bintuhan.
1: Hairilisani mengajak para wisatawan dari berbagai daerah untuk bisa mengeksplor keindahan wisata-wisata yang ada di Kabupaten Kaur. Desita menyampaikan bahwa Kabupaten Kaur memiliki potensi wisata alam yang sangat luar biasa dan belum banyak terjamah. Menurutnya, keindahan alam di ujung selatan Bengkulu ini layak menjadi destinasi unggulan bagi pelancong domestik maupun mancanegara. Salah satu daya tarik utama daerah ini adalah Pantai Linau yang terkenal dengan air lautnya yang jernih kebiruan. Di sana, pengunjung tidak hanya bisa menikmati pemandangan senja, melainkan juga mencicipi kuliner khas setempat. Selain itu, Pantai Laguna Samudra menawarkan hamparan pasir putih luas yang cocok untuk liburan keluarga. Ombaknya yang relatif tenang membuat kawasan ini sangat aman untuk bermain air dan bersantai. Bagi pecinta petualangan bawah laut, perairan Kaur yang juga menyimpan terumbu karang yang masih terjaga kelestariannya. Kegiatan snorkeling dan menyelam di beberapa titik siap memberikan pengalaman yang tidak terlupakan. Tidak kalah menarik, menurutnya Kabupaten Kaur juga menyuguhkan kelezatan sate gurita yang menjadi ikon kuliner legendarisnya. Wisatawan dijamin akan dimanjakan oleh perpaduan bumbu khas dan tekstur gurita yang empuk.
2: Mari kita berwisata ke Kabupaten Kaur. Pantainya indah, jernih, alami, dan juga ada gunung pantai yang menantang. Ayo datang ke Kabupaten Kaur, kita lihat pantai, gunung, semuanya ada di Kabupaten Kaur.
1: Destita juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat untuk menjaga kebersihan fasilitas wisata. Sarana dan prasarana yang memadai tentu akan membuat para pengunjung merasa lebih nyaman selama berlibur. Oleh karena itu, ia berharap promosi gencar ini dapat mendongkrak perekonomian warga lokal melalui sektor pariwisata. Untuk itu, dirinya mengajak para wisatawan supaya bisa menjadwalkan liburan selanjutnya untuk menjelajahi seluruh pesona tersembunyi di Kabupaten Kaur. Demikian Rohil Minata, Redi Bintuhan melaporkan.
0: Laporan dari Bintuhan tadi mengakhiri Warta Belajar Sumba hari ini Senin 20 Juli 2026. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Esi Armisi, selamat sore dan sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

untuk Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Pita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
2: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
3: Woi, minggir lu, buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
4: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
2: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
3: Bahaya banget.

0: Eh, Man, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau memasang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
2: Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan, agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama, tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita, karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua.

Selamat sore pendengar, untuk Anda yang kayaknya itu makannya lagi telat gitu ya. Harusnya makan siang, tapi ini kayaknya dirapel. Tapi ada juga sih yang juga menganut, apa ya, menganut istilah tuh makan gak boleh di atas jam 6 malam gitu. Atau juga 18 sore, karena batasnya sampai pukul 5 sore aja, abis itu gak makan apa-apa lagi. Nah, tapi kalau makannya itu kepedesan, ada loh cara yang juga tips mempunyai tantangan tersendiri untuk para penggemar yang suka pedas. Dan ada aja sisa pedas yang masih menempel. Ada cara tersendiri untuk menghilangkan rasa pedas, mulai dari minum air hangat ataupun juga air dingin. Namun pendengar, ada juga nih sebenarnya cara yang juga tepat untuk menghilangkan rasa pedas pendengar. Kira-kira apa nih ya? Nah, ternyata juga kita lakukan adalah ketika kepedesan, dengan cara minum susu bisa meredakan rasa pedas lebih cepat karena berasal dari capsaicin yang ada di dalam cabai. Mengapa susu bisa lebih cepat meredakan rasa pedas? Hal ini dikarenakan susu mengandung kasein, di mana merupakan komponen protein utama pada susu yang juga bisa menyerap dan juga mengumpulkan capsaicin yang menempel pada reseptor lidah. Lalu bisa juga dengan cara meminum jus lemon atau air perasan lemon, bisa juga berguna meredakan rasa pedas. Karena air lemon ini bersifat alkalin dan menetralkan keasaman bumbu penyedap kepedasan. Selain lemon, tomat juga bisa menghilangkan kepedasan. Anda juga bisa memakan langsung dan juga bisa membuatnya menjadi jus tomat.

Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

0: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
2: Pendengar tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borodale, Inggris pada tahun 1564, yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.

Pendengar, mau masuki tahun ajaran 2026-2027, banyak guru nih, wali kelas, bahkan juga orang tua mulai dari mencari contoh jadwal pelajaran SD dari kelas 1 sampai dengan 6 kurikulum Merdeka sebagai acuan sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Nah, selain membantu mengatur proses pembelajaran, ada loh jadwal pembelajaran yang juga menjadi pedoman dalam membagi alokasi waktu setiap mata pelajaran selama 1 pekan. Selain itu, pendengar, penerapan kurikulum Merdeka juga di tahun ajaran terbaru membawa beberapa penyesuaian. Salah satunya adalah penerapan ketentuan berdasarkan Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025, termasuk perubahan pada profil lulusan. Jadi penguatan pembelajaran mulai diterapkannya mata pelajaran coding dan juga kecerdasan artifikal atau AI untuk peserta didik pada fase C. Ini kayaknya nggak harus muridnya aja, orang tuanya juga harus kenal dan juga memahami ya, karena kelengkapan dari bahan ajar dan juga pembelajaran ini wajib dipunyai ya oleh para siswa dan juga orang tua gitu. Jadi bagi sekolah yang sedang menyusun jadwal, ini ada penjelasan mengenai contoh beberapa jadwal kelas 3, khususnya kelas 1-6 kurikulum Merdeka. Ya, semangat aja nih untuk para orang tua dan juga anak-anak yang saat ini tengah menjalankan proses pembelajaran ini selama masa kurikulum Merdeka ya. Semoga semangat dan terus sukses buat anak-anak kita semua.

0: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Mister Capreng nih.
0: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagi, Yan. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
2: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
0: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
2: Jadi, tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
3: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang, dimulai dari kepedulian kita hari ini.
4: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
5: Belanja dulu
4: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi, kalau lagi kepepet...
5: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
4: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
5: Ada diskon. Belanja lagi
4: Sampai akhirnya...
6: Ciki, bayar utang, oi.
5: Halo?
7: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
6: Ciki, uang kos kapan dibayar?
4: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

Pendengar tahukah Anda, kata radio berasal dari kata Latin radius yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.

Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan, agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama, tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita, karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua.

Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan, agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama, tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita, karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: صدق الله العلي العظيم.
1: Pendengar, demikian pengajian suci Al-Quran yang juga dibacakan oleh Ahmad Asyiri dengan surat Yusuf dari ayat 4 sampai dengan 5. Dan selanjutnya kita akan dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya.

Al-Qa'imah Ati Sayyidana Muhammadan Al-Wasilata Wal-Fadilah Wasyarafa Wad-Darajatal Aliyatal Rafi'ah Wab'asul Maqaman Mahmudan Al-Ladhi Wa'attah Innaka La Tukhliful Mi'ad Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: lapar dan kuat.
1: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah, semuanya bergizi dan gratis.
0: Benar, dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
1: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.
2: Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.

0: Dek. Ayo makan dulu, nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas, keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh, Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

Pendengar, selamat petang. Kami ucapkan untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami di RRI Program 1, kanal informasi dan juga inspirasi. Informasi ini kami sampaikan dari Pengadilan Agama Gedong Tataan atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama Gedong Tataan. Memberitahukan kepada Mulyadi bin Marianto ya, di tempat tanggal lahir, tanggal 9 September 1995, beragama Islam, pekerjaan buruh tani, dan juga pendidikan SMP. Beralamat dahulu tinggal di tempel masjid, itu di Desa Tempel Rejo, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran. Dan sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI status sebagai tergugat. Supaya datang menghadap pada persidangan yang juga diselenggarakan di Pengadilan Agama Gedong Tataan Komplek Pemkab Pesawaran, Wailalap, Kecamatan Gedong Tataan Pesawaran, pada hari Rabu tanggal 16 September 2026 pukul 9 pagi. Dalam perkara cerai gugat antara Komariah binti Musta AI bersama penggugat yaitu melawan Mulyadi bin Marianto status sebagai tergugat. Demikian informasi yang kami sampaikan dari Pengadilan Agama Gedong Tataan atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama Gedong Tataan.

Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.

Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

Pendengaran, saat ini Panglima Komando Daerah Militer atau juga Pangdam 21 Raden Intan, Mayjen TNI, Kristo Maisianturi, mengapresiasi capaian Provinsi Lampung yang telah menuntaskan pembentukan 1.124 Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKPMP yang juga mencapai 100% sekaligus juga menjadi provinsi dengan capaian tertinggi di luar Pulau Jawa. Jadi hari ini juga sudah mendapatkan nomor 4 yaitu satu tertinggi di Pulau Jawa dengan pencapaian target 100%. Dikatakan hingga pertengahan bulan Juli 2026, Lampung menempati peringkat keempat secara nasional. Ini dari kelurahan yang juga telah terbentuk. Menurutnya, keberhasilan itu juga merupakan hasil sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung program strategis nasional untuk memperkuat ekonomi kerakyatan. Risome juga menegaskan bahwa Kodam 21 Raden Intan juga tidak terlibat dalam pengelolaan koperasi ya. Jadi melainkan mendukung percepatan pembangunan infrastruktur yang juga dibutuhkan agar koperasi dapat segera beroperasi secara optimal. Dijelaskan juga dukungan itu merupakan bagian dari pelaksanaan tugas satuan kewilayahan dalam mendukung pembangunan nasional sekaligus juga memperkuat ekonomi masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dirinya juga berharap KDKMP dapat menjadi wadah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat kemandirian desa, serta mengembangkan usaha berbasis potensi lokal yang juga mampu memberikan nilai tambah bagi perekonomian di desa.

0: Siapa pula yang video call ini ya? Dek, kamu kenal enggak ada yang video call ini, Dek?
1: Mana?
0: Ini nih. Nih.
1: Enggak tuh. Kayaknya enggak tahu aku.
0: Oh, apa kita angkat aja ya?
1: Jangan. Enggak boleh, jangan diangkat, Kak.
0: Emang kenapa?
1: Penasaran, Kakak, Dek?
0: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang enggak senonoh, kan?
1: Iya juga ya, Dek, ya. Terus kayak mana?
0: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih, Kakak nanti dimintain uang.
1: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
0: Ya udah, cepetan, patiin dulu tuh video call-nya.
1: Iya, Dek, Kakak matiin.
2: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.
3: Bantuin Marvel yuk.
0: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
3: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
0: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
3: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
0: Emang sustainable living itu apa sih?
3: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
0: Oh, terus caranya gimana?
3: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
0: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
3: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga. Agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.

0: selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta guna mendengarkan Warta Berita.
1: Karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia, memberi makan untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia.
2: Dan kita berwajib supaya tahun depan kalau bisa nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan program makan bergizi gratis bukan untuk menghambur-hamburkan uang. Menteri Kesehatan meminta mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah diperbaiki agar tidak menghambat pelaksanaan program Kementerian Kesehatan. Kementerian Luar Negeri RI menerima informasi mengenai dugaan penyanderaan dua warga negara Indonesia di Myanmar. Inilah Warta Berita selengkapnya, Senin 20 Juli 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto menegaskan program makan bergizi gratis atau MBG bukan untuk menghambur-hamburkan uang, melainkan diperuntukkan untuk memberi makan kepada anak-anak Indonesia untuk mengatasi gizi buruk. Sugandi Afandi melaporkan.
4: Presiden Prabowo Subianto memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Sidang kabinet dihadiri oleh menteri, wakil menteri, dan pimpinan lembaga. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keberhasilan program yang telah dicapai oleh pemerintah, salah satunya adalah program makan bergizi gratis atau MBG. Dalam taklimatnya, Presiden Prabowo mengatakan pelaksanaan program makan bergizi gratis bukan untuk pemborosan, tetapi untuk memberi makan anak-anak Indonesia untuk mengatasi persoalan gizi buruk atau stunting. Presiden Prabowo juga mengaku heran dengan tudingan MBG dianggap sebagai pemborosan, padahal kekayaan negara yang puluhan tahun jelas dicuri dari Indonesia tidak pernah menjadi sorotan.
1: Saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia, memberi makan untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia, dianggap pemborosan. Tapi ribuan triliun yang menguap, yang pergi dari bumi Indonesia tiap tahun selama 34 tahun, tidak ada komentar, tidak ada pakar yang protes, tidak ada investigasi. Kita mau beri makan kepada anak-anak yang jelas-jelas minimal seperempat anak-anak kita stunting. Sebagian besar juga tidak banyak yang tidak makan
5: bangun sekolah. Ayo sedikit.
4: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, dalam sidang Kabinet Paripurna, selain memberikan arahan, Presiden Prabowo Subianto juga mengevaluasi kinerja para menteri dan pimpinan lembaga.
6: Ya, seperti biasa, sidang Kabinet sebagaimana yang selama ini dipimpin langsung oleh Bapak Presiden, tentu yang pertama dalam rangka melakukan evaluasi dari seluruh program-program kerja pemerintah. Dalam proses evaluasi tentu seringkali dicarakan atau didiskusikan mengenai hambatan-hambatan yang barangkali ada.
4: Sidang Kabinet Paripurna juga dihadiri oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan selama 1,5 jam, kemudian dilanjutkan dengan acara internal tertutup untuk media. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugeng Javandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah diperbaiki agar tidak menghambat pelaksanaan program Kementerian Kesehatan. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
2: nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya. Saya juga akui belum sempurna juga.
7: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan agar mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah dapat diperbaiki. Menurutnya, usulan ini bertujuan agar tidak menghambat pelaksanaan program di Kementerian Kesehatan. Dalam rapat bersama Komisi 9, Menkes Budi menyebut, anggaran yang diblokir seharusnya tidak dihitung sebagai anggaran yang tersedia karena tidak bisa digunakan untuk menjalankan program. Ia menilai kondisi tersebut kerap menimbulkan kesalahpahaman terkait rendahnya penyerapan anggaran.
2: Kalau untuk anggaran, kita bilang yang blokir ini akan kita perbaiki deh, supaya tahun depan kalau bisa nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya. Saya juga akui belum sempurna juga di sisi kita, terutama yang pinjaman luar negeri besar ini karena ini baru. Ya, dan apalagi kalau kita berkoordinasi dengan teman-teman di daerah itu berat sekali ini, mensinkronkan semuanya antara daerah kita dengan Kementerian Keuangan. Tapi Bapak Ibu, saya berharap terus ditempel, nggak apa-apa Bapak Ibu 3 bulan sekali ditanya, jadi kita juga ada kewajiban mengupdate, biar Bapak Ibu update terus juga kan. Ya.
7: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris menilai rendahnya penyerapan anggaran bukan sepenuhnya kesalahan Kementerian Kesehatan karena dipengaruhi pemblokiran anggaran. Meski demikian, ia juga mendorong Kemenkes agar mengusulkan pagu anggaran tahun 2027 yang lebih besar. Hal ini untuk menutup kekurangan pembiayaan layanan kesehatan di daerah akibat pemotongan transfer ke daerah.
8: Sebenarnya kalau kita lihat atau kita dengarkan penjelasan dari Pak Menteri tadi, bahwa tahun 2025 itu penyerapannya menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, ini sebenarnya bukan sepenuhnya kesalahan dari Kementerian Kesehatan karena adanya blokir yang baru dibuka di bulan November. Kedua, yang paling penting Pak Menteri, bagaimana nanti ketika merancang atau saat ini sedang merancang anggaran untuk 2027, Bapak harus menghitung atau memformulasikan anggaran yang bisa mengisi kekosongan yang dialami oleh daerah, Pak.
7: Dalam kesimpulannya, Komisi 9 menyatakan telah menyetujui laporan keuangan dan laporan PNBP serta meminta Kementerian Kesehatan untuk menyampaikan rincian realisasi anggaran belanja untuk tahun anggaran 2025. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDP Kementerian Keuangan menyatakan program biodiesel B50 tidak akan mengganggu ekspor dan penerimaan dari pungutan ekspor minyak sawit. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
9: Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP Kementerian Keuangan menyatakan program mandatori biodiesel sejauh ini tidak mengganggu penerimaan dari pungutan ekspor produk kelapa sawit, meskipun BPDP harus menanggung selisih antara harga indeks pasar HIP biodiesel dan HIP solar dalam program mandatori biodiesel, termasuk program biodiesel B50 yang baru diluncurkan pemerintah awal Juli kemarin. Direktur Utama BPDP Edi Abdurrahman menegaskan hal tersebut usai pembukaan Pekan Riset Sawit Indonesia 2026 di Jakarta hari ini. Menurut Edi, pihaknya sudah menghitung betul data produksi untuk mendukung penerapan biodiesel. Dan sampai saat ini penerimaan dari pungutan ekspor produk kelapa sawit masih tetap tinggi.
10: Namun demikian, dari Komite Pengarah sudah melihat bahwa cash flow kita itu sampai sekarang masih bagus. Kasus kita sekarang masih bagus, artinya bahwa penerimaan kita khususnya yang berasal dari pemerintah ekspor itu tetap tinggi, ya, tetap tinggi. Nah, ini yang kita akan mengkaji lagi. Sekarang kan ada yang mengatakan wah produksi kita stagnan di sini, bukan naiknya dari 40 ke 50 nanti akan menggerus yang lain. Ini ternyata kita.
9: BPDP menggunakan pungutan ekspor produk kelapa sawit untuk berbagai program utama sawit rakyat seperti peremajaan sawit rakyat, riset, dan untuk pengembangan sumber daya manusia. Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Dida Gardera mengatakan, program mandatori biodiesel B50 yang diluncurkan awal Juli kemarin sudah berjalan baik meski masih dalam tahap transisi dari B40 ke B50. Menurutnya, program ini memberikan kontribusi yang besar dalam upaya Indonesia mengurangi emisi karbon.
11: Bahwa kita sudah menerapkan B50 artinya mengurangi bahan bakar. bakar minyak berbasis fosil sebesar 50% ya. Dan itu jumlahnya itu sekitar 16 atau hampir 18 juta actual liter ya. Tahun depan mungkin 20 juta actual liter. Dan ini sudah mengurangi emisi carbon dioxide equivalent itu sekitar 44 juta ton ya. Jadi ini apa namanya, kontribusinya sangat luar biasa.
9: Saat ini Indonesia menjadi negara pertama yang mengimplementasikan mandatory B50 berupa bahan bakar berbasis sawit 50% dan solar 50%. Program ini diperkirakan bisa menghemat keuangan negara hingga 170 triliun rupiah dari impor solar. Selain itu dapat meningkatkan kesejahteraan petani sawit melalui serapan minyak sawit domestik. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengatakan, rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau RUU PFII disepakati untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI. Elian Zahra melaporkan.
12: Untuk mengambil keputusan bahwa besok akan masuk menjadi
13: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun mengatakan DPR dan pemerintah telah menyepakati hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau RUU PFII untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna Selasa 21 Juli 2026. Menurutnya, Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyelesaikan pembahasan RUU tersebut dalam waktu 3 bulan sesuai amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK.
12: Untuk mengambil keputusan bahwa besok akan masuk menjadi bagian dari rapat paripurna persetujuan RUU PFII ini di tingkat 2. Kami berharap apa yang telah kita putuskan pada hari ini dapat disetujui dalam rapat paripurna DPR RI pada pembicaraan tingkat 2 untuk disetujui menjadi undang-undang.
13: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan apresiasi kepada pimpinan, anggota Komisi 11 DPR RI, serta panitia kerja RUU PFII atas kerjasama, komitmen, dan pembahasan yang konstruktif selama proses penyusunan RUU tersebut. Pemerintah menerima hasil pembahasan tersebut dan menyetujui agar RUU PFII dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI.
14: Semoga ikhtiar bersama pemerintah dan DPR RI ini menjadi tonggak penting dalam mewujudkan Indonesia sebagai pusat keuangan yang berdaya saing global sekaligus memperkuat ekonomi nasional.
13: Adapun rapat kerja Komisi 11 hari ini dengan wakil pemerintah turut dihadiri Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa beserta jajarannya, hingga perwakilan dari Kementerian Hukum, Kementerian Sekretariat Negara, serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI mengumumkan sebanyak 214.357.667 pemilih hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB semester 1 tahun 2026. Joshua Siobing melaporkan selengkapnya.
15: Komisi Pemilihan Umum KPU RI telah resmi menetapkan hasil pemutakhiran data pemilih berkelanjutan PDPB semester 1 tahun 2026. Berdasarkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data tersebut, anggota Komisioner KPU RI Betty Epsilon Idros mengungkapkan bahwa jumlah pemilih berdasarkan hasil PDPB semester 1 tahun 2026 telah lebih dari 214 juta pemilih. Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa rekapitulasi data tersebut merujuk hasil pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan yang dilakukan di dalam dan juga di luar negeri. Dari sebaran pemilih yang melebihi 214 juta pemilih itu, dikatakan Betty bahwa daerah terbesar pemilih berada di wilayah Provinsi Jawa Barat.
16: Total pemilih nasional kita dalam negeri dan luar negeri 214.357.667 terdiri atas laki-laki 49,25%, laki-laki, perempuan 50,15%. Jadi peningkatan DPD semester 2 2025 jika dibandingkan dengan sebelumnya sebanyak 1,11%. Inilah jumlah pemilih terbesar provinsi dari provinsi paling besar ada di Jawa Barat, 37.7 jutaan pemilih.
15: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin mengungkapkan bahwa rekapitulasi PDPB ini merupakan langkah nyata dalam kolaborasi bersama seluruh pemangku kepentingan. Afif menyatakan bahwa hal ini sebagai amanat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 untuk memastikan data pemilih dapat terus diperbarui dengan sinkronisasi data kependudukan di sejumlah instansi terkait lainnya.
17: Proses ini tidak bisa berjalan tanpa dukungan dan kerja keras di lintas sektor, termasuk dan yang paling utama pemberi data awal adalah di Dukcapil Kemenag. Terima kasih Pak Presiden. Untuk sinkronisasi data kependudukan, data TNI Polri, untuk data personel aktif serta dari pemerintah desa dan kecamatan, untuk laporan warga yang meninggal, pindah domisili, dan juga dari Kementerian BUMN untuk data
15: lebih lanjut, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin mengatakan, dengan telah ditetapkannya hasil PDPB semester 1 tahun 2026, KPU berharap koordinasi dan

0: KPI yang diterima PT Tebo tidak sesuai dengan peruntukan. Hal itu disampaikannya ketika menjadi saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit dengan terdakwa.
1: Terdakwa mantan pemilik PT Tebo Indah Handoko Limaho dan mantan komisaris dan direktur PT Tebo Indah Liu Raymond. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Edward Agus menghadirkan saksi Dadang Mulyana selaku direktur utama PT Tebo Indah 2024 hingga saat ini. Dalam kesaksiannya, Dadang Mulyana mengatakan manajemen baru PT Tebo Indah menemukan sejumlah dokumen yang tidak ada aliran dananya. Dadang juga menyebutkan kredit dari LPEI yang diterima PT Tebo tidak sesuai peruntukannya.
2: Contohnya misalnya pembayaran pekerjaan land clearing CP Alam Jaya disitu kan dicantumkan 13 miliar sekian. Ternyata yang realnya itu hanya 7 miliar. Gitu ada juga.
3: Ada. Jadi seperti ini. Ada dokumen yang memang ada pembayarannya, Pak, yang jumlahnya tidak sebesar yang tadi dibilang fiktif tadi. Jadi ada juga dokumen yang ditunjukkan sama saya yang memang tidak pernah ada aliran dananya dari kita untuk pembayaran atas dokumen.
1: Sementara itu, Febri Diansa selaku advokat pendamping terdakwa Handoko Limaho dan Ryu Raymond menyampaikan keberatan atas keterangan saksi. Menurutnya, saksi menjabat di Rut PT Tebo Indah baru tahun 2024, tapi saksi dapat menyampaikan kesaksian dari tahun 2016 hingga 2020. Padahal saksi tidak mengalami, melihat, dan mendengar secara langsung.
4: Jadi perlu dipastikan terlebih dahulu, Dadang ini kan jauh 2024 menjabat sebagai dirut. Nah, satu yang perlu dipastikan, apakah benar Pak Dadang pada saat itu betul-betul melihat data tersebut atau hanya diberikan resumenya oleh penyidik? Ini kan dua hal yang berbeda, Yang Mulia. Yang kedua, kalau data-data yang dikonfirmasi, maka tentu tidak tepat. Kalau tadi kan dari pertanyaan penuntut umum, seolah-olah langsung disimpulkan itu tidak benar. Benar, itu fiktif. Mari bandingkan datanya, data pertama dan data kedua yang apakah betul itu dilihat oleh saudara saksi. Ini agar fair saja Yang Mulia dan tidak over dalam mengambil kesimpulan.
1: Sebelumnya jaksa mendakwa para terdakwa yang terdiri dari Handoko Limaho, Liu Raymond, Dwi Wahyudi, Rian Wahyudi, Andi Maulana Aji, Intan Apriyadi, Gama Ginta, dan Kamaruzzaman telah menyebabkan kerugian negara sebesar 992 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah daerah Kota Bekasi memberikan 91 unit alat bantu disabilitas bagi warga kurang mampu di Kota Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
5: Pemerintah Kota Bekasi memberikan mendistribusikan alat bantu disabilitas kepada warga tidak mampu. Ada 91 penerima alat disabilitas. Yang pertama, alat bantu dengar sebanyak 32 unit, kursi roda 20 unit, kursi roda multifungsi 13 unit, tongkat netra sensorik 13 unit, kaki palsu 3 unit, dan tongkat walker ada 10 unit.
6: Pemerintah daerah Kota Bekasi memberikan 91 unit alat bantu disabilitas bagi warga kurang mampu di Kota Bekasi. Bantuan tersebut diserahkan kepada para penerima secara simbolis di Plaza Pemerintah Kota Bekasi hari ini. Menurut Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi, Robert Siagian, jenis alat bantu yang diberikan beragam jenisnya, mulai dari alat bantu dengar sebanyak 32 unit, kursi roda 20 unit, kursi roda multifungsi 13 unit, tongkat netra sensorik 13 unit, kaki palsu 3 unit, dan tongkat walker 10 unit. Dan pemerintah Kota Bekasi berharap alat bantu yang diberikan memudahkan akses dan mobilitas para penyandang disabilitas dalam menjalankan aktivitas keseharian.
5: Jadi alat bantu disabilitas ini adalah diberikan kepada warga tidak mampu yang berada di desil 1 sampai dengan 5. Tujuannya adalah pertama untuk mendukung terwujudnya Kota Bekasi yang inklusif, ramah disabilitas, dan tentunya berkeadilan sosial, karena penerimanya yang 91 ini adalah berasal dari warga tidak mampu di desil 1 sampai 5 tadi.
6: Sementara salah seorang penerima bantuan kaki palsu, Fernando, berterima kasih terhadap bantuan yang diberikan oleh pemerintah Kota Bekasi. Bahkan pihaknya juga memberikan apresiasi kepada pemerintah Kota Bekasi yang memberikan respon cepat terhadap permohonan bantuan yang ia ajukan.
7: Buat bantu

0: kawan-kawan dari dinas sosialnya, saya mengucapkan banyak terima kasih untuk responnya lebih cepat, tanggapannya dari RT hingga sampai ke wali kota langsung cepat tanggapnya, prosesnya juga apa namanya nggak terlalu ribet lah gitu, sesuai prosedur juga lancar gitu kan. Untuk apa namanya pendataan atau untuk fitting kakinya ke rumah juga sesuai jamnya, on time pas gitu. Dan untuk orang-orang dari dinas sosial juga apa namanya responnya baik, ramah.
1: Dengan bantuan tersebut, pemerintah Kota Bekasi ingin daerahnya menjadi sebuah kota yang ramah terhadap disabilitas serta inklusif dan berkeadilan sosial. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi mancanegara, Kementerian Luar Negeri telah menerima informasi mengenai dugaan penyanderaan dua warga negara Indonesia di Myanmar. Penyanderaan dua WNI berinisial AE dan S disebut dengan tuntutan dengan sebesar 200 juta rupiah. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamida, mengatakan berdasarkan informasi yang diperoleh, KBRI telah menerima indikasi lokasi keberadaan kedua warga negara Indonesia yang dimaksud. Heni menambahkan, sebagai tindak lanjut, pada 16 Juli 2026, KBRI Yangon telah menyampaikan nota diplomatik kepada Kemlu Myanmar. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Indonesia mulai memasuki tahap latihan teknik pada fase lanjutan di pemusatan latihan jelang Piala AFF. Informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Itiloli.
3: Timnas Indonesia mulai memasuki tahap lanjutan di pemusatan latihan jelang Piala AFF. Setelah fase awal diisi dengan berbagai latihan fisik, kini para penggawa Garuda memasuki sesi pelatihan teknik. Hal ini

Modern ini kami mendorong mereka berlatih lebih keras, pekan yang berisi latihan taktik. Kemarin kami melihat mereka berbaur dengan baik dan itu menyenangkan. Saat pertemuan tim saya katakan ini adalah dasar yang baik bagi mereka untuk membangun tim yang kuat. Kami telah membangun tim dengan kepemimpinan yang baik dan saya melihat koneksi di antara mereka mulai terjalin. Semua berjalan baik, jadi bagian ini sangat membahagiakan bagi saya.

0: FF. Ya, of course, we know a lot about the history.
1: Kami tahu sejarah Indonesia di turnamen ini. Semua orang di sini punya tekadnya yang sangat kuat. Saya rasa kami ingin menunjukkan diri kami yang sesungguhnya. Jadi kami bekerja keras dan bersiap dengan baik, dan kami akan memberikan segalanya.
0: Yeah, like I said, we're preparing well and we're gonna

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

0: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Mister Capreng nih.
0: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagi, Yan. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
2: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
0: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
2: Tepat. Jadi, tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
3: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.

0: mini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong, mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman, tapi sayang uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon, belanja lagi
0: sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo
3: Mbak, angsurannya kapan mau di store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Mister Capreng nih.
0: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagi, Yan. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
2: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
0: Bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
2: Tepat. Jadi tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
3: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
2: Bahaya banget.

balik lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Pita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

cermin Pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: pagi hari selalu sama. Jalanan masih lembab, udara masih dingin. Tapi waktu tak pernah berhenti. Di atas motor tuanya, Bapak Lukas tetap fokus tanpa memikirkan udara dingin pagi yang menusuk tulang. Setiap hari dengan rutinitasnya, berangkat menyortir dan menjual koran dari pukul 4 pagi. Di belakang, Ronald sibuk menyusun tumpukan koran yang siap dijual. Bukan lagi bocah, kini dia sudah mahasiswa semester 5. Tapi hari ini, ia pulang ke rumah untuk satu hal yang ia rindukan. Menemani bapak menjual koran.
1: Ronald, sini. Om Agus mau beli dua koran. Satu buat Om baca, yang satu lagi buat pelanggan pertama di warung hari ini.
2: Siap, Om. Ini korannya. Om Agus orang kelima pagi ini yang beli koran Bapak.
1: Wah, masih pagi sudah laku. Terima kasih ya. Ini uangnya.
2: Terima kasih, Om. Sebentar, Bapak masih ambilkan kembaliannya.
1: Tidak usah. Buat Ronald saja. Biar makin semangat bantu Bapak kamu. Dan biar besok, Om Agus dapat dua koran pertama. Om pergi dulu ya.
2: Wah, terima kasih, Om.
3: Pak Lukas, korannya dong. Saya beli dua ya. Saya kejar dari tadi. Untung masih di sini. Ini uangnya.
4: Aduh, repot-repot ngejar ya, Bu Susan. Maaf ya, Ronald. Kasih korannya ke Ibu Susan. Terima kasih ya, Bu.
2: Baik, Pak. Ini, Bu, korannya. Terima kasih.
3: Wah, besok ada bazar ya ternyata. Mana cuma dua hari. Untung saya beli koran hari ini. Terima kasih ya.
2: Sama-sama, Bu. Bapak, kali ini Ronald yang simpan korannya di teras rumah pelanggan ya. Bapak, di motor saja.
4: Iya, nak. Tapi ingat, diletakkannya baik-baik. Biar tidak kusut ya, nak.
2: Siap, Pak.

0: Ini kan sudah jam 6 pagi, tapi kok baru satu koran yang laku? Dulu kalau jam segini, banyak yang sudah nunggu di jalan. Tapi kok sekarang sepi ya, Pak?
1: Waktu itu kamu masih SMP, Nak. Sekarang banyak pelanggan kita yang beralih ke HP untuk melihat informasi. Ya, itulah perubahan. Kamu juga banyak berkembang, Nak. Sekarang kamu sering ikut debat di kampus. Dan Bapak di sini masih dengan koran yang semakin sedikit peminat.
0: Iya, Pak. Ronald paham. Sekarang banyak sekali yang berubah. Bahkan, sekarang Bapak pulangnya sudah sangat kesiangan. Itupun banyak koran yang masih tersisa. Ronald bisa kuliah pun itu berkat koran-koran ini, Pak.
1: Ronald, dunia yang berputar lebih cepat dari kaki kita. Dan kita harus kuat, meski kadang proses kita jauh tertinggal.
0: Jadi, korannya tidak dibutuhkan lagi ya, Pak?
1: Ya, mungkin hanya sepi peminat. Zaman banyak berubah, Nak. Tapi bukan berarti ayah berhenti berjuang. Kebetulan kamu ikut Bapak hari ini. Ini ada koran terakhir yang akan Bapak antarkan ke Pak Hanis, pelanggan kita yang pensiun guru itu. Kamu yang letakkan ya. Bapak tunggu di motor, seperti biasa.
2: Mendengar perkataan itu, Ronald sedikit terkejut. Namun hanya bisa diam dan menurut tanpa bertanya lagi. Ia tahu bahwa koran yang mereka bawa hari itu merupakan koran terakhir yang diantarkan kepada pelanggan.

0: Sudah pulang? Gimana hari ini?
1: Begitulah, Mak. Tidak seperti dulu. Tapi bersyukur saja. Masih ada yang terjual walaupun tidak banyak.
0: Tidak apa-apa, Pak. Hari ini cukup untuk hari ini. Besok kita cari lagi. Makan dulu. Sudah Ibu siapkan tumis kangkung.
1: Mak, sepertinya Bapak harus beralih dari pekerjaan menjual koran. Bapak sudah berpikir untuk beternak ayam kampung. Lumayan, karena usaha ini bisa kita jalankan di rumah.
0: Apa benar sudah tidak ada lagi yang membeli koran, Pak? Tapi jika memang seperti itu, Ibu mendukung saja. Kalau Bapak kuat bangun subuh setiap hari selama 25 tahun, pasti untuk pekerjaan yang satu ini kita bisa saling membantu.
2: Dari balik pintu, Ronald mendengarkan percakapan orang tuanya. Kesedihan sangat ia rasakan, namun ia tahu bapaknya tidak pernah kehilangan semangat, hanya mengganti cara. Hari itu, ia bersiap kembali ke kosnya, tapi ada satu hal baru dalam langkahnya, sebuah tekad.
3: Di usia yang tidak lagi muda, Bapak memulai dari nol lagi. Aku juga harus menyelesaikan tugasku. Bukan hanya kuliah, tapi menjadi seorang penulis. Bapak selalu bercerita dengan bangga tentang tulisan-tulisan di koran yang ia baca saat rehat melepas lelah. Dan kali ini aku akan menulis cerita tentang semua yang tidak pernah muncul di surat kabar manapun, tentang tangan yang dingin menggenggam koran setiap pagi, dan semangat Bapak yang tidak pernah patah.
2: Di kamar kosnya yang sempit, Ronald menulis setiap malam tentang perjuangan ayahnya dan pagi yang selalu mereka lewati bersama. Setiap pagi dengan semangat menjadi pejuang informasi, seorang loper koran yang tidak dikenal dunia, tapi ia menjembatani dunia yang ingin dikenal banyak orang.

0: Bapak, Mama, lihat ini.
1: Hah? Buku? Ini bukannya nama kamu di sampulnya, Nak? Bapak, coba lihat ini.
2: Koran terakhir Bapak oleh Ronald Hadi. Nak, ini kamu yang tulis.
0: Aku hanya menulis, Pak. Bapak yang menjalani semua yang Ronald tulis di buku ini. Tentang perjuangan Bapak yang tetap hidup meskipun dunia berubah. Sekalian Ronald mau kasih tahu, minggu depan Ronald mau ujian skripsi, Pak. Ma.
2: Bapak bangga, Nak. Bapak sangat bangga.
1: Terima kasih sudah buat kami bangga, Nak. Ayo, taruh tasnya di situ. Ibu sudah masak ayam goreng kesukaan kamu.

Dari koran terakhir, lahirlah kisah yang dibaca banyak orang. Ronald tidak hanya menyelesaikan kuliahnya, ia memulai satu babak baru, perjuangan sebagai penulis. Dan bapak, ia tidak pernah pensiun. Ia hanya berpindah halaman, dari lembaran koran ke lembaran hati yang tidak pernah habis di

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Senang sekali Obriano kembali menemani Anda di Ngopi Lampung atau Ngobrol Inspirasi Lampung untuk edisi hari Senin 20 Juli 2026. Pendengar, komunitas memiliki peran penting dalam menghadirkan ruang belajar yang bermanfaat bagi masyarakat termasuk dalam pendidikan Al-Quran. Melalui Rumah Quran Wasilatul Rahman Hidayatullah, berbagai program pembelajaran dan pembinaan hadir untuk membentuk generasi yang tidak hanya mampu membaca Al-Quran, tetapi juga bisa mengamalkan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Dan pada malam hari ini pendengar, kita akan mengenal lebih dekat seperti apa Rumah Quran, visi-misi keunikan yang dimiliki dalam membangun generasi Qurani. Dan sudah terhubung bersama narasumber Obi pendengar di malam hari ini, ada Kak Nurfi Karimah Musrifah atau guru dari Rumah Quran, dan kita akan membicarakan tema mengenai Bersatu untuk Daerah, peran komunitas Rumah Quran dalam membangun generasi Qurani. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam, selamat malam Kak Obi.
0: Selamat malam, gimana kabarnya hari ini Kak Nurfi?
1: Alhamdulillah sehat, luar biasa Kak.
0: Mantap lah ya. Oke, Kak Nurfi gak apa-apa ya malam-malam saya telepon ajak ngobrol sebentar ya.
1: Alhamdulillah, insya Allah dengan senang hati Kak bisa berbagi.
0: Siap. Oke, nah Kak Nurfi sebagai pembuka kita di awal ini mungkin bisa diperkenalkan dulu seperti apa Rumah Quran itu dan gimana awal mula dari komunitas ini bisa hadir gitu, silakan.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Obi atas kesempatannya sebelumnya. Rumah Quran ini memang sebenarnya seawalnya itu didirikan untuk dari keresahan sih sebenarnya. Karena memang kebetulan pimpinan kami itu bertugasnya di Dinas Kesehatan.
0: Oke.
1: Beliau di Dinas Kesehatan, kemudian beliau itu menangani pasien khusus penyakit seksual menular. Waktu COVID tingginya COVID 2020 ya Kak ya. COVID 2020 itu tingginya pasien yang tertular penyakit HIV/AIDS dan sebagainya, penyakit seksual menular, dan bahkan sampai anak usia 14 tahun. Mohon maaf ini ya Kak, ini langsung langsung memang dari awalnya itu dari sana gitu. Jadi anak umur 14 tahun itu bahkan sudah tercemar, sudah terkena HIV, padahal sebenarnya kan seharusnya HIV itu tertular minimal itu 5 tahun baru bisa ketahuan. Dari sejak anak tersebut melakukan hubungan seksual gitu. Nah, dari situ artinya kan umur 9 tahun dia sudah melakukan hubungan terlarang itu gitu. Sampai 14 tahun sudah terkena HIV. Sedangkan beliau sebagai tenaga kesehatan enggak kurang-kurang mengedukasi, melakukan sosialisasi seperti itu ya, untuk pencegahan HIV dan lain sebagainya gitu. Tapi merasa kok ternyata masih separah ini gitu penularan penyakit seksual menular itu, sampai akhirnya beliau berdiskusi dengan suaminya, akhirnya mendirikan Rumah Quran ini gitu. Dan Rumah Quran ini memang kita itu bisa disebut beda, dan memang baru satu-satunya di Lampung Kak. Satu-satunya di Lampung rumah tahfiz yang khusus mencetak musyrifah yang unggul, yang kompeten, karena memang santri-santri di Rumah Quran ini khusus dicetak, khusus perempuan, nggak ada yang laki-laki gitu, semuanya perempuan santrinya ini memang dicetak untuk menjadi guru-guru Al-Quran yang harapannya memang bisa terus mengajarkan Al-Quran lagi, sehingga bisa menumbuhkan kecintaan gitu, menumbuhkan kecintaan masyarakat kepada Al-Quran, terus diajarkan, terus bisa menumbuhkan kecintaan sehingga bisa mengurangi tadi, minimal bisa mengurangi gitu, minimal kita ada kontribusinya untuk menurunkan angka penyimpangan seksual pada remaja itu gitu. Dan kami itu memang kenapa

0: khususnya perempuan juga, kami meyakini bahwa kalau kata Bapak Muhammad Hatta itu kan, jika kamu mendidik satu laki-laki, maka kamu mendidik satu orang. Namun jika kamu mendidik satu perempuan, maka kamu mendidik satu generasi. Ini salah satu mengapa kami itu juga yang jadi motivasi kami itu fokusnya pada perempuan, untuk mencetak guru-guru Al-Quran yang kompeten. Dan memang santri-santri di Rumah Quran ini, mereka itu yang kuliahnya atau ya studinya itu di kampus-kampus kampus-kampus umum, kampus-kampus negeri. Kalau di Lampung kita ya, memang baru di Lampung, cabangnya itu ada di santri-santri kami itu ada dari Unila, dari ITERA, dari UIN, Dharma Jaya, UGL, dan yang lain-lainnya gitu, kampus-kampus di sekitaran Bandar Lampung. Jadi mereka itu memang siangnya kuliah, kemudian malamnya itu digunakan untuk mengkaji, belajar Al-Quran. Kemudian setelah mereka standar itu, selanjutnya mereka mengajarkan Al-Quran kepada masyarakat, yang tadi harapannya bisa menurunkan angka penyimpangan-penyimpangan pada remaja hari ini. Kurang lebih seperti itu.
1: Siap. Tapi untuk visi dan misi yang diusung sama Rumah Quran dalam membangun generasi Qurani apa ini, Kak?
0: Ya, kalau untuk visinya memang kami visinya itu untuk membangun generasi Qurani mandiri, pejuang peradaban mulia. Ini untuk visi utama kami. Nah, adapun untuk misinya memang itu untuk yang pertama, Rumah Quran ini kami jadikan tempat atau wadah untuk beramal soleh, untuk bekal berjumpa Allah. Jadi di Rumah Quran ini kan memang programnya semua beasiswa gitu ya, gratis gitu. Santri-santrinya tidak ada yang dimintai biaya sedikit pun, bahkan fasilitasnya kami lengkapi, kebutuhan sehari-hari mereka kami tanggung, karena memang kami membayangkan kami sedang mendidik guru-guru Al-Quran gitu. Nah, ini kami jadikan Rumah Quran ini jadi tempat kami untuk beramal soleh gitu. Kemudian yang kedua itu untuk membebaskan umat ini dari kemiskinan, dari kebodohan, dari buta baca Al-Quran. Karena pada kenyataannya kita di Indonesia ini yang mayoritasnya itu adalah penduduknya itu Muslim, tapi faktanya data terbaru itu 72,25% 72,25% umat Muslim di Indonesia itu tidak bisa baca Al-Quran. Maka sesuai gitu, make sense ketika kita melihat hari ini itu sebegitu rusaknya, karena umatnya, manusia-manusianya gitu, tidak menggunakan buku petunjuknya. Bahkan jangankan menggunakan Al-Quran, menggunakan buku petunjuknya untuk menjalani kehidupan sehari-harinya, bacanya aja gak bisa gitu. 72,25%nya gak bisa baca Al-Quran gitu. Gimana mau menerapkannya gitu, mengamalkannya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, untuk menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran. Tadi ketika memang sudah tumbuh kecintaannya kepada Al-Quran, maka ini akan lebih mudah untuk bisa diarahkan, untuk bisa diajak kepada kebaikan gitu. Ketika sudah tumbuh kecintaannya kepada Al-Quran, terus membersamai Al-Quran gitu. Dan yang terakhir, memang misi kita itu untuk mencetak hafizah yang kokoh, mandiri, dan berwawasan global. Jadi sebenarnya kami itu ingin membentuk ekosistem, ekosistem muslimah. Jadi santri-santri juga itu kami berdayakan untuk mengelola unit-unit bisnis di Rumah Quran gitu. Jadi mereka itu bukan hanya sekedar nyantri gitu. Jadi keilmuan mereka di kampus itu langsung dimanfaatkan gitu, dengan jurusan-jurusannya gitu kan. Kemudian juga mereka juga sudah belajar Al-Quran, maka termasuk mengajarkan Al-Qurannya juga langsung dimanfaatkan gitu. Karena kita punya program-program yang mereka memang bisa langsung berdedikasi di sana gitu.
1: Nah, Kak Nurfi kan juga dalam waktu dekat akan dilaksanakan launching Rumah Quran Wasilatul Rahmah Hidayatullah. Nah, mungkin bisa diceritakan sendiri, bisa diceritakan apa sih tujuan dari kegiatan ini?
0: Kalau untuk launching Rumah Quran memang ini budaya kami, Kak. Budaya kami, setiap ada lokasi baru kita itu mengadakan doa bersama dan juga launching. Nah, untuk apa namanya, untuk mensiarkan kepada masyarakat. Di sini sudah ada rumah Quran loh, kalau mau belajar Al-Quran bisa ke sini loh gitu. Jadi supaya dikenal dan diketahui sama masyarakat bahwa di lokasi tersebut kita akan mendirikan rumah Quran gitu, Kak.
1: Oke. Program atau kegiatan apa aja yang akan diperkenalkan kepada masyarakat melalui launching dari kegiatan tersebut?
0: Oke, kalau untuk program-program kita itu ada 3 program unggulan memang yang kita jalankan dan selalu kita perkenalkan kepada masyarakat gitu. Yang pertama itu ada program BeSmart atau Beasiswa Menghafal Al-Quran Sambil Study. Yang ini memang khusus untuk santri-santri yang mukim di asrama, yang ini dicetak, dididik, dibina leadershipnya, kemudian manajemen kelasnya, kemudian public speakingnya dan yang lain-lainnya, termasuk juga pastinya kemampuan kompetensi Al-Qur'annya. Kemudian setelah mereka standar, itu ada program yang lain. Program yang kedua itu program non mukim. Nah, santri-santri yang mukim yang sudah dididik di asrama sudah standar, selanjutnya mereka itu diberdayakan untuk mengajarkan santri non mukim yang itu bisa datang dan pergi. Mungkin mereka ada yang nggak sanggup nih mukim, kalau namanya mungkin ada benturan-benturan yang lain juga gitu, rumahnya dekat di sini aja gitu, mau pulang pergi aja, nah gitu, jadi bisa pulang pergi aja. Jadi datang ke rumah Quran itu di jam mengaji aja, itu ada nama program non mukim. Ini juga khusus untuk perempuan, khusus perempuan usia 12 tahun sampai tidak terbatas, sampai nenek-nenek juga kita
1: boleh terima.
0: Jadi siapapun yang mau belajar Al-Quran. Kemudian yang ketiga, itu ada program namanya program pelajar. Pelajar ini kepanjangannya perbaikan baca Al-Quran dari dasar. Gitu. Jadi bukan santrinya santri pelajar, tapi programnya pelajar. Yang mana ini kepanjangannya dari perbaikan baca Al-Quran dari dasar. Nah, untuk santri-santrinya ini, mereka itu pegawai-pegawai di perusahaan-perusahaan negeri maupun swasta di sekitaran Bandar Lampung, Kak. Jadi sepekan sekali santri kami itu yang datang ke perusahaan-perusahaan tersebut untuk mengajarkan Al-Quran tadi gitu. Jadi kita sudah MOU kerjasama dengan perusahaan A, B. Kita saat ini sudah ada kurang lebih ada baru ada 23 mitra, kurang lebih 23 mitra, termasuk salah satunya itu ada di Rumah Sakit Abdul Muluk, kemudian di Telkomsel, di KPPN, kantor pajak, dan yang lain-lainnya. Nah, itu santri kami tuh setiap pekan, sepekan sekali datang ke perusahaan-perusahaan tersebut untuk mengajarkan karyawan-karyawannya belajar tahsin gitu, belajar mengaji gitu. Nah, itu jadi ada 3 program tersebut. Ada program desa, program non-mukim, kemudian juga program pelajar yang akan terus kami kenalkan kepada masyarakat, termasuk nanti di dalam launching Rumah Quran yang ketujuh nanti insya Allah akan dilaksanakan di tanggal 25 Juli ini insya Allah, Kak.
1: Berarti minggu ini ya, Kak, ya?
0: Betul sekali, minggu ini, Kak.
1: Baik. Nah, ini kalau misalnya mungkin di luar sana yang sudah tadi Kak Nurfi sebutkan, ada yang tertarik gitu, apakah ini juga terbuka untuk umum gitu, semuanya boleh ikut, khususnya memang perempuan? Saja, nah, itu gimana tuh, Kak?
0: Betul sekali, Kak. Kalau ada di luar sana yang tertarik untuk mendaftar program ini, bisa langsung mendaftar, menghubungi nomor official ini gitu, kalau untuk program BeSmart atau Beasiswa Menghafal Al-Quran Sambil Study itu ada juga. Kami sedang membuka pendaftarannya untuk penempatan asrama baru lagi, karena kita sedang merencanakan juga untuk meluncing asrama baru lagi gitu, Pak. Gitu, Kak. Jadi tanggal 25 ini kita akan launching, kemudian kemungkinan bulan depannya kita akan launching lokasi baru lagi, dan ini kita sedang membuka pendaftaran juga nih untuk santri-santrinya gitu, untuk program Beasiswa Menghafal Al-Quran Sambil Study tadi, BeSmart.
1: Kalau untuk
0: BeSmart ini memang khususnya mahasiswi, Kak.
1: Mahasiswi.
0: Betul. Jadi wajib sambil study. Banyak juga tuh yang daftar, tapi ternyata nggak study ya nggak bisa kita terima, karena memang namanya aja menghafal sambil study, jadi memang syaratnya harus sambil study, studinya di kampus-kampus ya. Betul, kampus-kampus di umum gitu.
1: Baik-baik, Kak Nurfi, mungkin terakhir kira-kira harapan dari Rumah Quran sendiri untuk masyarakat dan generasi muda melalui kehadiran dari komunitas ini apa ini?
0: Oke, harapannya memang kita pengen masyarakat itu ikut bersinergi bahwa untuk mencetak generasi Quran nih, untuk membebaskan umat ini dari buta huruf baca Al-Quran itu bukan cuma tugasnya Rumah Quran. Tapi ini tugas kita bersama gitu. Kayak jadi harapannya betul-betul bisa menjadi keresahan kita bersama, sebanyak itu saudara-saudara kita yang tidak bisa membaca Al-Quran, dan sebanyak itu saudara-saudara kita yang harus kita selamatkan. Jadi bisa memberikan kontribusi terbaiknya, boleh dengan menyebarkan informasi-informasi ini gitu ya Kak ya. Informasi-informasi ini supaya lebih masif, supaya lebih banyak orang-orang yang mau belajar Al-Quran. Barangkali memang di luar sana juga ada yang mau belajar Al-Quran, tapi mungkin keterbatasan satu dan lain hal, mungkin Rumah Quran bisa menjadi salah satu solusinya. Jadi harapannya masyarakat juga dengan hadirnya Rumah Quran ini bisa menjadi wasilah gitu, sebagaimana nama dari Rumah Quran namanya Wasilatul Rahmah Hidayatullah gitu. Harapannya Rumah Quran ini bisa menjadi wasilah, jadi hidayah, jadi rahmah untuk siapapun yang mau dekat dengan Al-Quran, siapapun yang mau menjadi keluarga pencinta Al-Quran. Harapannya seperti itu sih Kak.
1: Baik. Terima kasih Kak Nurfi atas waktunya, luar biasa banget bisa dapat sesuatu yang luar biasa hobi malam hari. Terima kasih Kak sekali lagi atas waktunya ya Kak Nurfi ya.
0: Sama-sama, dengan senang hati Kak Obi. Terima kasih banyak sudah menghubungi Rumah Quran.
1: Siap. Sukses untuk acara minggu ini ya Kak Nurfi ya. Semoga lancar semuanya.
0: Amin ya rabbal
1: alamin. Baik, kalau gitu terima kasih Kak Nurfi. Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kembali.
1: Baik, mendengar demikian obrolan hobi bersama Kak Nurfi Karimah, Musrifah atau guru dari Rumah Quran Bersatu untuk Daerah, peran komunitas Rumah Quran dalam membangun generasi Qurani ya. Yaudah kalau gitu pendengar, itu dia tadi, dan jangan kemana-mana, nanti Obi akan kembali lagi di segmen selanjutnya, di segmen Ruang Rindu. Terus bersama kami hanya di 90,9 RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.

0: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepat pinjam handphone kamu, Sen. Cepetan, mau di rekam ini.
1: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
0: Susah di belakang. Cepetan sini pinjam handphone.
1: Ah, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
0: Nanti lewat pemandangannya.
1: Ah, udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
0: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti. Merek
1: udah lagi, leh.
2: Ya lagi, kamu itu ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
0: Ya bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
2: Enggak. Kalau kamu gak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
1: Nah kan, repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau ngerekam.
3: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai

Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.

0: Tuhan, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masuk iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat website-nya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Pendengar tahukah Anda, kata radio berasal dari kata Latin radius yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.

0: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, mau direkam ini.
1: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya, bagaimana?
0: Susah, di belakang. Cepetan sini pinjem handphone.
1: Ah, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
0: Nanti lewat pemandangannya.
1: Udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
0: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
1: Merek udah lagi, le.
2: Ya lagi kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
0: Ya bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
2: Enggak. Kalau kamu gak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
1: Nah kan, repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau rekam.
3: Stok berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai kendaraan.

90,9 RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita ada di segmen Ruang Rindu ya, di mana Anda bisa request lagu Indonesia kesukaan Anda malam hari ini. Boleh telepon di 269720 atau via WhatsApp juga boleh di 0811 7207909. Obi tunggu sampai jam 11 malam nanti. Jadi silakan yang ingin bergabung bersama Obi di malam hari ini di segmen Ruang Rindu.

Baik pendengar dimanapun Anda berada ya, menemani aktivitas malam hari Anda yang pasti udah pada mulai istirahat gitu di malam hari ini ya. Dan sepertinya sudah ada beberapa yang masuk via WhatsApp pendengar di malam hari ini, langsung aja kita bacain. Dari 0812-1999 mau dengerin lagunya, ada band judulnya Seribu Bayangan. Salamnya buat Bang Obi aja, semangat siarannya. Thank you. Terus dari 0897-9088 mau dengerin lagunya Viera, judulnya Di Sisimu Bang. Salamnya buat semua pendengar RRI di malam hari ini. Oke, siap ya. Dari 0821-7530 mau denger lagunya Juliet dong, judulnya Bukannya Aku Takut gitu. Ditunggu ya kak, siap ditunggu ya, nanti diputerin. Oke. Terus dari mana lagi nih? Dari 0812-7225 mau denger lagunya BIP, judulnya Pelangi dan Matahari. Nah ini ya, coba nanti saya cari ya lagunya ya. Kalau nanti lagunya ada, langsung aja nanti saya puterin. Oke. Terus satu lagi deh, dari 0831-8833 siang, kok siang sih, nggak siang dong, mungkin buat dia siang kali ya, malam dong, tapi malam Bang Obi. Selamat malam, mau dengerin lagunya Ari Lasso, katanya judulnya Arti Cinta Bang. Siaplah pasangan ini yang luar biasa nih kalau udah ngomongin arti cinta nih ya. Ya sudah kalau gitu mendengar ya, itu dia tadi sudah ada beberapa yang via WhatsApp, dan untuk kalian yang ingin bergabung boleh telepon di 269720 atau via WhatsApp juga boleh di 0811-7207-909 ya. Jangan kemana-mana, terus bersama kami hanya di RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.

0: Mayday, mayday. Deteksi makhluk lapar di area sekolah.
1: Aduh, lapar. Mau belajar aja pusing.
0: Tenang, pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
1: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah, semuanya bergizi dan gratis.
0: Benar, dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
1: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Duh, Sid, pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk, rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi. Waktu 24 jam rasanya kurang.
1: Makanya, Bud, hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI alias Artificial Intelligence.
2: AI? Kecerdasan buatan itu?
0: Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
1: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simpel dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis, atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam, beres dalam hitungan menit.
3: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
4: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
5: Saatnya UMKM naik kelas.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

0: tahu nggak sih, kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya, kecolongan maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
1: Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya Jeng.
1: Oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

0: kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, Nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

pendengar, tahukah Anda? Kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.

0: 9 bulan aku di kandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

Pendengar tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borodale, Inggris pada tahun 1564 yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.

Pendengar, tahukah Anda? Sejarah buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.

0: Lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti nggak?
1: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
0: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Gak usah arogan.
1: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
0: Ya tapi ganggu orang, mas. Gak usah arogan, mas. Mentah-mentah mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir, mas.
1: Ah, udah pergi kamu sana.
2: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Pastikan semua akan baik saja.
1: Saat kau terbangun, ku kan di sisi.

0: benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa dua udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang. Mungkin.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Dek. Ayo makan dulu, Nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian
0: ya?
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

0: terus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP yang gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: tahu nggak sih, kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya kecolongan, maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
1: Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya Jeng.
1: Oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.

0: tahu nggak sih kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya kecolongan, maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
1: Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya Jeng.
1: Oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

0: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Hah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

Khatun, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat melalui FM 90,9 MHz. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 1 RR di Bandar Lampung mengucapkan selamat malam. Selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung di udara melalui FM 90,9 MHz dan AM 1035 kHz menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. Edisi Selasa tanggal 21 Juli tahun 2026. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Cermin Pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Baik, pendengar RRI di mana saja Anda berada, sesaat lagi akan kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an yang juga kali ini akan dibacakan oleh Sugianto dengan surat Al-An'am dari ayat 1 sampai dengan 6.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Berikan masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 26 Pahoman Bandar Lampung. Alhamdulillah, wasyukurillah di tengah cuaca Kota Bandar Lampung yang juga cukup sejuk ya, karena habis hujan tadi malam. Ini merupakan satu keberkahan untuk kita semua di pagi hari ini. Seraya mendengarkan siaran bersama kami di Mutiara Pagi kali ini dengan tema bagaimana berkomunikasi yang efektif dengan anak-anak dalam urusan ibadah. Di Mutiara Pagi kali ini bersama narasumber kita yang juga akan memberikan tausiahnya, yaitu Bapak Ustadz Haji Yulianto, MPDI.

0: Baik pendengar, alhamdulillah kita sudah terhubung bersama Pak Ustadz Haji Yulianto MPDI. Langsung saja akan kita sapa beliau terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik Pak Ustadz, pagi hari ini alhamdulillah ya, suasana Bandar Lampung cukup sejuk ya Pak Ustadz.
1: Iya.
0: Iya, gimana kita, kabarnya?
1: Kita kalau kita kan kota metro, jadi lagi panas.
0: Oh, sekali. Panas juga di sana. Oh, tadi malam di sana nggak hujan ya Pak Ustadz ya?
1: Belum ada hujan.
0: Oh, belum ada, masya Allah.
1: Lebih. Ya, kita berdoa mudah-mudahan segera dapat hujan lah. Kasihan ini.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Tanaman dan segalanya, gitu. Iya, benar sekali. Di Bandar Lampung tadi malam hujan walaupun sebentar gitu, tapi ya, alhamdulillah ya, sudah ada kesejukan gitu kan ya.
1: Baik. Mudah-mudahan tambah kesyukuran ya.
0: Amin, bahkan masya Allah, tabarakallah. Baik, Pak Ustadz, kita akan berbincang mengenai tema bagaimana berkomunikasi yang efektif dengan anak-anak dalam urusan ibadah. Ya, silakan untuk menyampaikan tausiahnya Pak Ustadz.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul adil amin. Allahumma salli ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa bdagu ilaihil wasilah wa jahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Shadaqallahu al-'adzim. Yang pertama adalah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah diberikan berbagai nikmat dan karunia-Nya sehingga bisa diberikan kesehatan, bisa beribadah di waktu hari ini dan senantiasa memberikan kemanfaatan yang terbaik untuk kehidupan kita hari ini. Mari kita sampaikan salat dan salam kepada kanjeng Nabi kita, junjungan kita, Nabi dan Rasul teladan kita, yang kita harap menerapkan syafaatnya Nabiullah Muhammad SAW.

0: orang tuanya enggak ke masjid. Sana, ayo sholat, gitu ya. Nah, tapi kan kalau misalkan kita mintanya kan ya, nah, ayo kawanin anu bapak nih, kawanin ibu untuk ke masjid, ayo sama-sama. Gitu kan. Nah, kita ini melibatkan seorang anak dalam urusan apapun termasuk ibadah ini juga penting. Kata-katanya itu harus kita pilih betul bagaimana supaya pas dengan anak-anak itu ya. Yang kedua, betapa pentingnya yang namanya keteladanan, bukan suruhan, bukan perintah, tapi adalah keteladanan. Maka mestinya kita orang tua, kalau kita lihat di dalam percakapan di dalam Al-Quran, para nabi-nabi Allah, begitu banyak ya, ada Ibrahim alaihissalam dengan anak-anaknya, ada lagi dengan Luqman Hakim dengan anaknya, ya bunayya, ya aqimish shalah. Itu ya bunayya itu kalau bahasa kita tuh wahai anakku yang tersayang, itu betapa komunikasi yang luar biasa ya, sehingga efektif betul. Ya bunayya aqimish shalah, ya wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar dan seterusnya. Nah, oleh karena itu ini kunci kedua ini, keteladanan ini adalah hal yang sangat sangat penting, meskipun tidak perlu diucapkan, tapi betul-betul kita bisa menampilkan kebaikan-kebaikan di dalam urusan ibadah kita kepada Allah SWT. Kita mengatakan ayo kita puasa, ya, kalau kita tidak puasa kan sulit itu kita. Kemudian yang ketiga, bahwa urusan ibadah ini kan urusan yang semestinya kalau menyiapkan ini anak-anak adalah bagaimana kita buat bahwa ibadah ini menyenangkan, ibadah ini adalah enjoy, ibadah ini adalah hubungan kita kepada para yang Maha Kuasa, Sang Pencipta alam jagat raya ini. Nah, kita bagaimana diajarkan kita melakukan ibadah ini dengan enjoy, dengan senang gitu ya. Kenapa? Karena ini adalah bentuk kesyukuran kita kepada Allah SWT. Maka kita memang harus berdialog dengan baik, dengan kata-kata yang pas menurut anak-anak kita ini. Apalagi di zaman sekarang ini, zaman now, zaman di mana pola komunikasi harus diefektifkan, bagaimana kita memilih kata-katanya, bagaimana zaman yang cara berkomunikasi berubah, cara mencari uang berubah, cara menulis surat pun berubah, enggak lagi dengan surat yang lama-lama sebagaimana kita dahulu. Oleh karena itu, ini menjadi penting, efektif, dan apa-apa yang harus kita pilih, kata-kata kita untuk berkomunikasi dengan anak itu sangat penting. Karena endingnya adalah bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik. Sama-sama untuk punya tujuan, kalau caranya yang enggak pas bisa jadi lewat. Yang terakhir, tentu senantiasa kita harus berkomunikasi kepada Allah SWT dengan bermunajat kepada Allah SWT agar anak-anak kita betul-betul bisa menjadi ahli-ahli ibadah, ahli syukur kepada Allah SWT. Kalau kita mendapatkan yang namanya kebaikan, kita bersyukur, dan kalau kita mendapatkan mungkin adalah ujian atau fitnah atau macam-macam yang semisalnya, kita senantiasa bersabar. Dan insya Allah itu adalah keimanan, dan itulah hakikat iman yang sesungguhnya. Saya kira demikian sebagai pengantar kita pada pagi ini. Mudah-mudahan para pendengar di mana berada, karena kita ini ketika berbicara urusan masalah bagaimana berkomunikasi yang efektif dengan anak-anak dalam masalah ibadah ini sangat-sangat jadi banyak persoalan. Maka kita mesti harus belajar terus bagaimana kita juga membuka ayat-ayat Quran kaitannya dengan orang tua atau kaitannya dengan bapak, dengan anak. Dan yang terbanyak di dalam Al-Quran ternyata bagaimana komunikasi antara bapak dan anak-anaknya, bukan antara ibu dan anak-anaknya. Saya kira demikian. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz atas penyampaian tausiahnya. Dan kita akan mengajak Anda pendengar untuk bergabung di line telepon 0721-269-720 atau juga di line WhatsApp kita di 0811-7207-909 untuk bertanya langsung kepada Pak Ustadz Haji Yulianto MPDI mengenai tema bagaimana berkomunikasi

0: yang efektif dengan anak-anak dalam urusan ibadah? Baik, kita akan langsung membaca pertanyaan yang ada di WhatsApp ya Pak Ustadz.
1: Oke, silakan.
0: Assalamualaikum Pak Ustadz, ada Fajar di Kalianda. Saya ingin bertanya, apakah boleh memberikan hadiah kepada anak-anak agar semangat beribadah? Lalu pertanyaan yang kedua, berapa batasan umur anak-anak untuk menjadi kewajibannya? Apakah ada yang bilang umur 8 tahun, ada yang bilang umur 10 tahun? Bagaimana Pak Ustadz? Silakan.
1: Ya, terima kasih. Pertama, pada Fajar ya, di Kalianda, ya. Bahwa yang namanya rangsangan itu ya penting, yang namanya hadiah itu hal yang lumrah. Kenapa? Allah sendiri saja sudah juga mengiming-imingi kok, gitu ya. Man amila solehan, ya, siapa yang melakukan kesolehan maka Anda akan dapat ini kan begitu. Lalu karena itu kalau kita memberikan rangsangan hadiah kepada anak-anak wajar-wajar saja kan gitu loh. Wajar saja dan memang sudah semestinya seperti itu. Secara fitrahnya manusia memang seperti itu. Fitrahnya manusia itu memang senang kalau diperhatikan. Itu kan bentuk perhatian sebenarnya, bukan masalah besarnya ya. Misalnya kita ketika saat anak-anak rajin dan seterusnya, nah kita berikan ini ada coklat atau ada permen atau ada apa yang kira-kira yang jangan sampai yang tidak menyehatkan ya, tapi yang menyehatkan. Udah memberikan kesenangan kepada anak-anak kita dan juga membangun hubungan yang lebih baik, kesehatan pun juga terjaga. Yang kedua kaitan dengan masalah kewajiban anak. Kapan kewajiban anak sampai ketika sudah harus mendapatkan yang namanya kewajiban untuk beribadah. Kalau untuk urusan anak-anak memang itu juga kalau sekarang ini nggak bisa dinyatakan harus sekian umurnya mbak ya. Situasi kondisi sekarang industri makanan yang begitu luar biasa, komunikasi anak-anak sekarang ini dengan cicit dan sebagainya itu tidak menjadikan umur kalau misalkan 10 tahun mesti sudah dewasa. Kalau 8 tahun belum apa. Tapi kalau untuk situasi kondisi ini lihatlah. Kalau untuk laki-laki itu ukurannya sudahkah? Nah, makanya di sinilah berkomunikasi. Kalau untuk laki-laki sudahkah dia pernah bermimpi mbak sana itu kalau ukurannya sudah dewasa. Tapi kalau untuk perempuan ya kan sudah ketahuan tuh bagaimana ada datang bulan, menstruasi haid dan seterusnya kan gitu. Nah inilah makanya kita mesti harus komunikasi dengan anak-anak kita dan jangan menganggap tabu untuk bertanya hal seperti ini. Tentu pola bertanyanya juga harus pola yang pas bagaimana kita saat kapan dan seterusnya itu kan mungkin saat makan bareng dan seterusnya atau apa atau mungkin ya kalau sekarang ini modelnya kan biasa ya makan di mana di tempat-tempat kita kafe atau mana gitu ya. Intinya bagaimana kita harus mendapatkan informasi tentang masalah itu. Ukurannya mumayyit, ukuran yang namanya sudah ukuran akil balig itu adalah ukurannya kalau laki-laki yaitu sudah pernah bermimpi. Nah, kalau perempuan adalah bagaimana datangnya tamu tadi itu. Maka ini enggak bisa dikatakan harus umur sekian. Kenapa? Karena beda sekarang zamannya gitu. Nah ini ukurannya mbak. Saya kira ini ya yeah. Ukurannya bukan 7 tahun atau 8 tahun enggak. Tapi untuk kita mengajarkan yang namanya ibadah ini kan mesti harus diawalkan ya. Bagaimana kita sedini mungkin untuk supaya diajarkan, dilatih dengan baik, diajak ke tempat ibadah dan seterusnya. Saya kira demikian mbak.
0: Iya yeah, baik. Jadi bukan merupakan patokan umur ya, tapi balik dari seorang anak ya, yang juga sudah menstruasi atau juga sudah mengalami masa pubertas seperti itu untuk yang laki-laki ya. Juga.
1: Ya kalau sudah puber kan otomatis sudah dewasa tuh.
0: Baik, betul sekali, ini beranjak remaja gitu kan ya Pak Ustadz ya. Benar ya. Baik, demikian ini untuk Pak Fajar yang ada di Kalianda ya. Selanjutnya Ibu Maisaroh nih Pak Ustadz. Ibu Maisaroh yang ada di Teluk Betung. Ini bertanya bagaimana sikap orang tua kalau anak-anak itu sering menolak diajak mengaji, Pak Ustadz, dengan alasan capek atau bosan gitu. Nah, ini seperti apa? Silakan.
1: Ya, terima kasih Bu Masaroh. Ya, inilah mungkin yang dialami oleh orang tua ya, oleh neneknya, oleh kakeknya dan seterusnya. Makanya harus diajak komunikasi dulu. Karena ketika kita ngajak itu kan anak-anak lagi apa coba kan. Makanya kita ambil yang paling tepat untuk obrolan itu, komunikasi kita ajak dengan anak-anak kita, cucu kita yang paling tepat gitu ya. Nah, kita dari awal sudah harus dibangun bahwa rumah tangga kita inilah rumah tangga yang bercita-cita ingin rumah tangga yang Islami. Bisa tatbikus syariah, bisa terwujudnya nilai-nilai Islam dalam kehidupan kita. Ya utamanya adalah yang mudah itu bagaimana sholatnya bisa dijaga, bagaimana anak-anak bisa ngaji dan terusnya itu. Ini kan memang perlu waktu dan betul-betul kita ini fokus untuk anak-anak kita. Kalau enggak, bisa jadi nanti anak-anak bisa enggak bisa ngaji lagi, lewat. Kalau sudah besar, lewat lagi. Kalau sudah tua lagi, sudah alasannya malu lagi dan seterusnya. Makanya Allah sendiri mengingatkan kita, wal yakhshal ladzina taraku min khalfihim dzurriyyatan dza'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan surat An-Nisa itu ya, bisa dicatat ya para pendengar, surat An-Nisa ayat 9 itu Allah SWT menggambarkan manusia, kita ini orang tua pastinya punya kekhawatiran ya terhadap generasi anak-anak kita di belakang hari yang akan datang. Jangan sampai mereka menjadi orang-orang yang tumbuh dalam kondisi lemah. Lemah ini kan tidak hanya sekedar lemah fisiknya ya. Ya lemah mentalnya, lemah yang namanya iman, lemah agama, lemah pemikirannya, lemah pemahaman, lemah juga masalah fisiknya, lemah juga keterampilan-keterampilan hidupnya, dan hendaknya ini harus diajarkan sedini mungkin, termasuk juga urusan bagaimana bisa membaca Al-Quran ini. Insya Allah kita tidak hanya sekedar ngajak gitu saja, harus ada banyak ragam yang harus kita lakukan. Nah, itu. Sehingga anak-anak itu betul-betul memang sesuai dengan zamannya gitu, sekarang ini. Saya kira itu, Mbak.
0: Ya, baik. Demikian Bu Maisaroh ya, yang juga disampaikan oleh Pak Ustadz Haji Yulianto. Dan selanjutnya pendengar, untuk Anda yang juga ingin bergabung, kami akan mengajak Anda untuk bertanya langsung mengenai tema bagaimana berkomunikasi yang efektif dengan anak-anak dalam urusan ibadah. Terutama nih buat kita nih para orang tua yang juga memiliki anak masih toddler mungkin ya, atau juga masih anak-anak yang usianya tuh masih SMP seperti itu ya. Oke, baik pendengar, ini kita akan angkat dulu untuk Anda yang juga ingin bergabung di sini ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Ini Pak Munir di Waikanan, Mbak.
0: Pak Munir di Waikanan, ya. Baik. Silakan Pak Munir pertanyaannya.
2: Iya. Ini Pak Ustadz.
1: Iya, iya.
2: Apa itu prosesnya ya? Ini mau menanyakan kan beberapa tahun yang lalu cucu saya itu kan mau nikah, jadi setelah sampai dipecatat KUA dipersoalkan dikarenakan dia umurnya belum sampai katanya kan, sedangkan umur saya itu sudah tamatan SMA itu mbak ya, lebih kurang ya 18 tahun lebih lah ya, katanya belum ya, belum sampai waktunya katanya. Jadi sedangkan orang perempuan ini Pak ya, Pak Ustaz kan dia kebanyakan kan kalau sudah 15 tahun kan dia sudah kedatangan tamu kan. Jadi ada yang mengatakan walaupun belum sampai umur catatan katanya, tapi dia sudah kedatangan tamu katanya sudah sah katanya untuk nikah. Jadi pertanyaannya Pak Ustaz, bagaimana itu sahihnya yang sebenarnya? Apakah memang nggak bisa menikah itu dikenakan belum sampai catatan di KUA kan, tapi kan sedangkan dia kan sudah kedatangan tamu kan, jadi 15 tahun kan. Nah jadi itu aja poster pertanyaannya, apakah itu bagaimana penjabarannya, apakah bisa dilaksanakan nikah belum sampai waktunya kurang apa 5 bulan apa 6 bulan gitu kan. Apakah bagaimana itu Pak? Terima kasih untuk presentasinya, saya ucapkan alhamdulillah syukur jazakillah khairan. Kemudian untuk Pak Ustadznya saya ucapkan alhamdulillah syukur jazakallah khairan. Terima kasih Pak Munir di Waikanan. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jadi gini, ya Mbak Fira atau Mbak Pak Munir tadi ya, kaitan dengan masalah pernikahan, kita ini kan ada namanya aturan yang di atas, namanya Undang-Undang Perkawinan, itu 74. Nah sekarang ada perbaruan lagi kaitan dengan umur. Nah kalau di situ masalah 18 apa 19 ya. Kalau laki-laki perempuan itu kira-kira 19 atau 21 tahun, Pak. Nah itulah nanti bisa ditanyakan dengan KUA yang setempat ya Pak Munir ya. Nanti karena kan kalau secara hukum fikih syariah kalau sudah umur sekian itu memang secara umur akil baliknya sudah, tetapi kan di Indonesia ini kan kita ini kan ada aturan bahwa menikah itu juga diatur oleh pemerintah, berangkat haji diatur oleh pemerintah, dan banyak hal yang lain yang diatur. Nah makanya kalau dahulu ya memang tidak ada aturan-aturan itu, sekarang ini sudah mulai ada tata aturannya, undang-undangnya, peraturan pemerintahnya sudah ada, sehingga di situ ada batasan umurnya minimal sekian apa itu, tentu ada latar belakangnya kenapa dibuat seperti itu agar masyarakat Indonesia itu supaya bisa bersekolah dulu dan seterusnya. Terus solusinya gimana kalau sudah seperti itu? Na'udzubillah misalnya terjadi yang namanya kecelakaan, ya artinya hubungan yang di luar nikah gitu ya. Maka itu nanti harus dikomunikasikan dengan KUA setempat lah. Insya Allah bisa ada solusinya itu pelaksanaannya gimana dan seterusnya itu. Cuma nanti kan kalau secara catatan mungkin dibuat ini ya, saya nggak tahu karena bukan KUA ya, bukan orang-orang Kemenak, tetapi itu insya Allah nanti ada solusinya. Saya berapa kali itu menghantarkan orang-orang yang mau nikah seperti itu, masalah ini saya bilang, saya ngobrol, saya bisa memberikan ini, tetapi lebih dalam lagi ini orangnya, karena dia adalah orang Kemenak, dia adalah yang memang yang biasa menikahkan, dia adalah pejabat yang ngurusi masalah pernikahan itu Pak. Jadi masalah umurnya 15-18 itu sudah ada utaranya di sana gitu ya. Mudah-mudahan bisa kita dapatkan itu, kita berkonsultasi dengan pihak Kemenak itu. Maka kan sebelum ada pernikahan itu ada yang nanya penasihat perkawinan gitu ya. Ada lembaga penasihat perkawinan, sebelum nikah itu kan datang dulu, harusnya ada di situ kuliah perkawinan ya. Walaupun nanti ketika nikah itu sudah ada nikah, juga ada khotbah nikah juga, bahkan setelah nikah pun juga ada yang namanya nasihat perkawinan dan seterusnya lagi. Itu kan kadang-kala ya memang banyaklah kita. Saya kira itu ya kaitan dengan masalah umur pernikahan gitu. Makasih Mbak.
0: Iya, baik. Selanjutnya kita akan angkat telepon lagi Pak Ustadz ya, untuk Anda yang juga ingin bergabung di line telepon 0721-269-720. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, silakan. Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Sugianto di Banjarsari Natar.
0: Bapak Sugianto di Natar. Silakan Pak Sugianto pertanyaannya.
3: Iya. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini mau nanya di luar tema. Kalau saya dagang, meraih untungnya itu lebih dari atau sama dengan modalnya atau lebih banyak daripada modalnya, apakah itu termasuk riba? Jadi tolong jelaskan. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, ini kaitannya muamalah dalam hal jual beli. Kalau di dalam surat Al-Baqarah itu kan sudah dijelaskan ya. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan kami halalkan jual beli ya, dan haramkan riba. Riba itu apa nanti ada bahasan berikutnya, tapi kalau jual beli itu yang namanya jual beli itu kan dalam hal-hal masalah untungnya berapa, separuh atau lebih, itu tidak ada batasannya, Mas. Tidak ada batasannya. Kalau misalkan kita ketemu jual beli dengan barang yang memang kalau saya sebagai orang ekonomi belajar dulu, ada barang langka, scarcity, itu nggak bisa. Ah, ini belinya cuman 50.000, kok mahal amat jualnya? Nah, bisa aja jualnya sampai 500.000. Kenapa? Barang langka, ya, yang tidak semua di tempat, tidak semua wilayah ada. Makanya itulah berlaku yang namanya hukum jual beli, gitu ya. Tapi kalau kita ini sudah jelas-jelas, misalnya kita melakukan hubungan yang namanya pinjam meminjam, ini saya punya uang, saya mau pinjam uang 5 juta, nanti baliknya 5,5 juta, sudah jelas itu namanya kelebihan, disitulah namanya ribanya itu. Bagaimana supaya nggak riba? Ya sudah, sepakatannya pokoknya nggak ada tambahan. Kalau potong nanti setelah waktu mengembalikan itu ada baiknya, katalah kita berikan yang lain, nggak apa-apa. Tapi kan tidak di dalam akadnya itu, gitulah. Kalaupun toh misalkan kita, kalau dalam Islam seperti itu, maka nanti akadnya akad yang memang bukan model jual beli. Nah, kalau jual beli boleh loh, contoh seperti ini ya. Misalkan saya kalau di BMT, di bank-bank syariah itu modelnya adalah kalau kita ini misalkan mau beli mobil atau beli motor, ya nanti bank itu yang membelikan motor, BMT memberikan motor. Harganya sekian, harganya berapa ini barunya? 25 juta, gitu ya. Punya uang berapa? 5 juta. Nah, itu nanti ini harganya 25, ini saya jual kamu sekarang misalkan jadi 30 juta atau 26 juta atau 27 juta, baru berdasarkan kesepakatan situ. Setelah itu baru nanti dibayar selama sekian bulan, sekian tahun. Nah, itu dibolehkan gitu. Tapi intinya kalau kita bermuamalah itu dalam hal ini mesti harus bertanya dulu dengan orang-orang yang ngerti masalah hukum-hukumnya itu. Tapi kalau jual beli tadi itu, Mas, itu enggak ada batasan itu ya. Mau berapa persen keuntungan itu kan situasi kondisinya. Tapi kalau barang makanan, bahan pokok, itu kan udah jelas ketahuan. Yang namanya barang pokok itu kalau beras itu harganya udah ketahuan gitu loh. Saya kira demikian ya, yang kaitan dengan masalah jual beli tadi itu. Makasih.
0: Iya, baik. Terima kasih Pak Ustadz atas penyampaian materi pagi hari ini. Karena waktu yang juga akan mengakhiri perbincangan kita di Mutiara Pagi, Pak Ustadz silakan untuk menyampaikan kesimpulan mengenai tema bagaimana komunikasi yang efektif dengan anak-anak dalam urusan ibadah. Silakan Pak Ustadz.
1: Ya. Terima kasih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Taala, para pendengar Mutiara Pagi yang dicintai Allah Subhanahu wa Taala. Inilah betapa kita ini sebagai orang tua, sebagai hamba Allah SWT untuk terus senantiasa belajar, terus mendengar, terus menelaah, karena ini dalam rangka untuk kita ini lebih mendapatkan pemahaman yang terbaik. Kenapa? Karena memang perintahnya Allah itu memang suruh Iqra. Dan ayat yang pertama, untuk kita sebagai orang Islam, itu yang diperintahkan bukan untuk perintah langsung ibadah, enggak. Ketika Rasulullah SAW dapat wahyu yang pertama, justru perintahnya adalah Iqra. Bacalah. Nah, ini saya kira kita ini umat Islam, mestinya kalau melihat dasar ini, harusnya kita ini harusnya orang-orang yang hebat, luar biasa. Situasi kondisi hari ini, kalau untuk belajar, itu tidak mesti harus di perguruan tinggi. Melalui sosial media bisa, melalui radio bisa, televisi bisa. Dan yang lebih penting lagi, kita tetap harus belajar dengan berguru, dengan orang-orang yang faqih, yang alim, yang paham tentang masalah urusan orang kealiman tersebut. Karena alim ini kan macam-macam ya. Ada urusan masalah fiddin, ada urusan masalah dunia, Kalau ahlinya ahli masalah montir, ya mungkin urusan orang yang ahli montir itu. Nah, kita harus bertanya dengan orang yang itu. Termasuk bagaimana kita melakukan efektif komunikasi yang efektif dengan anak-anak kita, cucu kita, ini mesti ada pakarnya masing-masing. Kalau dahulu ada yang namanya Kak Seto dulu kan bagaimana. Nah, sekarang ini udah munculan itu banyak yang luar biasa, orang-orang yang hebat itu. Saya kira demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Subhanahu wa taala, kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala karena kita mendapatkan amanah anak ini kan aman dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bina dengan sebaik mungkin, kita jadikan anak-anak kita anak-anak yang ahli ibadah, ahli iman, ahli Quran, yang senantiasa menjadi penyejuk buat kita. Sebagaimana doa kita, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas solihin, dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk keluarga kita, bagaimana bisa berkomunikasi yang efektif dengan anak-anak dalam mengajari urusan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan, dan kepada Allah mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz atas penyampaian tausiahnya di pagi hari ini. Semoga kita semua yang juga mendengarkan siaran Mutiara Pagi akan mendapatkan syafaat dan juga pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Ustadz. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Kalau kayak sayuran ya supplier lokal, ikan itu ya ayam itu dari lokal, tahu itu dari lokal semua.
2: Atau sistem pencari kerja daerah. Jadi artinya kita akan menyediakan di situ beranda untuk wilayah W kanan. Jadi lebih sedikit baik bekerja di dalam negeri maupun bekerja di luar negeri akan kita sampaikan di sistem yang kita buat ke depan.
0: Selamat pagi pendengar Berita Daerah Lampung pagi di Selasa 21 Juli 2026 dengan topik berita. Pelaksanaan program makan bergizi gratis di Kabupaten W kanan memberikan dampak ganda bagi masyarakat. Selain memenuhi kebutuhan gizi siswa, program ini turut meningkatkan peran pelaku usaha lokal sebagai pemasok bahan baku. Topik tersebut akan merangkai berita daerah Lampung pagi hari ini, di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung pagi ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI W kanan. Selengkapnya dibacakan oleh Novita Fira. Pelaksanaan program makan bergizi gratis di Kabupaten W kanan memberikan dampak ganda bagi masyarakat. Selain memenuhi kebutuhan gizi siswa, program ini turut meningkatkan peran pelaku usaha lokal sebagai pemasok bahan baku. Berikut laporan Bayu Satria.
3: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kabupaten W kanan mengutamakan penggunaan bahan baku lokal untuk mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Langkah tersebut tidak hanya menjamin kesegaran bahan pangan, tetapi juga mendorong perputaran ekonomi pelaku usaha di daerah. Koordinator SPPG Talangkaret Kabupaten W kanan, Lindawati, mengatakan sekitar 90% bahan baku MBG seperti sayuran, telur, ikan, dan daging ayam dipasok oleh pelaku usaha lokal. Seluruh pemasok telah memenuhi persyaratan baik dari segi teknis, kualitas, keamanan, dan higienitas bahan pangan. Menurutnya, keterlibatan petani, peternak, UMKM, dan pemasok lokal menjadi bagian dari upaya memberdayakan ekonomi masyarakat. Pola tersebut juga memudahkan distribusi bahan baku sehingga tetap segar saat diolah. Meski demikian, ia mengaku kebutuhan daging sapi masih dipenuhi dari luar daerah. Kondisi tersebut disebabkan masih terbatasnya penjual daging sapi yang beroperasi setiap hari di Kabupaten W kanan.
1: Kalau untuk bahan baku kita peroleh dari supplier. Kalau kayak sayuran ya supplier lokal, ikan itu ya ayam itu dari lokal, tahu itu dari lokal semua. Mungkin kalau yang dari jauh-jauh ya hanya kayak daging, karena apa, kita di lokal kita nggak bisa penyembelihan banyak, tidak ada, karena kita nggak ada yang jual daging setiap hari di pasaran.
3: Sementara itu, ahli gizi SPPG di W kanan, Junika, mengatakan seluruh menu disusun berdasarkan standar gizi yang telah ditetapkan. Kandungan gizi maupun porsi makanan disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik sesuai kelompok usia, mulai dari jenjang SD hingga SMA.
4: Untuk menu itu udah saya hitung sesuai sama kebutuhannya sudah cukup. Terus itu perhitungannya, itu sesuai sama energi kebutuhan anak itu. Nah, karena kan untuk kelas 1 sampai kelas 3 itu kan beda ya kak ya. Karena kita ambil rata-rata berat badannya kan 30 gitu ya kak ya. Nah untuk kelas 1 sama kelas 3 itu kita ambil 1050. Jadi beda sama untuk kebutuhan anak 4 sampai kelas 6. Itu juga bedanya karena di porsi juga. Karena kan untuk beda-beda umur, beda-beda energi. Kita harus nyari menu yang menarik loh. Karena kan buat anak-anak ya kak.
3: Diharapkan pemanfaatan bahan baku lokal pada program MBG di W kanan dapat terus ditingkatkan sehingga manfaat program dapat dirasakan oleh berbagai elemen masyarakat. Selain mendukung pemenuhan gizi peserta didik, langkah tersebut juga diharapkan memberikan manfaat ekonomi bagi pelaku usaha lokal. Dari W kanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten W kanan tengah menyiapkan platform digital bersama W kanan Job Center untuk mempercepat akses informasi lowongan kerja lokal maupun luar negeri. Selain layanan digital tersebut, Disnaker Trans juga merencanakan pelaksanaan bursa kerja atau job fair yang mempertemukan para pencari kerja dengan perusahaan secara langsung. Berikut laporan Rio Tanjung.
5: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten W kanan menyiapkan platform digital pencarian kerja daerah. Langkah langkah ini bertujuan memudahkan pekerja dan pencari kerja mengakses informasi secara lebih cepat. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Waikanan Rofiki kepada RRI mengatakan, pemerintah daerah akan mengembangkan Waikanan Job Center. Platform tersebut menjadi beranda informasi lowongan kerja dalam dan luar negeri. Menurutnya, pemerintah pusat telah menyediakan layanan melalui sistem siap kerja Kementerian Ketenagakerjaan. Namun, daerah memerlukan layanan khusus yang menampilkan kebutuhan tenaga kerja di Waikanan. Selain platform digital, Disnaker Trans Waikanan juga merencanakan penyelenggaraan job fair. Kegiatan itu diharapkan mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan secara langsung.
2: Bahwa kita akan mengembangkan bagaimana, karena di kementerian itu kan sudah tersedia nih informasi melalui sistem siap kerja yang disiapkan oleh mereka. Tapi ini meluas untuk seluruh Indonesia. Saya sudah mencoba kemarin ada literasi yang bisa kan menjadi, saya akan membuka Waikanan Job Center atau sistem pencari kerja daerah. Jadi artinya kita akan menyediakan di situ beranda untuk wilayah Waikanan. Jadi lebih sedikit baik bekerja di dalam negeri maupun bekerja di luar negeri akan kita sampaikan di sistem yang kita buat ke depan. Insya Allah saya memang punya rencana, tapi kita lagi mencari event yang pas untuk mengadakan job fair. Karena ini saya pikir penting, karena tadi minat pekerja kita masih kurang tadi. Jadi saya pikir ini sangat penting sekali, karena pengetahuan saya ini memang belum pernah ada dilaksanakan di Waikanan terkait dengan job fair. Saya punya rencana ke depan, saya akan menggandeng perusahaan-perusahaan, baik yang ada di wilayah kita Waikanan maupun yang di luar Waikanan, pokoknya seprovinsi Lampung, bahkan nanti akan menggandeng beberapa perusahaan yang rekrutan jasa tenaga kerja Indonesia yang mau keluar negeri.
5: Lebih lanjut, pelaksanaan job fair masih menunggu waktu yang tepat. Pemerintah daerah juga akan menggandeng perusahaan di Waikanan, Lampung, hingga perusahaan penempatan pekerja ke luar negeri. Ia berharap pengembangan layanan digital dan pelaksanaan job fair dapat memperluas akses masyarakat terhadap peluang kerja. Program tersebut juga diharapkan meningkatkan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Waikanan. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Badan Pengawas Pemilihan Umum atau juga Bawaslu Kabupaten Waikanan semakin intensif turun ke lapangan. Langkah ini dilakukan untuk menggelar sosialisasi pengawasan partisipatif, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk aktif mengawal proses demokrasi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Teddy Yarento.
6: Non tahapan ini Bawaslu melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif. Ini tentu
7: Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Waikanan semakin intensif turun ke lapangan. Langkah ini dilakukan untuk menggelar sosialisasi pengawasan partisipatif, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk aktif mengawal proses demokrasi. Kegiatan sosialisasi ini tidak hanya berpusat di ibu kota kabupaten, tapi juga merambah ke berbagai kecamatan dan desa di wilayah Waikanan. Bawaslu menyasar berbagai kelompok masyarakat, mulai dari tokoh adat, tokoh agama, pemuda, pemilih pemula, hingga kelompok perempuan. Ketua Bawaslu Kabupaten Waikanan Sukindra Rahayu menegaskan pentingnya peran aktif masyarakat dalam pengawasan pemilu. Lebih lanjut, Sukindra memaparkan berbagai bentuk pelanggaran yang rawan terjadi selama tahapan pemilu, seperti praktek politik uang atau money politik, kampanye hitam atau black campaign, penyebaran hoax terkait pemilu, hingga netralitas aparatur sipil negara ASN dan perangkat desa. Masyarakat diedukasi mengenai cara mengenali pelanggaran tersebut dan mekanisme pelaporannya. Dalam sosialisasi tersebut, Bawaslu juga memperkenalkan saluran-saluran pelaporan yang mudah diakses oleh masyarakat. Bawaslu Waikanan menjamin kerahasiaan identitas pelapor dan berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap laporan yang memenuhi syarat material dan formil. Antusiasme masyarakat terlihat dari banyaknya pertanyaan dan diskusi interaktif yang terjadi selama sosialisasi. Beberapa warga mengungkapkan kekhawatiran mereka terkait praktik politik uang yang seringkali dianggap lumrah. Bawaslu merespon dengan memberikan pemahaman bahwa politik uang merusak tatanan demokrasi dan dapat menjerat pemberi maupun penerima dengan sanksi pidana.
6: Pasca selesai pilkada di masa non-tahapan ini, Bawaslu tentu juga masih dalam tugas-tugas pengawasan. Salah satu diantaranya adalah pengawasan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Ini kan dilakukan pemutakhiran ini per 3 bulan ya, plenonya oleh KPU. Dan ini kita terus update ke bawah, kita juga membuka posko untuk pengaduan apabila ada masyarakat yang belum terdaftar, ada masyarakat yang misalnya masih meninggal itu masih terdata di DPT. Ini yang kita lakukan dan kita akan memberikan masukan kepada KPU. Dalam pelaksanaan non tahapan ini, Bawaslu melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif. Ini tentu kita akan masuk nanti ke stakeholder, sekolah-sekolah, terutama pemilih pemilih pemula yang nanti pada saat pemilih akan datang mereka sudah bisa memilih.
7: Dengan gencarnya sosialisasi pengawasan partisipatif ini, Bawaslu Waikanan berharap dapat menumbuhkan kesadaran kolektif masyarakat. Tujuannya tak lain adalah mewujudkan pemilu di Kabupaten Waikanan yang berintegritas, jujur, adil, dan demokratis. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Haryanto melaporkan, RI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya untuk mentransformasi anggaran pendapatan dan juga belanja daerah atau APBD sebagai instrumen strategis yang juga berbasis kinerja.
8: Pemerintah Provinsi Lampung juga terus melakukan evaluasi dan perbaikan kualitas pengelolaan keuangan daerah melalui optimasi.
9: Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen memperkuat pengelolaan anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD berbasis kinerja. Langkah ini diambil agar instrumen keuangan daerah tersebut benar-benar menjadi alat pendorong kesejahteraan masyarakat yang efektif dan tepat sasaran. Hal itu disampaikan Gubernur Lampung, Rahmat Mirjani Zausal dalam rapat paripurna DPR Provinsi Lampung. Dirinya mengapresiasi masukan kritik dan saran dari seluruh fraksi DPRD. Menurutnya, pandangan tersebut merupakan bagian penting dari mekanisme check and balance demi tata kelola pemerintah yang lebih baik. Terkait indikator makro pembangunan sepanjang 2025, dirinya mengatakan sejumlah capaian positif Provinsi Lampung seperti pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia atau IPM, tingkatan kemiskinan yang mengalami penurunan, inflasi yang berada di angka 1,25% menjadikan terendah kedua secara nasional.
8: Pemerintah Provinsi Lampung juga terus melakukan evaluasi dan perbaikan kualitas pengelolaan keuangan daerah melalui optimalisasi pendapatan. Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran kinerja, percepatan pelaksanaan program, serta penguatan pengendalian dan evaluasi. Ke depan, tiap program pembangunan akan terus diarahkan untuk menghasilkan manfaat yang terukur, mengurangi kesenjangan antar wilayah, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai prinsip value for money. Sehingga setiap rupiah APBD tidak hanya akuntabel, tapi juga memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
9: Menurutnya, ukuran keberhasilan belanja tidak sekedar dinilai dari tingginya serapan anggaran, melainkan pertumbuhan prinsip value for money agar setiap rupiah APBD menghasilkan manfaat optimal bagi masyarakat. Dirinya mengajak DPRD Provinsi Lampung terus memperkuat sinergi di setiap tahapan regulasi guna mewujudkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan yang nyata di Provinsi Lampung. Dari Bandar Lampung, Palastasi Tupu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Provinsi Lampung melakukan pelantikan 2 pejabat pimpinan tinggi pratama dan juga 1 pejabat fungsional ahli utama. Pelantikan itu dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan. Berikut laporan Galih Prihantoro.
10: Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan mewakili Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Zausal melantik dan mengambil sumpah janji jabatan 2 pejabat pimpinan tinggi pratama dan 1 pejabat fungsional ahli utama di lingkungan pemerintah Provinsi Lampung. Pelantikan tersebut berlangsung di ruang rapat utama kantor Gubernur Lampung Bandar Lampung pada Senin kemarin. Adapun pejabat yang dilantik yakni Heri Sadli sebagai Wakil Direktur Umum dan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk Provinsi Lampung. Kemudian Marjuki Sayuti sebagai Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan Putu Junita Palupi sebagai dokter ahli utama pada pemerintah Provinsi Lampung. Marindo mewakili Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Zausal mengatakan jabatan pimpinan tinggi pratama merupakan jabatan manajerial yang menuntut kemampuan memimpin organisasi, mengelola sumber daya manusia dan anggaran secara efektif, serta mengambil keputusan strategis di tengah dinamika pemerintahan. Selain kompetensi teknis, pejabat juga dituntut mampu memimpin transformasi digital di unit kerja masing-masing, serta mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
11: Saya sebagai Sekretaris Provinsi Lampung atas nama Gubernur Lampung, dengan ini saya resmi melantik saudara-saudara dalam jabatan yang baru di lingkungan pemerintah Provinsi Lampung. Bangun sinergi di lingkungan kerja, berikan ruang bagi ide dan kreativitas, serta dorong setiap aparatur untuk memberikan kontribusi terbaiknya. Saya ucapkan selamat kepada saudara-saudari yang baru saja dilantik. Semoga amanah ini menjadi ladang pengabdian dan membawa kemajuan serta kesejahteraan masyarakat Lampung.
10: Marindo juga mengingatkan seluruh pejabat yang dilantik agar menjaga integritas, menghindari segala bentuk penyimpangan, serta memanfaatkan teknologi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kesehatan Provinsi Lampung terus memperkuat kewaspadaan terhadap potensi masuknya penyakit menular dari luar negeri melalui pemantauan pelaku perjalanan internasional dan juga penguatan sistem deteksi dini di fasilitas kesehatan. Langkah itu dilakukan untuk memastikan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi berbagai ancaman penyakit menular yang juga berkembang di tingkat global. Berikut laporan Nuriyah Novasari.
12: Mobilitas masyarakat yang semakin tinggi membuat kewaspadaan terhadap penyakit menular dari luar negeri menjadi perhatian berbagai daerah termasuk Provinsi Lampung. Berbagai penyakit infeksi yang muncul di sejumlah negara terus dipantau pemerintah guna mencegah resiko penyebaran ke Indonesia melalui jalur perjalanan internasional. Sebagai bentuk antisipasi, Dinas Kesehatan Provinsi Lampung telah meneruskan informasi kewaspadaan kepada kabupaten dan kota, serta memperkuat koordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan. Pemantauan dilakukan terhadap pelaku perjalanan luar negeri maupun masyarakat yang memiliki gejala sesuai dengan kriteria penyakit yang sedang menjadi perhatian dunia. Selain itu, puskesmas dan rumah sakit juga diminta meningkatkan kewaspadaan agar dugaan kasus dapat segera terdeteksi dan ditangani sesuai prosedur kesehatan yang berlaku. Kepala Seksi Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Noviani, mengatakan kewaspadaan perlu terus ditingkatkan karena sejumlah penyakit menular memiliki resiko penularan yang tinggi dan dapat menimbulkan dampak serius bagi kesehatan masyarakat.
13: Iya. Jadi kita tahu tadi, kita sudah diingatkan oleh biasanya kan WHO mengeluarkan notifikasi, makanya kemarin itu akhirnya Kementerian Kesehatan mengeluarkan surat edaran terkait Ebola, kewaspadaan Ebola, dan Lampung juga melakukan hal yang sama, mengeluarkan surat edaran terkait kewaspadaan Ebola. Saat ini tugas kami di jajaran kesehatan adalah melakukan pemantauan dari pelaku perjalanan luar negeri, kemudian juga memantau di fasilitas pelayanan kesehatan untuk menemukan tersangka-tersangka dari penyakit ini yang kita sudah sebarkan itu, definisi apa kasusnya untuk kita pantau dan untuk.
12: Noviani menjelaskan upaya yang dilakukan saat ini difokuskan pada pemantauan pelaku perjalanan internasional dan penguatan deteksi dini di fasilitas kesehatan untuk menemukan kasus yang dicurigai sedini mungkin. Dinas Kesehatan Provinsi Lampung menghimbau masyarakat tetap menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala yang mengarah pada penyakit menular. Dari Bandar Lampung, Nora Navasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebanyak 977 burung yang juga merupakan hasil penindakan petugas gabungan terhadap upaya penyelundupan satwa liar tanpa dokumen resmi di Pelabuhan Bakahuni dilepas liarkan ke habitat alaminya setelah dipastikan dalam kondisi sehat dan juga layak kembali ke alam. Berikut laporan Siti Triani.
14: Sebanyak 977 ekor burung hasil penindakan terhadap upaya penyelundupan satwa liar tanpa dokumen resmi di Pelabuhan Bakahuni dilepas liarkan ke habitat alaminya. Pelepas liaran dilakukan setelah seluruh burung dipastikan dalam kondisi sehat dan layak kembali ke alam. Pelepas liaran berlangsung di kawasan hutan lindung Register 3 Gunung Raja Basa, Desa Waikalam, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan. Lokasi tersebut dipilih agar satwa dapat beradaptasi dengan baik sekaligus mendukung kelestarian ekosistem. Kepala Satuan Pelayanan Pelabuhan Bakahuni Karantina Lampung, Ahmad Setianegara mengatakan, pelepas liaran merupakan bagian dari upaya penyelamatan satwa liar yang sebelumnya diamankan dalam operasi pengawasan terpadu di Pelabuhan Bakahuni. Burung-burung tersebut diketahui akan dikirim ke Pulau Jawa tanpa dilengkapi dokumen resmi.
15: Gabungan menemukan kendaraan berupa bus membawa satwa liar berupa burung. Burung tersebut disembunyikan pada bagian bagasi bagian bawah bus tersebut. Karena tidak dilengkapi dokumen persyaratan berupa sertifikat veteriner serta tidak dilaporkan kepada petugas karantina sebagaimana diatur dalam ketentuan perkarantinaan terhadap seluruh satwa tersebut dilakukan tindakan penahanan.
14: Ia menambahkan sinergi antara kepolisian, karantina, dan instansi terkait akan terus diperkuat untuk mengawasi lalu lintas satwa di pintu gerbang Pulau Sumatera. Langkah tersebut dilakukan agar penyelundupan dapat dicegah sejak dini. Selain sebagai bagian dari penegakan hukum, pelepas liaran satwa juga bertujuan menjaga kelestarian keanekaragaman hayati di habitat alaminya. Pengawasan terhadap lalu lintas satwa turut dilakukan untuk mencegah penyebaran hama dan penyakit hewan melalui pengiriman yang tidak memenuhi persyaratan karantina. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Baik pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, inilah dia.
17: Kompas Lampung Olahraga.
0: Pendengar, Akademisi Olahraga sekaligus Kepala Bidang Pembinaan Prestasi atau BINPRES KONI Lampung, Dr. Yopi Hutomo Bakti, menilai Pekan Olahraga Provinsi memiliki peran strategis sebagai ajang evaluasi pembinaan atlet yang juga akan nantinya sebelum menghadapi babak kualifikasi Pekan Olahraga Nasional dan juga PON 2028. Berikut laporan M. Priyambudi.
18: Dr. Yopi Hutomo Bakti kepada RRI kemarin di Bandar Lampung mengatakan penyelenggaran PORPROV secara berjenjang menjadi bagian penting dalam sistem pembinaan olahraga prestasi di Lampung. Melalui ajang tersebut, kemampuan atlet dari seluruh kabupaten kota dapat diukur sebelum memasuki persaingan di tingkat nasional. Menurutnya, hasil PORPROV akan menjadi bahan evaluasi bagi pelatih dan pengurus cabang olahraga untuk menentukan atlet yang layak dipersiapkan dalam menghadapi babak kualifikasi PON.
19: Penting sekali PORPROV memang diadakan secara berjenjang sebagai ajang evaluasi untuk atlet-atlet di Provinsi Lampung itu menghadapi babak kualifikasi PON. Karena target kita tentu KONI Provinsi Lampung, gimana caranya olahraga itu berprestasi di Pekan Olahraga Nasional. Ya, udah 2 kali penyelenggaraan PON terakhir, kita selalu ada di 10 besar.
18: Ia menegaskan target utama KONI Lampung bukan hanya mempertahankan prestasi, tetapi meningkatkan posisi pada Pekan Olahraga Nasional tahun 2028. 2 tahun penyelenggaraan PON terakhir, Lampung konsisten berada di peringkat 10 besar nasional. Dirinya berharap KONI Lampung terus mendorong peningkatan kualitas pembinaan atlet melalui program yang terencana dan berkelanjutan, dengan persiapan yang lebih matang sejak PORPROV hingga BKPON. Lampung diharapkan mampu memperbaiki peringkat pada PON tahun 2028. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: Pendengar, demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pada pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno, school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Selamat pagi pendengar, untuk para ibu-ibu yang juga pagi hari ini lagi sibuk nyiapin bekal untuk pergi ke sekolah ya anak-anaknya ya, atau ada yang sudah sedang berjalan. Karena ada yang masuk pukul 7 pagi, ada juga yang masuk pukul 7 lebihnya 15 menit waktu Indonesia Barat. Nah, tapi ada juga yang agak santai nih kayaknya karena di sekolah juga sudah mendapatkan jatah dari MBG atau juga makan bergizi gratis. Jadi tinggal bawa snack aja ya. Ini bicara soal MBG nih pendengar, Gubernur Lampung Rahmat Medjani Jausal mengatakan bahwa aspek keamanan pangan, kebersihan dan juga kecukupan gizi dalam penerapan program makan bergizi gratis menjadi fokus dan juga bagian penting yang harus terus diawasi. Jadi pemerintah provinsi juga memastikan akan terus mengawal secara langsung program dari MBG yang juga dilakukan mulai dari Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG hingga distribusi makanan ke sekolah untuk memastikan seluruh proses berjalan lancar, aman, dan juga memenuhi kebutuhan gizi peserta didik. Dikatakan berdasarkan hasil pemantauan menunjukkan pelaksanaan program secara umum berjalan baik. Meski demikian, pemerintah juga tetap mencatat jumlah dari lapangan sebagai bahan evaluasi supaya kualitas layanannya terus meningkat. Dijelaskan juga aspek keamanan pangan, kebersihan, dan juga kecukupan gizi menjadi bagian yang tidak boleh diabaikan ya. Dan untuk tim laboratorium bergerak melakukan pemeriksaan terhadap kualitas air, kebersihan dapur, serta kelayakan bahan baku yang juga digunakan dalam penyediaan makanan. Dilanjutkan juga pemeriksaan itu dilakukan sebagai langkah preventif agar makanan yang juga disajikan memenuhi standar kesehatan dan juga keamanan pangan. Mudah-mudahan ya dengan adanya hal ini, masyarakat terus juga berpartisipasi mengawasi pelaksanaan program MBG dan juga keterlibatan publik menjadi bagian penting dalam penyempurnaan program agar semakin tepat sasaran.
1: You know who it is.

0: Seindah apapun tempat yang aku kunjungi, tidak ada hal yang lebih istimewa dibandingkan rumah. Sejauh apapun kakiku pergi, aku akan selalu merindukan rumah. Dan jika rumah adalah tempat di mana hati berada, maka aku tidak akan pernah khawatir. Karena dimanapun denganmu, aku tahu aku sudah di rumah.
1: Yeah. It's too hot. What's up, Jakarta? Boko representa.

0: Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno, school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.
1: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
2: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
1: Ini sedotan bambu?
2: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Ngurusin ginian ribet gak sih?
2: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
1: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
2: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Yang. Kamu ngantuk ya?
4: Enggak.
3: Udah, kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
4: Enggak, udah biar aku aja lah.
3: Yang!
4: Hah? Apa? Apa?
3: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
4: Masa sih?
3: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Itu microsleep. Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik dengan ciri sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
5: Pendengar, tahukah Anda, teh berasal dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Sennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangan Stelsel pada masa tanam paksa.

0: Pendengar, jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta guna mendengarkan Warta Berita. Tetaplah bersama kami di Pro 1 FM Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.